0: sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
1: Sementara itu, Noel menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia serta Presiden Prabowo Subianto serta kalangan buruh yang selama ini menjadi kelompok yang diperjuangkannya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada istri dan anak-anaknya yang turut berdampak akibat perkara yang menjerat dirinya.
2: Yang selama ini berdoa dan mendukung upaya hukum saya, hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai dan saya menerima hukuman itu. Karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya. Ya, ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa ya. Saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
1: Diketahui, Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia divonis terkait dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian tadi laporan dari Hairul Umam mengenai tanggapan KPK soal vonis terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel yang divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Foxpoint Indonesia hadir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
4: Hari ini kita memperingati ulang tahun Foxpoint.
5: Foxpoint Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-10. Hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Foxpoint Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Foxpoint Indonesia di tanah air, yakni menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan itu disampaikan Yohanes pada wartawan usai acara di Auditorium Penunjang Jalan Luar Negeri Gedung Radio Republik Indonesia RRI di Jakarta semalam.
4: Kita ini selalu menjaga kesetaraan ya. Kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya kita ingin agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dan kemudian kita juga mengadakan. Salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
5: Yohanes mengatakan Foxpoint Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
4: Dukungan Foxpoint untuk pemerintah tentu saja kita selalu mengevaluasi program dan kemudian dari situ dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di umum, karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini, kita mempunyai channel-channel sendiri.
5: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI Suparman mengapresiasi Foxpoint Indonesia yang terus memberikan perubahan dan solusi untuk masyarakat.
6: Lihat bahwa Foxpoint sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran-saran untuk pemerintah Republik Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Foxpoint untuk tidak hanya menjadi penonton pastinya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, Tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Voxpoint Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK tahun ini, dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
8: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang, itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang diselenggarakan oleh PIHK, sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah, yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas. Untuk PIHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhas, Tuti Rianingrum, mengatakan tahun ini kuota PHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat, dan biasanya PHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
9: Haji, penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan Undang-Undang 14/2005 bahwa haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK, penyelenggara ibadah haji khusus, yang membedakan dengan haji reguler. Kalau haji reguler, penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam ini adalah kementerian, sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PIHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi
8: dan pendengar, terkait pemilihan haji khusus itu, menurut Tuti, dilakukan oleh pemerintah. Tahun ini kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jamaah haji dengan cara menyetor Institusi Kesehatan, BPJS, dan visa. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus, dan itu adalah tahun pertama dari PIHK, dan tahun depan ia berharap akan lebih baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi mengimbau keluarga jemaah haji tidak datang ke asrama haji Bekasi guna menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan asrama haji. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
10: Ya, hingga pagi ini 4 kloter jemaah haji telah tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya, yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi hingga kloter 4 ini berjalan lancar, dan kedatangan jemaah haji di tanah air sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun demikian, hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke asrama haji Debarkasi Jakarta Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan keluarga jemaah cukup menjemput di daerah asalnya, kecuali untuk Kota Bekasi, dijemput di Debarkasi Jakarta Bekasi.
11: Kami tidak membolehkan para keluarga jemaah untuk menjemput atau mengambil jemaah langsung dari asrama haji Bekasi. Kami ada satu SOP yang memang mengharuskan menyampaikan bahwa jemaah harus diserahkan kepada PPH daerah, kemudian PPH daerah membawa ke daerah masing-masing baru nanti dilepas dari daerah masing-masing.
10: Sementara itu, pendengar, hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di debarkasi Jakarta-Bekasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 07.35 dan tiba di debarkasi Jakarta-Bekasi pukul 10.30 untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dari debarkasi Jakarta-Bekasi, Dani Sumena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke daerah lainnya di mana jemaah kloter 2 debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur, Kalimantan Selatan, kemarin siang sebanyak 358 jemaah haji dalam kondisi sehat. Sementara 2 jemaah harus menunda kepulangan karena menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya, Robi Angga. Robi.
12: Sebanyak 358 jemaah kloter 2 di Barkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur pada Jumat 5 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Banjar mendarat sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan GA8402. Setibanya di bandara, jemaah kemudian dibawa menuju asrama haji di Barkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIA Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut bahwa secara keseluruhan jemaah dan petugas kloter 2 dalam keadaan sehat walafiat. Namun dari jumlah awal, kloter 2 sebanyak 360 jemaah. Hanya 358 jemaah yang berhasil dipulangkan. Terdapat 2 jemaah yang ditunda kepulangannya karena kondisi yang tidak fit sehingga harus dirawat di rumah sakit di Arab Saudi.
13: Setelah mendarat, kloter 2 Kabupaten Banjar berjumlah 358. Dari keberangkatan kemarin 360 karena ada 2 yang tertunda kepulangan karena dikarenakan sakit. Jumlah petugas dan jemaah yang sudah berada di Banua, sudah mendarat di Bandara Syamsuddin Nur itu berjumlah 717.
12: Rasid menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke debarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Setelah ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3, jemaah yang berasal dari Kabupaten Tabaloh yang dijadwalkan tiba di tanah air pada 7 Juni 2026. Dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk memperluas kerjasama bilateral melalui dialog CGBC ke-17. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
7: Laporan khusus.
14: Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad bin Hasan atau yang akrab disapa Tokmat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
15: maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan, dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal saling terhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang kami bincangkan.
14: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah tekanan global, termasuk dampak krisis di Timur Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
16: Our energy systems have been reshaped.
17: Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan energi.
16: Affordability and security.
14: Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia dan Malaysia selama ini menjalin hubungan yang kuat, khususnya dalam mobilitas tenaga kerja dan aktivitas lintas batas, sehingga koordinasi terkait perlindungan warga negara menjadi hal yang krusial. Tak hanya itu, Sugiono juga menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif berkontribusi di berbagai forum internasional.
18: Lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi tadi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan, dan banyak hal yang sama. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat dari semua potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara kita.
14: Diketahui dialog GCBC kali ini kembali digelar setelah sempat vakum sejak tahun 2018. GCBC ke-17 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 lalu.
3: Sementara editorial RI pagi ini mengangkat topik Indonesia-Malaysia perkuat ASEAN di tengah ketidakpastian global. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan Malaysia mengambil langkah berani dengan memperluas kerjasama bilateral melalui Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat strategis, bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan motor penggerak untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN dan membentengi ketahanan ekonomi kawasan. Menariknya, dialog JCBC ini kembali digelar setelah mati suri selama 7 tahun sejak 2018. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara merasakan adanya urgensi mendesak untuk menyelaraskan visi dan mempercepat solusi atas berbagai isu bersama. Akar masalahnya jelas. Perdagangan antar negara ASEAN saat ini masih jalan di tempat. Data menunjukkan porsi perdagangan intra-ASEAN masih tertahan di bawah 25% dari total perdagangan negara anggota. Angka ini kalah telak jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang perdagangan internalnya jauh lebih solid. Kondisi ini menjadi ironi. Potensi pasar ASEAN dengan modal lebih dari 680 juta jiwa penduduk selama ini justru belum digarap secara optimal. Sebagai dua raksasa ekonomi sekaligus motor pendiri ASEAN, kolaborasi Indonesia dan Malaysia adalah kunci. Keduanya memegang peran krusial untuk mendobrak sekat integrasi ekonomi kawasan, memperkokoh rantai pasok, memperluas akses pasar, serta mendongkrak

0: bukan lagi sekadar pasar yang besar bagi produk asing, melainkan epicentrum kekuatan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi gejolak global apapun secara bersama-sama. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro di Washington untuk membahas upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap inisiatif koridor ekonomi Luzon serta komitmen kedua negara untuk mempererat aliansi dan menjaga stabilitas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Dari dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian

0: Mendes, penyerang senior secara pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.
1: Kembali bersama kami 96 MHz.

0: Dari Jalan RE Martadinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.
2: Ciao.

0: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita, dan saya akan hadirkan paket siaran ulang untuk Beranda Sukacita, ekosistem air terjun Sambabo dan peluang ekonomi lokal.
1: 09

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada, saya Nita Wahyuni kembali hadir menemani Anda di pagi hari ini dalam segmen Halo Sulawesi Barat. Dan pendengar, senang sekali rasanya karena hari ini saya tidak sendiri, melainkan bersama dengan pengelola dari Air Terjun Sambabo. Ini Air Terjun Sambabo ternyata salah satu daya tarik wisata yang ada di Mamasa, Kabupaten Mamasa. Dan tentunya untuk Anda yang mau bergabung hari ini bersama kami, boleh tentunya bergabung di telepon interaktif kami di 0426-2322-443 atau di 0822-9609-0996. Dan ini hari ini kita akan membahas tentang, yaitu tadi pendengar, yaitu eksotisme Air Terjun Sambabo dan juga peluang ekonomi lokal bersama dengan Bapak Cakdi Mulyadi. Beliau adalah ketua dari pengelola wisata Air Terjun Sambabo Desa Ulu Mambi Barat. Mungkin dari Anda sudah ada yang pernah datang ke sana, terus mau menyampaikan mungkin sarannya apa yang harus dibenahi, atau sekedar mau menyapa Pak Cakdi di sini, boleh. Ini Pak Cakdi ya Pak, sapaannya? Ya, oke, siap. Selamat pagi Bapak, apa kabar?
1: Selamat pagi.
0: Ini perjalanan dari Mamasa ya, ke RRI Mamuju langsung, atau Bapak orang Mamuju?
1: Orang Mamasa.
0: Orang Mamasa. Ya. Baik pendengar ya, itu dia ada Pak Cakdi selama kurang lebih 1 jam ke depan. Kita akan mengupas bagaimana Air Terjun Sambabo ini dan juga peluangnya tentunya daya tarik wisata ini untuk ekonomi lokal. Apa yang sudah ada di sana, strategi pengembangannya bagaimana, dan tentunya harapannya mungkin apa yang perlu dibenahi, pastinya dari pengelola ada juga mungkin ya yang ingin dibenahi. Mungkin mengawali dialog kita di pagi hari ini Pak Cakdi, boleh digambarkan mungkin seperti apa Air Terjun Sambabo ini, apa daya tarik utama dari air terjun ini yang membedakannya dengan air terjun yang lain gitu.
1: Siap, baik. Selamat pagi para pendengar RRI Sulawesi Barat dimanapun Anda berada. Kami sebagai pengelola Air Terjun Sambabo di Sulawesi Barat, di Mamasa ini, ingin menggambarkan sedikit terkait dengan keunikan dari Air Terjun Sambabo yang ada di Mamasa saat ini. Air Terjun Sambabo ini, setelah saya amati beberapa objek wisata termasuk yang ada di Mamasa yang terkait dengan Air Terjun Sambabo, memang Air Terjun Sambabo ini ada keunikan tersendiri. Kenapa? Karena pertama ketinggiannya yang mungkin melebihi dari ketinggian-ketinggian air terjun yang ada di Mamasa. Sekitar kurang lebih 300 meter ketinggiannya. Dan Air Terjun Sambabo ini punya cerita mistik juga. Nah, ini sangat menarik. Ketika kita berkunjung ke sana, kita coba tanya-tanyakan kira-kira bagaimana cerita-ceritanya terkait dengan mistiknya Air Terjun Sambabo ini. Nah, itu Air Terjun Sambabo juga bersumber dari kata Sambaboto.
0: Apa itu artinya?
1: Kenapa Sambaboto ini artinya dia memiliki kayak semacam penunggu burung. Burung ini ketika suatu saat dia keluar dan dia akan keliling Sulawesi Barat. Nanti beberapa hari atau beberapa minggu baru kembali lagi. Nah, sehingga ini disebut Sambaboto. Ya, karena dia keliling.
0: Sambaboto itu artinya keliling ya?
1: Ya, keliling, mengelilingi tempat-tempat di mana ini. Nah, nanti beberapa waktu, beberapa hari baru dia kembali setelah mengelilingi tempat-tempat di mana ini, termasuk di pantai ini, di daerah pantai itu.
0: Oke, gitu. Jadi ada beberapa poin ya yang disampaikan tadi, ketinggiannya ini 300 meter. Terus punya cerita-cerita unik juga yang tentunya cerita-cerita unik ini biasanya orang-orang yang berkunjung itu ingin membuktikan kan. Itu yang menjadi menarik biasanya, ini yang menjadi keunikan sebuah daya tarik wisata. Kemudian ada Samba Boto tadi yang ternyata ini burungnya memang masih ada di sana saat ini.
1: Iya, sampai sekarang itu biasa kalau malam-malam tertentu itu biasa keluar. Dan ketika sudah sampai waktunya mau kembali pada malam-malam tertentu di
0: Ini burungnya jenis apa ini?
1: Ya, ini kan berbentuk kayak bentuk, karena kita tidak pernah terlalu lihat bagaimana sepertinya, tapi pada saat mau keluar dia terbang.
0: Iya. Jadi di malam-malam tertentu berarti ini bisa jadi pilihan juga mungkin untuk Anda yang mau melihat gitu burung ini. Harus standby berarti lama di sana ya, karena kita tidak tahu kapan dia keluar ya. Oke, menarik ini. Kalau tentang cerita uniknya, boleh diceritakan mungkin di sini juga seperti apa cerita mistik yang biasa orang dengar terkait dengan air terjun Sambabo ini?
1: Ya itu tadi cerita-cerita unik yang mistiknya itu yang saat-saat tertentu burung atau
0: keluar
1: penunggu, penunggunya.
0: Oke, jadi burung ini adalah penunggu dari air terjun ini. Menarik ya ini untuk dikunjungi. Kalau terkait dengan aksesnya ke sana, ini dekat dari pemukiman warga atau bagaimana?
1: Kalau di sana itu ya, kalau pemukiman di sana tidak
0: jauh dari pemukiman warga. Berapa jauh ini? Seberapa jauh?
1: Sekitar kurang lebih 2 kiloan lah.
0: Dari pemukiman
1: warga yang ada
0: dari jalan poros lah ya. Atau
1: Sekitar jalan poros.
0: Dan ini dari jalan poros ke air terjun itu aksesnya bagaimana, jalan kaki kah?
1: Masih jalan kaki.
0: Jalan kaki sejauh 2 kilo. Ini tentunya
1: sangat menarik ke sana.
0: Karena biasanya ya untuk traveler-traveler tertentu memang di situ letak asiknya. Iya kan? Bukan yang kayak sampai parkir motor sampai lihat air terjunnya. Ini tuh 2 kilo dulu. Terus kalau sepanjang jalan itu ada view apa saja yang ditawarkan juga?
1: Pemandangan alam yang asri, sejuk.
0: Ada kebun-kebun warga,
1: ada
0: juga
1: kebun-kebun
0: begitu
1: warga,
0: ya.
1: Kebun kopi.
0: Kebun kopi. Ini menarik juga ini tentunya ya. Ada kebun kopi, kelapa ada?
1: Kalau kelapa enggak ada.
0: Selain kopi apa lagi yang bisa didapatkan?
1: Yang untuk sementara ini
0: kebun kopi. Berarti untuk Anda pendengar yang mau datang ke sana, berarti sepanjang jalan atau mungkin ada beberapa titik Anda akan melalui kebun kopi tentunya. Ini kopi
1: Arabica dan Robusta.
0: Arabica dan Robusta ini banyak dijumpai memang ya di Mamasa, kopi ini Arabica dan Robusta. Menarik ini tentu. Kalau terkait dengan fasilitas apa saja yang sudah ada di

0: air terjun tersebut?
1: Untuk fasilitasnya masih sangat minim, mm-hmm. karena jujur baru tahun ini kita mulai kelola.
0: Oh, nah, ini 2026?
1: 2026. Sebenarnya mm-hmm. untuk ini 2025 tapi belum sempat, dan nanti masuk 2026 baru kita bisa kelola. Mm-hmm. Dan untuk fasilitasnya ya kami belum terlalu ini, hanya saja ya mungkin kami menyiapkan apa namanya air minum apa semua untuk ketika kita berkunjung ke sana.
0: Mm-hmm. Ya.
1: Nah, kami juga berharap termasuk fasilitas-fasilitas yang ada di sana itu ya mungkin kami membutuhkan bantuan dari termasuk pemerintah lah, karena yeah. termasuk akses jalanan ke sana dan ini itu.
0: Ini balik lagi ke aksesnya tadi, ini 2 km ini bagaimana? Apa ini landai kah, terjal kah?
1: Kalau ke sana enggak terjal. Itu yang menarik.
0: Naik turun. Wah, ya. 2 kilo ya ini. Ya, untuk yang biasa berpetualang kayaknya 2 kilo masih so-so lah ya.
1: Ya,
0: ini yang jarak ini mungkin kalau kita berenang di air terjunnya pulang sudah kering ya.
1: Tetapi kan kalau misalnya kita ke sana itu kan pas kita sampai ke lokasi air terjun itu semua terbayarkan karena keindahannya
0: betul.
1: Angin sepoi-sepoi yang dihasilkan oleh percikan air terjun Sambabu ini sangat menarik sekali. Bisa menghilangkan rasa capek.
0: Iya sih. Untuk saya yang biasanya pergi ke air terjun juga dan jalannya jauh bahkan lebih dari 2 kilo, memang kalau sudah sampai itu memang terbayarkan. Yeah. Kayak langsung tidak berasa capeknya. Apalagi kita pergi bareng teman-teman, ya kan? Iya. Untuk fasilitas seperti toilet belum ada berarti, gazebo seperti itu.
1: Kalau toilet sudah ada.
0: Oh, toilet sudah ada. Yeah. Toilet ada. Apalagi Pak yang ada di sana?
1: Kalau gazebo itu baru sementara kita
0: bangun.
1: Toilet
0: ada. Kalau kan ini juga tema kita hari ini terkait dengan bagaimana perkembangan ekonomi lokal ya. Di sana ada ini tidak apa? Ada penjual-penjual kah? Atau memang makanan yang harus kita bawa itu dari luar ya, dari jalan poros sekitar situ atau di dalam sudah ada juga yang jualan?
1: Ya. Untuk sementara ya biasanya kan orang berkunjung ke sana masih bawa di luar, dari luar. Tapi sekarang kita juga sudah siapkan beberapa jenis makanan-makanan ringan yang untuk meringankan apa namanya teman-teman pengunjung yang misalnya bawa makanan dari luar.
0: Iya, karena kan ada penelpon, kita angkat dulu kalau begitu, Pak.
1: Siap.
0: Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Ya, dengan siapa ini?
3: Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Pendengar dari luar Sulawesi Barat ini.
0: Oh ya, silakan. Ada yang ingin disampaikan Bapak terkait dengan tema hari ini?
2: Tanyakan dulu siapa namanya, dari mana?
0: Ya, siapa namanya, dari mana?
2: Iya kan?
0: Iya, betul.
2: Saya dari luar Sulawesi Barat, Aldi. Di Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinerang, Sulawesi Selatan.
0: Pinerang. Selamat pagi.
4: Pagi,
2: Pak.
0: Bagaimana kita tanya mungkin apa bagaimana puasanya lancar Pak sampai?
2: Alhamdulillah hari yang ketiga ini berapa ya? Ketiga ya?
0: Ketiga ya, betul.
2: Daerah saya ini lagi diguyur hujan.
0: Oh, alah.
2: Dari jam 6 tadi sampai sekarang belum reda ya.
0: Kita juga di Mamuju ya dari tadi.
2: Tentunya kalau pengelola wisata yang air terjun ini menambah kesejukan air dingin.
0: Betul.
2: Ya, karena kebetulan juga di Lembang ini ada beberapa ya air terjun. Dan kurang lebihnya siapa yang disampaikan Bapak tadi itu ya, kurang lebih jalan kaki berapa? 1 kiloan kayaknya.
0: Iya, jauh
2: memang. Artinya juga karena jalan kaki keluar keringat, tapi kan tidak panas. Karena di situ kan alam sekeliling itu ada kebun kakao, kebun berbagai macam perkebunan milik warga. Iya, dan kadang-kadang juga kalau yang aneh itu ada yang bawa makanan, ada juga beli di situ. Terus parkirannya aman, tidak ada yang ini itu. Nah, ini yang biasa juga tempat-tempat ibadah ya.
0: Ya betul.
2: Musala misalnya. Dan ini yang namanya tempat pariwisata itu kan tentunya ada kementerian yang menangani dinas pariwisata dan kebudayaan yang karena memang juga belum tersentuh oleh daerah ya, masih alami, dan apa dikeluhkan pengunjung itu wisatawan lokal ya, ada biasa anunya jengkel ini anunya belum namanya baru kan, walaupun sudah bertahun-tahun, tapi biasa kan di situ kendalanya pengelola di situ belum ada sentuhan-sentuhan dari pemerintah, hanya kelola-kelolaan lokal yang kelola di situ yang biasa begitu.
0: Betul Pak.
2: Jadi kebetulan mama saya.
1: Mama saya Pak, mama saya.
2: Mama sih berdekatan di sini ya.
1: Iya.
5: Design the perfect voice for your brand with 11 Labs. Change the way you
2: istilahnya di sini balik kampung.
1: Iya.
2: Nah hampir sama bahasa di sini. Pakai bahasa petai petinju ya kan?
1: Kurang lebih ya, sama.
2: Pator juga dekat di sini. Enrekan juga dekat di sini. Kebetulan juga ada beberapa saudara tinggalnya di Mamasa.
1: Iya.
2: Ya begitu ya.
0: Iya Pak.
2: Jadi ya dikelola teruslah ya, bagaimana supaya pemerintah daerah bisa menyentuh bagaimana. Karena namanya tempat-tempat wisata itu sangat-sangat perlu juga ya, karena untuk mencerahkan pikiran.
0: Betul.
2: Karena ada di sini saya lihat kalau cuma Pantai Bahar ya di sini ya. Terus itu kalau ada pertemuan pelepasan dinas atau apa komunitas apa di situ semua.
1: Iya.
2: Jadi pokoknya betul-betul alami ya. Kalau kita capek atau apa segala, kalau sudah sampai di situ semuanya hilang.
0: Betul. Iya, baik.
2: Ya seperti itu ya, saya
0: masukkan
2: juga dan mudah-mudahan berjalan lancar ya Pak ya. Bapak siapa namanya?
1: Pak Cakdi Mulyadi Pak.
2: Iya. Oke, itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak
1: Pak.
0: Ada Pak Aldi dari Pinrang ya, ini Sulawesi Selatan, yang juga turut bergabung pagi ini bersama kita. Dan untuk Anda pendengar yang lain tentunya yang mau bergabung bersama kami, kami ulangi, Anda bisa bergabung di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443. Ya ini menarik ya, karena tentu kalau kita tuh orang lokal pasti mau daerahnya berkembang. Siap. Ya. Dan ini salah satu tadi yang disampaikan Pak Aldi juga ya, bahwa mungkin secara keseluruhan mungkin terkait dengan fasilitas ini ya yang disebutkan oleh Pak Aldi. Kalau di sana ada, kita kembali lagi tadi untuk dagangan-dagangan yang dijual ya, apa saja itu Kak yang dijual di sana?
1: Kalau yang sementara itu untuk sederhana sekali tuh air minum, teh botol, air mineral dan Indomie yang
0: artinya
1: bisa
0: ya.
1: Ini kan untuk kebutuhan-kebutuhan dasarnya para pengunjung yang tidak sempat bawa makanan dari luar.
0: Betul. Itu setiap hari atau weekend saja kah, atau di waktu tertentu saja kah?
1: Untuk saat ini kita akan buka selama kurang lebih 1 bulan ini, karena kan masa liburan banyak pengunjung-pengunjung sana. Nanti mungkin kedepannya itu kita buka setiap weekend saja, akhir pekan.
0: Setiap akhir pekan.
1: Karena aksesnya juga ke sana yang agak ini berat, sehingga ya mungkin pengunjung juga agak berat ke sana juga.
0: Berarti ini aksesnya lumayan ini juga ya, lumayan berat ya ke sana. Tapi ya semakin berat aksesnya itu semakin biasanya
1: semakin
0: menarik dan semakin terbayar ya pas sampai di sananya. Iya, menarik ini. Itu dia pendengar ya tentang air terjun Sambabo. Kalau parkirannya, ini parkir di mana? Motor, mobil, kalau misalnya mau ke sana, ada parkiran sebelum 2 km itu? Misalnya di rumah warga kah? Atau di mana?
1: Untuk parkiran itu di pinggir jalan. Kita juga sudah siapkan di sana tempat parkir yang ini. Tapi saya pikir kalau tempat parkir sih aman, karena tidak ada yang
0: bapak
1: semua.
0: Biasanya kan biasa bukan di daerah yang kalau datang kilan semi, kenapa ini banyak motorku tidak ada Mi.
1: Ini juga perlu kami sampaikan bahwa untuk daerah di sana itu aman, tidak ada masalah. Ya, saya pikir soal keamanan kendaraan kalau sampai di parkir di sana enggak
0: terlalu. Helm juga ya, tidak helm hilang. Ya, karena ya, helm ya yang paling ya, ini. Nah, berarti itu. Meskipun disimpan di motor aman.
1: Iya, disimpan di motor.
0: Ada biaya parkirnya di sana?
1: Untuk sementara belum ada.
0: Oh, untuk sementara. Ya. Kalau untuk tiket masuk ke air terjun?
1: Untuk tiket masuk sudah ada karena ini perlu kami juga sampaikan sebagai pengelola bahwa tiket masuk ini untuk biaya pengembangan nantinya, bukan betul. Untuk ini dan termasuk kebutuhan-kebutuhan teman-teman yang membantu kami untuk mengelola di sana itu untuk tujuannya.
0: Sekarang kisaran berapa untuk tiket masuknya?
1: Untuk tiket masuknya itu satu orang itu 10.000. Ini masih sangat murah sekali dibandingkan dengan wisata-wisata yang lainnya.
0: Betul. Dengan view yang juga yang ditawarkan yang tidak kalah ya dengan wisata-wisata lainnya. Betul. 10.000 pendengar ini ya bisa dijadikan opsi mungkin nanti untuk libur lebaran ya. Kalau sudah lebaran Anda bisa datang ke sana cuman bayar 10.000. Ini Ulumambi Barat itu termasuk daerah yang besar. Ini kota kah? Kota, kabupaten apa? Kecamatan ya ini Ulumambi Barat.
1: Ini desa. Ulumambi Barat di yang berada di Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa.
0: Ini lumayan jauh dari pusat kota Mamasa itu sendiri.
1: Iya, sekitar kurang lebih 20 kiloan lah dari kota Mamasa.
0: Oh, 20 kilo itu ya 30 menit sampai.
1: Nah, sekitar satu setengah jam lah.
0: Satu setengah jam. Satu setengah jam dari kota Mamasa. Kalau dari sini, dari Mamuju?
1: Dari Mamuju ini kan biasa

0: satu jam lagi.
1: Dua setengah jam dari kota Mamuju, terus 2 kilo masuk. Ini 2 kilo masuk kalau jalan normal itu dengan akses terjal atau mungkin apa itu sampai 1 jam ke dalam.
0: Iya, bisa sampai.
1: Pokok di situlah letak asiknya sebenarnya, karena biasanya semakin jatuh semakin menarik. Betul. Untuk saya dan beberapa teman-teman saya yang suka mengeksplor juga seperti itu tuh. Jarak itu kayak, aduh, yang penting kita sampai ke sana, foto-foto, ini foto-foto yang paling utama. Nah, kalau di sana sudah ada di apa, dibuat spot-spot kah, atau memang sekarang itu cuma daya tarik yang ini alam saja air terjun itu, atau dari pengelola sudah dibuat spot-spot lagi?
0: Untuk sementara ini masih kita ini alam aslinya saja dulu.
1: Aslinya saja dulu.
0: Tapi kita juga berencana mudah-mudahan dalam tahun-tahun ini kita bisa benahi terkait spot-spot foto yang artinya bisa ditempati oleh pengunjung untuk foto-foto apa semua. Karena memang menarik di sana, karena setelah pulang dari apa namanya itu Cembo masih ada sungai di bawah yang bisa ditempati untuk mandi-mandi apa semua, yang dekat airnya jernih sekali.
1: Berarti dekat sama sungai juga. Terus kita kalau masuk ke sana disuguhkan pohon kopi, kebun kopi, terus ada sungai, ada air terjun. Wah, ini sudah 3 atraksi ya yang ada di sana. Ada lagi selain itu?
0: Ini kita juga mudah-mudahan kalau Tuhan berkenan dan ya kita berharap ada bantuan dari pemerintah, kan kita bikin kayak arum jeram, kan sungainya bagus.
1: Iya, nah itu dia. Betul.
0: Ada ini mudah-mudahan kita juga berharap ada inspektor investor yang bisa bantu-bantu kita untuk itu, karena di sana itu sangat menarik sekali. Cuman ya memang butuh penanganan dan mungkin butuh teman-teman yang bisa membantu.
1: Butuh kolaborasi dengan berbagai pihak, untuk memajukan sebuah daya tarik wisata memang ini tidak bisa sendiri. Karena mungkin dari aksesnya, terus apa yang disuguhkan di sana juga, terus fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang mungkin orang mau nginap itu bagaimana, meskipun nginap di Desa Mambi ini kan ini butuh homestay atau apa gitu kan, tidak harus hotel tapi minimal homestay yang layak gitu kan. Ini juga ada yang lagi tren sekarang ya, kalau di air terjun itu apa ya namanya, yang kayak ada tali terus orang difoto dari atas. Bapak pernah lihat itu tren-tren di TikTok sekarang ataupun di media sosial lainnya, yang apa ya istilahnya itu kak, yang dari yang apa? Nah itu kak, bungee jumping itu. Nah itu juga lagi tren kayaknya di semua air terjun itu sekarang. Tapi kalau 300 meter itu mungkin lumayan tinggi ya.
0: Tinggi sekali.
1: Mungkin itu agak bahaya ya kalau.
0: Bahaya sekali kan. Wah, betul-betul nggak bisa mungkin karena
1: tinggi sekali ya. Berarti memang cocoknya air terjun arum jeram ya, yang kalau bungee jumping mungkin agak terlalu berbahaya ya.
0: Berbahaya sekali.
1: Betul-betul. Wah, ini semoga kedepannya bisa ada arum jeramnya itu, karena ini pokoknya semakin menarik apa yang ada di sana tuh, mau bagaimanapun jaraknya tuh orang pasti berkunjung. Betul. Pak. Betul. Wah, kita
0: jadi,
1: punya
0: mungkin kami juga bagaimana untuk teman-teman yang ada di luar yang mau berkunjung ke sana, kan ya bukan berarti kita mau datang ke sini untuk ini, tapi bagaimana menyampaikan kepada seluruh pengunjung untuk bisa berkunjung ke sana, karena ya kami katakan bahwa kunjungan kalian akan bisa membantu kami untuk bagaimana lebih memperbaiki air terjun ini atau objek wisata ini, karena ya ini betul-betul sangat menarik sekali. Cuman ya memang sampai saat ini ya masih seperti itu.
1: Betul. Oke, ini untuk yang barusan menelpon boleh menelpon kembali Bapak di nomor telepon kami, Bapak Ibu ya, di 0426-2322-443 atau di 0822-9609-0996. Untuk Anda yang menelpon boleh bergabung lagi bersama kami di pagi hari ini. Dan ini juga menarik ya, karena untuk pengelola wisatanya ini baru di tahun 2026. Saya mau kembali ke situ dulu, ini kenapa baru muncul di tahun 2026? Kalau Bapak sendiri asli Desa Mambi itu?
0: Asli.
1: Kenapa akhirnya kayak ini harus dikelola nih?
0: Sebenarnya kan memang dari dulu masyarakat di sana ingin mengelolanya, cuman ya mungkin kesempatan atau bagaimana. Kemarin di tahun 2025 kemarin kami diberikan tugas oleh pemerintah desa

0: Bumdes.
1: Nah. Ini kita angkat dulu Bapak teleponnya, kami tanggal. Ya, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Ya. Selamat pagi, Pak.
1: Dengan siapa ini, di mana, Bapak?
2: Dengan Pak Salman di Galuh Lombok.
1: Ah, dengan Pak Salman di Galuh Lombok. Apa kabar, Pak Salman?
2: Alhamdulillah.
1: Ah, oke, baik, silakan, Pak. Ada yang ingin disampaikan di pagi hari ini?

0: Ini temanya tentang destinasi wisata ya.
1: Iya.
0: Di situ menunjukkan bahwa destinasi wisata itu di Sulawesi Barat sangat banyak, banyak potensi desa yang selama ini belum tergali. Artinya ini potensi ini harus selalu kita manfaatkan. Ini kan perputaran ekonomi ada di sana. Nah, kemudian yang agak kurang ini adalah perhatian pemerintah itu sendiri. Jadi sekarang slogan-slogan itu kan destinasi wisata sementara berbanding terbalik dengan apa yang telah dilakukan. Ini kan harus ada sentuhan, bukan cuma sentuhan masyarakat di ya, sekitar situ. Itu kan baru tahap awal. Yang dibutuhkan itu adalah sentuhan-sentuhan magis dari pemerintah tempat, Pemkab maupun Pempro. Karena di situ kan banyak. Ini agak-agak saya dengar tadi ini. Ya seandainya itu ditata, ya siapa tahu bisa sama dengan paling tidak lah menyamai dengan air terjun Niagara. Itu jangan. Tapi tunggu dulu, saya cuma sedikit agak pertanyakan ini. Itu kan dia sangat ketinggian, berarti air terjun ketika semakin tinggi itu semakin daya anunya kembali semakin tinggi. Dan biasanya terjadi itu berarti di sekitar danau itu pasti agak kedalamannya agak lumayan. Pasti ya, kedalamannya. Apakah kedalamannya itu masih aman ketika ada yang sekitar situ orang dekat untuk mandi atau apa? Dan ini danau ini apakah dia berbentuk danau sel di bawah? Apakah setelah sampai di bawah akan langsung mengalir? Dan semua itu apakah seperti itu? Nah, kalau masalah akses jalan itu, itulah seninya dalam sebuah pariwisata.
1: Nah, setuju Pak.
0: Seni. Nah, jangan langsung mau diperbaiki langsung aksesnya sampai ke sana, sampai kendaraan sampai ke sana. Itu sebetulnya
1: berkurang seninya dia, Pak.
0: Nah, berkurang, itu seninya. Itu tantangan bagi orang-orang yang sering bertualang, menjejaki sudut-sudut mana itu ada destinasi wisata, itu tantangannya. Nah, saya rasa kalau ini tetap dikembangkan, betul-betul perhatian pemerintah itu jangan cuma sekedar dibiarkan saja teman-teman ini termasuk Pacada ini berbuat sendiri. Saya rasa ini menjadi sebuah destinasi wisata yang bisa saja mendunia. Karena apalagi ini kan biasanya kan turis-turis itu kan biasanya masuk ke Toraja. Toraja kan dekat akses sama masa. Itu bisa. Kalau secara historis itu bagus. Jadi apalagi ketinggian seperti itu. Tapi yang dibutuhkan hari ini adalah bagaimana ini promosi di publikasi itu sekuat mungkin. Dan sebut tadi itu harus buatkan cerita. Kalau memang sudah ada ceritanya, bagaimana dikembangkan itu dari referensi lain untuk semakin menguatkan buat destinasi wisata ini. Ada daya tarik tersendiri, tentu mengacu pada ya kearifan lokal atau cerita-cerita tempo dulu. Nah, itu saya rasa itu perlu diangkat. Nah, ini kekurangan kita sebetulnya di Sulawesi Barat itu. Kita tidak ada cerita yang kita bisa tuankan.
2: Dibandingkan dengan teman-teman di Jawa itu banyak sekali ya.
0: Itu. Kalau di Jawa itu memang sudah ada tersendiri. Sebenarnya kita juga bisa kok. Tapi kita tidak punya kemauan. Nah, kita tidak punya kemauan. Karena yang dibutuhkan hanya adalah kemauan untuk berbuat. Kalau satu orang saja kita tidak akan bisa. Dan kita butuh kerjasama semua pihak, baik pemerintah, masyarakat. Wah, itu yang harus kita butuhkan hari ini. Ya, selamat berjuang, Pak Jada.
2: Terima kasih banyak, Pak.
0: Ya, selamat berjuang. Saya rasa apa yang kita lakukan hari ini adalah sebuah gambaran awal bahwa ternyata masyarakat sangat peduli. Walaupun pemerintah agak kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Salman yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Dan Ada beberapa poin ya yang disampaikan Pak Salman tadi, mulai dari apakah ini di lokasi, ini kan ketinggiannya katanya lumayan ya. Nah ini Pak sampai di bawah apakah masih aman, ini berbentuk danau kah atau langsung mengalir, ini seperti apa Pak di sana?
2: Kalau di sana itu airnya itu sampai di bawah langsung mengalir, tidak ada danaunya.
1: Oh berarti kita berenangnya di...
2: Kalau berenangnya itu enggak ada, karena pas sampai di bawah batu-batu yang kayak
1: besar ya,
2: besar, tempat foto-foto apa semua. Kalau mandi-mandinya itu ya langsung dari pancurannya dari atas.
1: Nah itu pas di pancurannya itu ke bawah itu masih, berarti itu bukan danau yang di dalam ya, di situ langsung ya, batu-batu bukan, ya bukan, di bawahnya. Ya, oke, tapi masih aman untuk berenang.
2: Untuk berenangnya enggak ada tempat berenangnya.
1: Oh, berarti kita ke sana untuk foto-foto.
2: Foto-foto.
1: Ya. Oh.
2: Nah itu makanya tadi saya bilang kan setelah pulang dari air terjun ini kan masih ada sungai yang lumayan bagus sekali. Cuman penataannya juga kita ini
1: baru mau ditata kembali ya.
2: Untuk tempat berenang-renang kan banyak kolam-kolam yang kayak ini kan.
1: Oke, berarti kalau di air terjun itu untuk foto-foto, kalau mau berenang harus ke sungai itu. Dan sungai itu tidak jauh ya dari air terjun ini.
2: Pas dilewati kalau masuk tuh kembali.
1: Oh, dilewati. Oke. Dan berarti ini kalau untuk tanda-tandanya di sana dilarang berenang, itu sudah ada di sana?
2: Iya.
1: Karena itu penting juga ya, jangan sampai jangan sampai orang kayak datang tiba-tiba berenang ya kan. Jangan sampai. Jadi cerita mistis ya. Oke, nah itu tadi. Terus kemudian ada kata Pak Salman tentang cerita-cerita uniknya ya. Dan menurut saya Pak, ini kalau karena saya juga berasal dari daerah yang memang full pariwisata, itu memang kalau dia tidak unik ceritanya juga itu agak kayak ada yang kurang gitu. Itu memang pemanis ini untuk cerita-cerita uniknya. Dan memang itu ya, meskipun itu mitos ya, memang itu harus ada sumbernya dan ada sejarahnya kan. Dan ini memang yang harus dikembangkan, bagaimana mungkin tentang burung sambabo itu tadi ya, bagaimana dikemas lebih unik lagi tanpa meninggalkan bagaimana cerita asli sebenarnya. Terus ada juga tadi dari Pak Salman tentang bagaimana sentuhan dari pemerintah ya. Ini juga berkaitan dengan tadi latar belakang dari pembentukan pengelola wisata ini yang ternyata dari pemerintah desa. Ini boleh dilanjutkan tadi Pak terkait dengan hal ini.
2: Kemarin kan kita diberikan tugas oleh pemerintah desa untuk mengelola BUMDES. Nah, di dalam pengelolaan BUMDES ini termasuk pengelolaan pariwisata. Nah, karena di daerah kita ini ada objek wisata yang sangat luar biasa ini, sehingga kita juga artinya kita mulai untuk mengerjakan, walaupun itu sangat sederhana sekali. Dan kami berharap melalui RRI ini kami menginformasikan ya, baik itu kepada para calon pengunjung maupun kepada pemerintah kabupaten maupun provinsi untuk bagaimana setidaknya seperti saran Pak Salman tadi bahwa ada sentuhan-sentuhan. Karena ini betul-betul kita tidak mampu atau tidak bisa kembangkan secara menyeluruh kalau tidak ada sentuhan dari pemerintah. Dan saya secara pribadi berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Mamasa karena sudah satu kali berkunjung Pak Bupati beberapa bulan yang lalu, berkunjung ke sana bawa rombongan banyak, dan setelah selesai Pak Bupati pulang dari sana, luar biasa pengaruhnya. Luar biasa, karena kenapa saya katakan luar biasa pengaruhnya, karena pengunjung setiap waktu itu ya memang berbeda dari yang dulu-dulu. Nah sekarang itu sangat luar biasa.
1: Jadi
2: ini, nah ini baru kunjungan saja, tapi kalau misalnya kira-kira ada sentuhan-sentuhan misalnya pendanaan apa semua, kan saya pikir lebih bagus lagi.
1: Oke, jadi memang sekarang tuh pengaruh orang yang berkunjung itu juga sangat berpengaruh. Makanya tuh biasa tempat-tempat wisata tuh mendatangkan influencer-influencer. Karena memang sebesar itu pengaruhnya sekarang. Karena sekarang apa-apa media sosial ya, apa kita tidak bisa menutupi itu. Kalau sejauh ini dari pengelola sendiri sudah ada atau promosi apa yang dilakukan sejauh ini?
2: Kalau kami dari pengelola ini belum ada ya, ini baru pertama kali kita ini. Tetapi kami bersyukur karena pengunjung-pengunjung yang masuk itu ya kan mereka sendiri yang
1: promosikan.
2: Banyak TikToker atau konten kreator yang masuk membagikan ke media sosialnya dan sangat berpengaruh sekali.
1: Iya, betul. Iya. Kalau Air Terjun Sambabo sendiri sudah punya media sosial?
2: Iya, sudah punya media sosial. Ada akun Facebook-nya, Instagram-nya dan TikTok-nya.
1: TikTok-nya juga. Iya. Sudah lengkap berarti iya. Ya.
2: Makanya saya bawa ini kan dia adalah tim IT-nya.
1: Betul.
2: Jadi mudah-mudahan ini.
1: Karena sekarang apa-apa tuh orang melihatnya dari media sosial. Betul. Di situ betul-betul perkembangannya sangat mudah. Iya. Dan juga untuk cara untuk menjatuhkannya sebenarnya sangat mudah juga melalui media sosial ya. Jadi ini sejalan, jadi bagaimana tuh betul-betul citra di media sosial harus bagus. Betul. Karena sejauh apapun kalau itu terkenal di media sosial, Bapak itu didatangi sama orang. Jadi memang harus boleh mungkin repost-repostan kan dari pengunjung-pengunjung. Kalau kami sih biasanya dulu tuh orang yang datang bilang tag ya kalau pulang, itu betul-betul kayak agak memaksa. Memaksa dengan sopan pastinya, bilang tag ya kalau pulang, begini-begini. Betul-betul harus memang bekerja sama juga dengan pengunjung ini untuk promosi. Karena promosi dari mulut ke mulut sih sebenarnya tuh promosi gratis, tapi itu dampaknya. Kalau sejauh ini pengunjung-pengunjung siapa saja Bapak yang datang? Selain dari mungkin desa Mambi ya yang masuk ke sana.
2: Ini sudah sangat luar biasa karena kemarin itu ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan. Ini sudah luar biasa. Ini ada juga kemarin yang pejalan kaki dari Makassar itu. Dari Padepokan berkunjung ke sana.
1: Setelah di tahun 2026 ini atau
2: 2026 ini.
1: Setelah kunjungan Pak Bupati.
2: Iya.
1: Wow. Berarti ini itu bisa jadi ini ya, maksudnya dikembangkan lagi mungkin. Next mungkin bisa sekdanya ya, wakil bupatinya. Ini memang harus dijadwalkan kayaknya ini.
2: Jadi ya mudah-mudahan Pak Sekda, Pak Wakil Bupati juga ini kan ada waktu untuk berkunjung ke sana. Supaya lebih ini lagi. Di samping dia sudah lihat kondisi, lihat alamnya supaya ya setidaknya ada pemikiran, oh ini kita mau bantu-bantu ya untuk ini.
1: Ini berarti dari kepala desanya ini harus ekstra juga berarti. Karena kan untuk mendatangkan mereka mungkin di jadwal yang padat agak susah ya. Kalau dari Dinas Pariwisata sejauh ini apa komentarnya terkait dengan pengelola wisata yang baru ini di tahun 2026?
2: Untuk Dinas Pariwisata itu sangat mendukung. Sangat mendukung dan sudah banyak memberikan masukan-masukan kepada kami untuk terkait dengan pengelolaan ini. Dan justru saat ini kami...
3: Professional grade seamless 3D workflow. Directly connect to Unreal and Unity with DC.
2: Berterima kasih kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang karena sudah bisa memberikan masukan dan sehingga tahun ini kami bisa membuat tiket untuk itu karena ya berkat dari mereka.
1: Berarti memang dari Dinas Pariwisatanya juga aktif ya bagaimana agar bisa mengembangkan daya tarik wisata ini supaya bisa berkembang ke depan. Termasuk dengan harus ada tiket memang. Karena biasa kalau bilang bayar kiwa masuk tapi tidak ada tiketnya ya orang betul. Itu bisa jadi citra buruk di media sosial. Dan ini yang harus dihindari. Memang harus resmi memang sekarang. Karena orang sekarang meskipun 10.000 Bapak itu bisa viral dan menjatuhkan sebuah tempat loh.
2: Kemudian kan kita juga tidak menarik begitu saja kan. Ada peraturan daerah yang kita jadikan dasar. Kemudian ada perdesnya juga. SK kepala desa itu semua kan jadi dasar kita untuk menarik retribusinya.
1: Betul. Pokoknya kalau resmi ya itu sudah bukan salah dari orang yang menarik retribusi itu lagi kan. Ini memang harus seperti itu. Harus ada tiket resminya. Dan kalau di Air Terjun Sambabo ini pendengar, ini sudah ada. Pokoknya semua di sana resmi, tidak ada pungli-pungli. Bahkan parkirnya saja masih gratis. Dan ini kalau di tempat wisata lain parkir bisa puluhan ribu. Bahkan ini banyak terjadi viral di mana-mana ini. Parkir-parkir liar di tempat wisata di Sulawesi Selatan ini lumayan banyak kemarin viral. Ini jangan sampai terjadi di Air Terjun Sambabo lah minimal. Kalau sejauh ini juga untuk pengembangan dari Air Terjun Sambabo untuk promosinya dan lain-lain, adakah paket wisata yang sudah disiapkan?
2: Untuk sementara itu belum ada.
1: Belum karena ada.
2: Ya jujur betul-betul kita ini masih baru memulai. Jadi kita belum pernah memikirkan yang kayak seperti itu. Tapi intinya nanti ketika berkembang pasti kita juga pikirkan itu. Karena ya bagaimanapun juga ketika pengunjung yang datang ke sana itu anggaplah bawa rombongan, pasti kita kasih diskon juga apa semua.
1: Iya, kan misalnya ada paket wisata one day trip kan, one day trip include guide-nya ini mungkin dari pengelola bisa mengantar masuk. Itu bisa dijadikan sebenarnya. Dan kalau homestay ready tidak kalau di sekitar desa di sana? Kalau misalnya ada orang mau menginap mungkin.
2: Untuk homestay-nya belum ada yang ready. Cuman ya saat ini kita mau pikirkan juga terkait dengan teman-teman yang anggaplah mau bermalam di sana. Kita siapkan tenda-tenda camping apa semua kan. Nah, karena di sana juga kita akan siapkan nantinya tempat camping. Karena ya memang alam lah ya. Ya ini.
1: Oke, dan ini di sana diredikan, maksudnya di sekitar desa ini ada orang yang menyewakan alat-alat camping itu, Bapak?
2: Ya, kita akan usahakan itu,
1: Pak. Keren ya ini. Ya. Berarti ini karena masih baru juga ya, berarti semua dan memang kedepannya akan diusahakan hal-hal seperti itu. Ini menarik sih, karena kalau misalnya pengunjung dari luar kan pasti untuk satu hari saja dengan jarak yang sejauh itu mungkin tidak bisa ya, makanya harus nginap biasanya.
2: Kemarin itu kan ada pengunjung yang datang ke sana itu sewa tenda-tenda camping itu dari luar.
1: Oh, mereka bawa ya. Yang penting ada infonya di Instagramnya minimal supaya bisa di ini. Kalau keunikan dari desa Mambi itu sendiri, Bapak, menurut Bapak apa yang bisa dijual gitu? Kalau supaya bisa include dengan air terjun gitu kan? Supaya tidak, cuma air terjun yang bisa kita datangi, tapi ada lagi keunikan lain dari desa ini.
2: Yang di sana sekarang yang artinya mulai kita kelola juga termasuk kerajinan tangan, anyaman-anyaman. Nah, ini sementara kita benahi pengelola apa namanya pengrajin-pengrajinnya. Nah, ketika pengunjung masuk kan pasti tertarik beli ini. Kemudian yang berikut ada petani madu.
1: Oh, ada petani madu.
2: Madu Trigona. Jadi sekarang itu ya sudah siap. Tinggal kemasan-kemasannya kita mau bantu mereka untuk ini.
1: Nah, ini kebetulan karena saya alumni pariwisata, Bapak. Terus ini tuh yang menarik dari petani madu itu yang bisa dikembangkan adalah ternyata yang menjual yang bisa dijual itu bukan hanya madunya, tapi kalau sebagai wisatawan yang bisa dijual itu adalah bagaimana mereka bisa melihat proses pembuatan madu itu. Betul. Apakah ini memungkinkan di sana?
2: Iya, akan memungkinkan itu karena
1: bisa dilihat langsung. Berarti kalau kita ke desa Mami itu bisa melihat proses pembuatan madu
2: kan
1: itu.
2: Masih butuh waktu, butuh tenaga kan jauh.
1: Jauh. Wah, ini tidak sejalan, maksudnya tidak satu arah ya ke air terjun.
2: Tidak.
1: Tapi ini menarik, apalagi kalau misalnya bule-bule itu semakin aneh semakin mereka tertarik. Iya, jadi kayak mungkin bisa dikembangkan, mungkin orang bisa ikut kerajinan-kerajinan tangannya itu bisa membuat langsung di sana itu menarik dibandingkan mereka langsung beli. Itu juga salah satunya kan mereka bisa langsung beli. Tapi kalau orang-orang luar itu bagaimana membuat itu tuh jadi sebuah hal yang bisa dijual. Terus dijual madu, proses pembuatan madu, bagaimana orang bisa mengeksplor bagaimana membuat madu itu bisa dijual juga. Selain air terjunnya ini bisa dijadikan paket wisata ini. Tuh ya, jadi Anda pendengar untuk yang mau berkunjung ke desa Mambi, ternyata tidak hanya air terjun yang disuguhkan, tapi ada banyak menarik keunikan-keunikan dari desa Mambi ya. Kalau daya tarik wisata lain yang ada di sana selain air terjun itu, di desa Mambi ada apa lagi?
2: Di sana itu kan banyak tempat-tempat pendakian, gunung-gunung kan, kan biasanya banyak pendaki-pendaki lewat di sana, bisa sampai ke Mambuliling, sampai ke Gandang Dewata, semua bisa.
1: Wah, berarti ini tidak susah seharusnya untuk membuat sebuah paket wisata ya, minimal one day trip atau dua hari satu malam ini sudah menarik. Dan kalau di sana untuk warganya sendiri bagaimana kesadaran akan
4: ikan gabung segar nih?
1: Daya tarik wisata atau destinasi wisata seberapa mendukung sebenarnya?
2: Kalau di sana itu sangat mendukung, karena ya dilihat dari apa namanya animonya masyarakat untuk mempengaruhi kita untuk melakukan langkah ini ya sangat luar biasa.
1: Bukan yang meremehkan ya.
2: Tidak.
1: Jadi ya karena dukungan dari masyarakat itu juga penting kalau mau mengembangkan daya tarik wisata gitu. Menarik berarti ini. Dan Musola juga, ini parkiran musola ya tadi Pak ya, Aldi, fasilitas-fasilitas ya.
2: Saya baru kepikiran juga, harus ada fasilitas-fasilitas apa namanya, ibadah.
1: Iya.
2: Karena ya memang dibutuhkan sekali, anggaplah teman-teman yang muslim sampai ke sana mau sholat, karena di sana itu memang mayoritas ya bukan non-muslim. Sehingga ya memang kita tidak ada itu.
1: Ya.
2: Tapi sekarang itu kita kepikiran juga, harus ya. Itu.
1: Iya ya, minimal satu tempat saja itu sebenarnya sudah lumayan.
2: Iya.
1: Karena biasanya orang yang beragama muslim ya, ini kan agak susah juga kalau misalnya kesana tapi meninggalkan sholat.
2: Betul.
1: Nah, tapi kalau dijabarkan bisa sholat disediakan musola ya, oke gas, karena betul. Aman di sana.
2: Iya. Betul sekali, kan saya lihat itu banyak sekali pengunjung-pengunjung yang beragama muslim.
1: Iya kan.
2: Dan saya pikir juga, dari jam misalnya sholat jam 12 itu ya harusnya sholat, tapi kan di sini tidak ada.
1: Iya.
2: Kita juga pikirkan itu, harus pikirkan itu.
1: Iya, harus dipikirkan betul. Pokoknya ramah untuk semua agama untuk daya tarik wisatanya.
2: Karena bukan cuma satu agama yang mau datang ke sana.
1: Iya, betul. Nah, ini harus dipikirkan oleh pengelolanya. Ya. Betul, saya setuju itu. Ya. Betul betul ya, meskipun mungkin di sana mayoritas non muslim, tapi pengunjung kita tidak bisa tebak agamanya apa, menyediakan saja sebagaimana sebagaimana baiknya ya, dan sebanyak cukupnya untuk menyentuh semua mereka. Keren sekali ini Pak Cakdi. Kalau dari pengelolanya sendiri ini ada berapa orang sekarang ya, memang fokus untuk mengembangkan Air Terjun Sambabo ini?
2: Kami sekarang itu baru 8 orang.
1: Wih, ini apa-apa saja ini bidang-bidangnya Bapak?
2: Ada yang artinya kami belum terlalu kayak mau bagi bidang seperti apa. Yang intinya kami
1: fokus bagaimana mengembangkan ya.
2: Dari misalnya membersihkan apa semua. Itu
1: ada 8 orang dan ini semua anak-anak muda dari desa Mambi.
2: Anak-anak muda semua.
1: Memang karena anak muda sekarang kan gercep ya, jadinya. Berarti ada jadwal untuk membersihkan juga di Air Terjun ini?
2: Iya, kami jadwalkan setiap hari.
1: Oh ya, jadi masyarakat kesana aman ya, berarti tidak banyak sampah ini juga, karena biasa kan ini juga biasanya kalau tidak ada sign-sign atau tidak ada tempat sampah ya gimana, di mana masyarakat mau membuang sampah kan, ini juga mungkin yang dibutuhkan di tempat-tempat wisata itu. Sudah ada di sana Bapak atau baru mau dikembangkan juga?
2: Sudah ya, kita sudah mulai. Karena kemarin itu waktu sebelum dikerjakan, sebelum dikelola, memang ada sorotan dari berbagai pihak karena memang sampahnya di sana bertumpuk sekali.
1: Nah
2: nanti setelah kami lakukan ini ya, di lokasi Air Terjun Sambabo itu sudah tidak ada lagi sampah.
1: Betul-betul. Ini diimbau juga untuk Anda yang mau berkunjung ke sana. Ya kalau minimal kalau memang tidak ada tempat sampah di sana, sampahnya dibawa pulang.
2: Iya.
1: Iya kan? Tapi sekarang sudah ada tempat sampah ya di sana.
2: Kami juga menghimbau teman-teman pengunjung itu ya, kalau pulang bawa sampahnya di ke tempat ini, kan ada kita sediakan
1: Itu. Pokoknya mari kita menjaga bersama ya, karena ini tentunya bukan milik desa Ulumambi itu ya, tapi milik kita bersama. Cuma dikelola dan letaknya memang di sana, dan sebagai pengunjung memang harus ikut menjaga juga.
2: Betul
1: ya. Dan ini kalau misalnya berarti setiap hari itu ada pengelola yang standby di sana ya, berarti
2: ada.
1: Berarti untuk Anda pendengar tidak usah takut, meskipun jauh jaraknya ke dalam, sudah pasti ada pengelola yang standby di sana. Sudah ada penjualnya juga ya untuk Indomie tadi. Dan ini untuk perempuan yang mau jalan ke sana juga tetap aman ya. Apa yang harus disiapkan Bapak ini kalau mereka mau ke sana?
2: Ya, intinya tenaga sih.
1: Tenaga. Olahraga dulu ya. Misalnya mungkin tidak boleh pakai sendal ini, tidak boleh pakai sendal itu. Ada ketentuan-ketentuan seperti itu tidak?
2: Ya, sebenarnya ada ketentuan-ketentuan yang kami buat berdasarkan saran-saran dari orang tua. Karena ya kita juga di sana itu punya kayak semacam budaya lah. Memang dilarang kalau sampai di sana enggak boleh berpakaian yang kayak mau seksi-seksi apa semua. Karena memang ya sesuai dengan arahannya orang tua ya, memang tidak boleh begitu. Kemudian tidak boleh teriak-teriak sembarangan di dalam. Karena ya itu tadi cerita-cerita mistiknya kan. Jadi ya memang kita harus kayak seperti biasa mas, tidak boleh lebih dari ini.
1: Kalau di Sulawesi Selatan mungkin kayaknya mau patabe begitu.
2: Ya,
1: kalau di Sulbar bagaimana dia?
2: Tapi di sana itu kan kayak mau patabe itu kan kayak minta izin toh.
1: Iya.
2: Tapi di sana itu ya tidak usah lah, karena kita juga sudah kalau soal izinnya itu orang tua sudah lakukan. Sebelum orang masuk ya orang tua sudah sampaikan bahwa akan ada pengunjung, yeah. Tapi ada larangan-larangannya itu tidak boleh, misalnya pakaiannya harus sopan.
1: Oke, dan ini tuh harus dijalankan ya pendengar, karena ya mari kita menjaga hubungan dengan alam.
2: Betul.
1: Tentunya dari segala aspek ya, bukan hanya yang terlihat tapi yang tidak terlihat juga. Pagi ini lumayan jauh dan pasti punya orangnya, punya pemiliknya ya. Jangan menggunakan itu tadi yang dikatakan Pak Cadi, jangan menggunakan pakaian yang terbuka, yang over. Terus jangan berteriak, yang sewajarnya Anda berkunjung dan menikmati saja begitu di dalam sana, insya Allah aman. Oke, sekarang target terdekat Pak Cadi seperti apa untuk pengembangan dari desa apa Air Terjun Sambabo ini?
2: Kami itu yang intinya kami akan membenahi di sana dulu, termasuk tempat-tempat campingnya, jalanannya masuk untuk bagaimana supaya bagus, toh. Kemudian ya kami juga berharap kepada pemerintah terkait dengan ini, ya mungkin sentuhan-sentuhannya, kemudian ya selebihnya itu ya kami berharap kepada warga Sulawesi Barat untuk ya bisa berkunjung ke sana.
1: Diajak nih pendengar ya untuk mari berkunjung ke sana.
2: Termasuk RRI juga mungkin kalau ada rombongan-rombongan ke sana kapan-kapan ya.
1: Iya. Betul betul betul betul. Wah, ini harus diagendakan ini. Oke, kalau untuk jalan ke sana itu sudah pasti satu jalur. Kan ini lumayan jauh ya. Ada penanda kah di setiap jalannya?
2: Sudah satu jalur. Kan pas sampai di Kota Mambi itu ada belok kiri masuk dekat masjid. Lurus terus.
1: Itu yang kalau yang 2 kilo masuk itu kan ini hutan ya. Ini di dalam itu apakah maksudnya jalannya tuh satu saja kita lurus
2: satu,
1: ke dalam?
2: Satu.
1: Jadi meskipun tanpa orang lokal kita masuk ke sana enggak bakalan hilang.
2: Iya, enggak.
1: Oke, kan ini lumayan jauh ya. Itu harusnya mungkin ada penanda-penanda juga ya, mungkin kayak 100 meter lagi, 200 meter lagi, kayak biasa orang kayak mau mendaki kan. Kayak belok kanan, belok kiri. Tapi ini aman ternyata, meskipun belum ada penanda sekarang ini tidak bakalan hilang ya di tengah hutan. Nggak. Soalnya kalau hilang di tengah hutan kan lumayan juga itu Bapak. Oke deh, kalau begitu terakhir mungkin Bapak harapannya yang lebih apa ya untuk masyarakat Sulawesi Barat lah, kembali mungkin ajakannya dan juga kepada pemerintah, silakan Bapak closing statement.
2: Terima kasih. Ini terkait dengan kami sebagai tim pengelola objek wisata Air Terjun Sambabo, mengharapkan kepada seluruh warga Sulawesi Barat untuk bisa berkunjung ke sana. Nah, ini kunjungan Bapak dan Ibu, saudara-saudara sangat membantu kami dalam rangka mengembangkan para wisata ini. Kemudian kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan
5: pendengar, demikian tadi kami hadirkan dengan paket siaran ulang Beranda Astacita, ekosistem air terjun dan peluang ekonomi lokal. Dan pendengar kembali bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
6: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: rri.co.id
4: rri.co.id Complete.
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
4: RRI.co.id.

Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Mamuju pagi menjelang siang ini pendengar, dengan beragam program informasi untuk Anda. Menemani waktu Anda, kami hadirkan sajian lagu di hari Sabtu ini bagi Anda yang mungkin sedang bersantai menikmati waktu libur di hari ini, dan juga mungkin yang hari ini masih bekerja, tetap semangat, masih kami hadirkan selingan lagu untuk Anda.

Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Melalui koperasi, warga bisa menabung, meminjam, dan mengembangkan usaha secara adil dan transparan. Hasil pertanian, perikanan,

makanan dan produk UMKM desa dikelola bersama demi kesejahteraan anggota. Koperasi Desa Merah Putih bukan milik segelintir orang, tapi milik kita semua. Dengan semangat gotong royong dan kejujuran, koperasi memperkuat ekonomi desa dari akar rumput. Mari bergabung dan aktif di Koperasi Desa Merah Putih. Dari desa, oleh desa, untuk kesejahteraan bersama.

Korupsi bukan kejahatan biasa. Korupsi merampas hak rakyat, merusak keadilan, dan melemahkan masa depan negeri. Dana pendidikan berkurang, pelayanan kesehatan terhambat, pembangunan tersendat. Semua karena korupsi yang dibiarkan terjadi. Namun, korupsi tidak akan berhenti jika hanya ditonton dan dikeluhkan. Setiap warga negara memiliki peran penting dalam menjaga kejujuran dan keadilan. Melaporkan korupsi bukan tindakan berbahaya, tetapi langkah berani untuk melindungi negeri. Lapor korupsi berarti melindungi uang rakyat. Melapor berarti menjaga masa depan generasi. Identitas pelapor dilindungi, dan laporan menjadi awal perubahan. Diam berarti memberi ruang, berani melapor berarti melawan. Korupsi tidak bisa diberantas sendirian. Dibutuhkan keberanian bersama, kesadaran bersama, dan komitmen bersama untuk berkata jujur. Karena negeri yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan berani bersikap.

Zaman sekarang, budaya saling menghormati perlahan mulai luntur. Contohnya, saat ada orang yang sedang berbicara, namun orang yang berada di sekitarnya justru fokus pada telepon genggamnya. Menghormati orang yang sedang berbicara adalah cerminan nilai luhur Pancasila. Dengan mendengarkan, kita menunjukkan sikap kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak memotong pembicaraan, tidak meremehkan pendapat orang lain. Sikap ini juga mencerminkan persatuan Indonesia, karena dari saling mendengar, lahir rasa saling menghargai di tengah perbedaan. Dalam musyawarah, menghormati yang berbicara berarti menjalankan nilai demokrasi, sebagaimana yang diajarkan dalam Pancasila. Dari hal sederhana, membiasakan diri mendengarkan dan menyimak dengan sopan, berarti kita sedang membangun karakter bangsa dalam sikap dan perilaku kita sehari-hari.

Cerita Mie Instan bermula dari Jepang loh. Pada tahun 1958, seorang inovator bernama Momofuku Ando menciptakan mie instan pertama di dunia. Produk ini dibuat sebagai solusi makanan praktis pasca perang yang mudah dimasak dan terjangkau. Nah, mie instan mulai masuk ke Indonesia sekitar tahun 1970-an. Salah satu pelopor yang membuat mie instan semakin populer adalah brand legendaris, yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1972. Sejak saat itu, mie instan langsung jadi favorit masyarakat karena rasanya yang cocok di lidah Indonesia, praktis dan harganya ramah di kantong. Dari anak kos sampai keluarga di rumah, mie instan kini bukan sekedar makanan cepat saji, tapi juga sudah jadi bagian dari gaya hidup.

Zamrud Khatulistiwa dari Krisya Mahir, perjumpaan kita di siang ini. Dan terima kasih sudah menemani Mega Pika sejak subuh tadi, pendengar, dengan beragam program informasi yang tadi kami hadirkan untuk Anda. Sebentar akan ada rekan saya Nita akan menemani kebersamaan Anda siang hingga sore hari, tentunya dengan beragam program menarik lainnya untuk Anda. Dan pendengar, terima kasih tetap bersama kami. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Kembali menemani Anda pendengar Nita Wahyuni di ruang dengar Anda, tentunya dalam frekuensi 96, 97,6 dan 100,2 MHz, ataupun untuk Anda yang memonitor melalui aplikasi RRI Digital atau audio streaming radio di rri.co.id atau yang lainnya. Selamat mengikuti seluruh rangkaian siaran kami di siang hari ini. Saya akan menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Tetap di Pro 1 RRI Mamuju.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Cek fakta.
2: Dengar mengawali kebersamaan kita di siang hari ini, marilah kita mengecek terlebih dahulu beberapa informasi yang belakangan beredar di jagat maya atau di media sosial. Mari kita cek kebenarannya. Informasi pertama, artikel Dadan Hindayana menyebut Jokowi menerima uang suap MBG 2 triliun rupiah. Beredar tangkapan layar yang berjudul artikel di media sosial Twitter atau X yang mengklaim bahwa mantan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana yang ditahan oleh Kejaksaan Agung menyebut bahwa mantan Presiden Joko Widodo menerima uang suap MBG 2 triliun rupiah. Namun faktanya pendengar, klaim tersebut ternyata tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reserve image search, hasilnya mengarah ke artikel di laman gelora.co yang berjudul Dadan Hindayana dan dua ex wakil kepala BGN ditahan Kejagung. Dalam artikel tersebut diinformasikan bahwa penahanan terhadap Dadan dan dua mantan wakil kepala BGN, Lodewijk Pusung dan Sony Sonjaya. Mereka ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program MBG tahun 2025 sampai dengan tahun 2026. Dan sampai saat ini tidak ada informasi valid bahwa Dadan Hindayana menyebut Jokowi menerima uang suap MBG 2 triliun rupiah. Informasi lainnya pendengar, beredar tautan lowongan kerja Bank Permata 2026. Sebuah unggahan di media sosial mengklaim bahwa adanya tautan lowongan kerja dari Bank Permata tahun 2026. Namun, ternyata klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, asal provinsi, dan nomor telegram. Dalam laman resmi di menu karir, pada permatabank.com terdapat 6 posisi yang tersedia hingga akhir Juni 2026. Para pelamar perlu memilih salah satu posisi karir yang membuat akun untuk melamar. Dan ada sejumlah kanal resmi juga pendengar terkait dengan seputar lowongan pekerja Bank Permata. Di antaranya di LinkedIn Permata Bank, Instagram @live@permatabank, dan laman resmi permatabank.com.
1: Cek fakta.

0: Demikian pendengar, beberapa informasi yang telah kita cek kebenarannya. Pastikan Anda untuk tetap selalu mengecek kebenaran-kebenaran dari informasi yang Anda dapatkan agar bisa terhindar dari hoax atau informasi-informasi yang tidak benar. Dan selanjutnya pendengar, akan kami putarkan siaran paket ulang. Ini adalah dialog dalam ruang disabilitas dan inklusi dengan judul Membangun Masa Depan Anak Disabilitas bersama dengan SLB Negeri Pembina Provinsi Sulawesi Barat yang menghadirkan narasumber Bapak Samsul SPD. Beliau adalah guru tunagrahita dari SLB Negeri Pembina Provinsi Sulawesi Barat. Dialog ini dipandu oleh rekan Mega.
1: Terima muji karena informasi dari inspirasi yang mendengarkan kami di 96, 97,6 dan 100,2 MHz dan juga yang mendengarkan kami secara streaming di RRI Digital dan juga melalui rri.co.id. Pada kesempatan hari ini pendengar, Sabtu 24 Januari 2026, kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam ruang disabilitas dan inklusi. Dan pada siang ini kita akan membahas membangun masa depan anak disabilitas bersama dengan SLB Negeri Pembina Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Samsul SPD selaku guru tunagrahita SLB Negeri Pembina Provinsi Sulawesi Barat. Dan juga pendengar, kami siaran langsung melalui Facebooknya kami RRI Mamuju dan juga melalui kanal YouTube-nya kami di RRI Mamuju. Nanti Anda dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996. Kita sapa dulu, ini sudah hadir di studio. Halo Pak Samsul. Oke, silakan, boleh dipakai. Ya, kabarnya hari ini?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Saya baik ya. Nanti boleh agak dekat dengan mic, boleh silakan.
2: Oh ya, boleh. Ya,
1: oke. Kabarnya sehat ya?
2: Sehat, sehat.
1: Walaupun hari ini libur, tapi tetap produktif.
2: Oh ya, kami kalau di SLB itu tetap masuk hari.
1: Oh, masuk juga. Iya, ya, ada jadwalnya sampai di hari?
2: Kami itu minimal kerja itu dari Senin sampai Sabtu.
1: Oh, Senin sampai Sabtu ya. Jadi masih beroperasi di hari. Masih ya. Besok baru libur ya?
2: Besok baru.
1: Oke, luar biasa. Pendengar, pada kesempatan ini nanti juga pendengar dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996. Ruang disabilitas dan inklusi tentunya membuka ruang kita, pemahaman kita dan juga kepedulian kita bersama terkait dengan isu-isu inklusi dan juga disabilitas. Nah, pendidikan ini pendengar menjadi salah satu kunci penting dalam membangun masa depan anak-anak agar bisa tumbuh, belajar dan berdaya sesuai dengan potensinya masing-masing ya. Karena setiap anak itu dengan keberagamannya punya potensinya masing-masing yang perlu kita dukung dan juga kita gali bersama tentunya. Nah, ini sebelum kita bahas terkait dengan tunagrahita ya, Pak Samsul, ya, mungkin perkenalan dulu, di SLB sana ada berapa kelas ini Pak dan mengajarkan apa saja?
2: Oh iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih sebelumnya saya RRI sudah mengundang kami dari perwakilan guru SLB Pembina di Provinsi Sulawesi Barat. Kami di sana dalam satu atap itu ada tingkatan SD, SMP dan SMA. Jadi semua jenjang ada. Nah, itu makanya kami naungannya dari Dinas Provinsi. Nah, meskipun ada SD dan SMP kan, tapi ada SMA juga. Nah, kami di sana ada 12 kelas. Dari kelas 1 SD itu sampai kelas 6 dengan beragam klasifikasi anak-anak berkebutuhan khusus kan ada di dalam. Dari kelas 1 itu saya singgung yang pertama nih. Kelas 1 itu terdapat biasa terdapat 5 tingkatan disabilitas. Ada kelas 1 yang dia ditunarungu, tunagrahita, autis, netra dan daksa. Jadi kelas 2 dan sampai kelas 6 begitu pun seterusnya. Jadi dalam satu kelas itu biasa kami guru itu bersamaan, tapi kami beda mendampingi. Kayak saya kan spesialisnya tunagrahita. Kami tidak mungkin mengajar tunarungu, tunanetra, autis, karena
1: masing-masing ada spesialis.
2: Jadi semua guru yang di sana ada 17 itu semua beda spesialis. Baiklah di tingkatan SMA. Kemudian di sana juga kan ada guru mapel, guru keterampilan. Itu yang kami berdayakan sebagian untuk membantu. Karena kebetulan kami di sana itu minim guru.
1: Okay.
2: Sangat terbatas dengan tenaga pendidik yang ada di sekolah SLB pembina.
1: Oke, saya tangkapnya di sana ada dalam satu atap ada SD, SMP, SMA ya.
2: Iya.
1: Tapi beda-beda gedungnya berarti ya. Satu gedung.
2: Satu.
1: Iya. Kelasnya yang beda.
2: Iya,
1: kelasnya yang beda. Berarti tapi tingkat pembelajarannya tentunya beda ya.
2: Iya,
1: beda. Kurikulumnya masih kurikulum yang sama berarti.
2: Kita pakai kurikulum Merdeka sekarang.
1: Kurikulum Merdeka ya, juga ya, sama ya Pak ya, Pak Samsul ya. Ya. Tadi berarti diungkapkannya dalam tingkatan SD berarti ada jenjang kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: Ya,
1: ada juga ada. Ya? Ada ya. Dalam satu jenjang itu biasanya ada berapa kelas ya?
2: Kita mengikuti tergantung dari anak.
1: Ragamnya ya
2: berarti? Ragam anak,
1: oh, ya. Oke, jadi sama-sama tunagrahita disatu kelaskan dengan tunagrahita.
2: Ya, ya.
1: Itu kita luruskan dulu karena jangan sampai nanti masyarakat bingung juga ya. Jadi sesamanya tunarungu gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, berarti dalam artian dalam sehari itu misalnya Bapak tunagrahita berarti fokusnya mengajar di sana terus.
2: Di tunagrahita aja.
1: Oke,
2: kami tidak mengajar di rungu netra. Kami fokusnya di peserta didik kami yang spesialisnya di grahita.
1: Oke, berarti bisa kemungkinan muridnya itu terus ya.
2: Iya.
1: Muridnya itu terus ya.
2: Jadi kalau ada yang bertambah kayak contohnya siswa saya kan sudah kelas 3 dan kelas 4. Jadi saya gabungkan. Jadi proses mengajarnya itu kita kan sekarang kurikulum Merdeka. Jadi berdiferensiasi. Jadi kita sesuaikan saja tingkat kemampuan siswa.
1: Oke. Tapi di sana Pak, apakah jenjang umurnya juga sama ya berarti?
2: Oh enggak, beda.
1: Beda ya.
2: Kita enggak menutup kemungkinan dari grahita itu kalau ukuran normal sekarang kan SD itu masuk 7 tahun kan?
1: Iya, misalnya seperti
2: 7
1: itu.
2: Tahun. Nah, kami di sana itu kalau umpamanya kelas 1 itu enggak menutup kemungkinan mereka di kelas 1 masih usia 10 tahun.
1: Oh, itu bisa
2: tahun.
1: Kemungkinannya.
2: Iya, bisa karena kan memang itu faktor dari
1: misalnya keterlambatan di bawah masuk.
2: Ya,
1: keterlambatan
2: juga.
1: Oke. Jadi belajarnya itu disesuaikan dengan dasar bukan berdasarkan usia berarti Pak ya?
2: Bukan.
1: Dari dasarnya mereka mempelajari itu ya?
2: Iya. Okay. Kita di sana pembelajarannya tergantung dari tingkat kemampuan siswa. Kita mengikuti umpamanya dia sekarang kan kelas 3. Nah, kita itu pelajarannya dikasih turun mungkin pelajaran kelas 1 kah, kelas 2 yang kita ajarkan.
1: Oh, disesuaikan
2: dengan
1: kalau mereka
2: kemampuan.
1: Belum mampu diturunkan lagi.
2: Kalau umpamanya kayak gini, kita kan istilahnya kalau kelas 1 kan membaca permulaan.
1: Iya, benar.
2: Nah, kalau dia kan sudah kelas 3, ya baru dia belajar membaca permulaan. Jadi, sampai seterusnya dalam satu semester mereka tidak paham, tetap kita ulang. Kita tidak pindah-pindah. Tapi itu khusus tunagrahita.
1: Tunagrahita. Kalau yang lain?
2: Kalau yang lain beda lagi.
1: Beda lagi ya. Bapak kan fokusnya
2: di grahita ya.
1: Oke. Tunagrahita itu apa? Ya mungkin penasaran juga pendengar ya. Ada yang ini.
2: Ya, saya sampaikan tunagrahita itu intinya kecerdasan di bawah rata-rata, intelijensinya di bawah rata-rata dan ada tiga sebenarnya grahita itu ada ringan, sedang dan berat. Ada tiga. Klasifikasi.
1: Ada tiga klasifikasi ya.
2: Beda lagi dengan yang dikatakan Down syndrome muka seribu. Dia juga kan masuk di tunagrahita.
1: Oh itu masuk di tunagrahita juga ya.
2: Dia kan fokusnya itu kurang. Jadi itu yang saya didik sekarang di sekolah saya itu ada tiga yang saya itu beda kelas 2, kelas 3 dan kelas 4.
1: Oke. Jadi tunagrahita itu adalah tadi apa?
2: Intelektual di bawah rata-rata. Intelektual di bawah rata-rata.
1: Oke, ada klasifikasinya Pak
2: ada.
1: Ya. Satu, dua, itu
2: ringan.
1: Bagaimana kita bisa melihat itu Pak ya?
2: Itu kita pakai tes untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Nah itu ada tesnya, ada tingkatannya yang mampu latih, mampu didik, dan mampu rawat.
1: Bagaimana kalau kita misalnya punya anak dan kita itu tidak tahu misalnya anak kita ini masuk dalam kategori tunagrahita. Ini ada ciri sendirinya Pak ya?
2: Sebenarnya kalau berbicara masalah ciri itu kan kita melalui tes dulu kan.
1: Tidak nampak dalam ini Pak. Tidak nampak dalam keseharian.
2: Kadang nampak sih dalam proses pembelajaran kayak di SD normal kan. Seumpamanya kayak mungkin dia kurang fokus atau lambat pembelajarannya, lambat pengetahuannya kan itu bisa diadakan kita bisa mampu bina seperti anak-anak seperti itu.
1: Oke, karena kan biasanya ya, contoh ya, misalnya anak kita kan sekolah di tempat-tempat yang umumnya misalnya. Terus kita melihat, kayaknya ini anak saya kenapa selalu paling rankingnya paling bawah. Kalau belajar kayaknya nggak pernah nyambung. Nah ini bisa dikategorikan seperti itu tidak ya Pak Samsul?
2: Kalau semacam itu kan ada beberapa, ini kan pengetahuan di bawah rata-rata kan, seperti intelektual di bawah rata-rata. Kita lihat dulu kondisi anak seperti apa. Mungkin dari faktor guru yang kurang ini kan, kita tidak mungkin sepenuhnya salahkan siswa. Mungkin karena guru mungkin penyampaiannya ke materi, jadi siswa kurang fokus. Jadi kita tidak boleh salahkan bilang peserta didik seperti ini dikatakan gara-gara kita, bukan seperti itu.
1: Oke, jadi tidak semua anak yang rankingnya di bawah justru tunagra kita ya.
2: Tidak semua.
1: Iya, karena jangan sampai pendengar ini dengar ini langsung kayaknya anak saya ini begini, ternyata
2: tidak semua.
1: Tidak semua Pak ya. Namun ada ciri-ciri yang
2: menandakan
1: ya. Itu dirasakan Pak perbedaannya pastinya.
2: Dirasakan sekali.
1: Iya, dirasakan sekali.
2: Karena kan kalau grahita itu ciri dasarnya seumpamanya hari ini kami ajarkan satu, besok itu mungkin lupa lagi dengan satu.
1: Oh, gitu ya.
2: Iya, hari ini kita ajarkan dua, besok lupa. Jadi kita itu mengajarnya besok lupa dua, ya kita kembali lagi ke dua. Jadi kita tidak terus
1: butuh kesabaran ya.
2: Ya butuh kesabaran.
1: Butuh kesabaran yang tinggi Pak ya. Jadi sudah diajarkan ini, kita harapannya nanti di akhir semester bisa ujian. Kayaknya belum bisa. Belum mencapai target ya. Jadi ada kemungkinan anak yang masih tinggal di situ terus Pak ya, tingkatannya misalnya di kelas 1 satu terus.
2: Tidak, kita melihat kondisi anak juga. Jadi kita mengikuti kayak saya kan, umpamanya usianya kita tetap naikkan, tapi pembelajarannya tetap itu saja. Karena kan kita sudah kurikulum berdiferensiasi, kita sesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta.
1: Tingkat kemampuan peserta ya. Jadi bagaimana caranya mereka tetap naik, tapi harus paham juga
2: Pak. Iya. Kita usahakan.
1: Itu kayaknya tantangan yang berat juga Pak Samsul ya.
2: Wes, kalau bagi kami karena sudah terbiasa
1: sudah terbiasa ya.
2: Iya, baik dari apanya ya, kalau istilahnya. Kalau kami yang di SLB itu baik dari BAB-nya dan sebagainya, itu kan kami yang ngurus juga. Jadi setiap siswa yang ini yang kita tahu bilang nanti akan BAB di sekolah, kita pesankan kepada orang tua untuk melihatkan perlengkapannya. Jadi ketika ini kami yang ngurus.
1: Nah, guru-guru apa saja ini Pak yang mengajar di tunagrahita? Apakah spesialis tunagrahita saja atau memungkinkan juga guru mata pelajaran lain untuk?
2: Oh ya, kami di sana kolaborasi.
1: Ada kolaborasi. Ya,
2: kami ada guru mapel dengan guru keterampilan.
1: Mapelnya itu berarti?
2: Mapel agama.
1: Agama.
2: Dengan keterampilan.
1: Oke, berarti ada pelajaran, ada keahlian khusus yang harus ditahu dari guru mapel itu Pak?
2: Iya.
1: Seperti apa itu?
2: Kadang kami dari yang kayak guru agama dan keterampilan, kita selalu kolaborasi bagaimana bentuk penanganan ketika anak seperti ini, bagaimana menangani anak jika ada seperti ini. Jadi kami selalu kolaborasi, selalu setiap hari Sabtu begini kan biasa kami adakan pertemuan untuk membahas hal-hal seperti ini. Bagaimana ketika besok saya anak mendidik anak ini, bagaimana cara penanganannya. Jadi kita sesama guru itu selalu ada kolaborasi dan evaluasi di setiap hari Sabtu.
1: Oke, ada evaluasi Pak ya. Nah, kalau Bapak sendiri spesialis tunagrahita, metode yang dipakai itu bagaimana Pak mengajarkan biasanya?
2: Kalau kami itu yang penting itu anak merasa nyaman.
1: Itu ya.
2: Ya, anak merasa nyaman tanpa terbebani, karena kalau grahita ini grahita ini sepertinya perlakuan khusus yang harus.
1: Perlakuan khusus ya?
2: Ya, perlakuan khusus.
1: Kayak gimana itu kalau?
2: Karena kan begini ya, contohnya kayak saya. Kadang yang grahita, kami kan di sana ada dua, tiga tuna grahita yang guru. Kadang siswa saya tidak mau diajar dengan.
1: Oh, milih-milih.
2: Ya, mereka milih. Jadi kapan salah satu kita kayaknya istilah dikerasi atau ada kata-kata yang tidak suka dari kita, besok itu mereka tidak mau lagi diajar sama kita. Jadi makanya kita kan ada perlakuan khusus yang sebenarnya kita harus tangkap dari peserta ini. Jadi ada perlakuan yang lebih intens lah.
1: Dia bisa milih loh siapa yang mau ajar saya begitu ya.
2: Oh, itu. Karena itu akan mempengaruhi tingkat pembelajaran peserta di.
1: Oke, okay. Nah itu kalau tunagrahita dalam satu kelas ada berapa orang Pak biasanya?
2: Kalau saya itu tiga.
1: Tiga orang ya?
2: Iya, yang
1: dan
2: selama ini.
1: Dan tiga-tiganya ini bisa beda-beda juga?
2: Beda-beda kelas, beda tingkatan. Ada kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Tapi pembelajarannya saya bedakan.
1: Pembelajarannya ya. Sama?
2: Tidak, saya beda-beda.
1: Beda-bedakan juga ya?
2: Tergantung tingkat kemampuan peserta diri.
1: Di sekolahnya Bapak, tunagrahita tiga?
2: Tunagrahita di sana ada yang tercatat itu Down syndrome ya, kebanyakan di sana yang muka seribu. Ada yang khusus saya ajar itu ada tiga. Yang guru lain itu ada dua. Yang guru lain lagi yang wakas kepala sekolah PLD sekarang itu Ibu Haji Damra itu dia juga mengajar satu.
1: Oke, dalam satu kelas itu mereka digabungkan berarti
2: ya,
1: tiga orang.
2: Ya, kalau saya gabungkan.
1: Gabungkan ya.
2: Iya.
1: Tidak, maksud saya requestnya biasa beda-beda tidak Pak ya? Maunya yang satu, satunya juga ada perbedaan biasanya.
2: Perbedaan seperti apa?
1: Misalnya dia, saya mau belajarnya yang ini.
2: Oh
1: saya,
2: tidak, kita ada. Yang mengatur itu. Oh, karena kan kita mengikuti roster, ada roster yang kita ikuti.
1: Jadi mereka tetap ikut aturan tetap, dari guru juga, dari meskipun guru. Mereka ada pilih-pilihan, tapi guru yang menentukan ya.
2: Kita yang menentukan.
1: Oke ya, ini menarik juga ya. Dan pendengar juga masih kami ajak untuk Anda dapat bergabung bersama kami di layan telepon atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Kita bersama dengan Pak Samsul di sini. Menemani kebersamaan kita membangun masa depan anak disabilitas bersama SLB Negeri Pembina Provinsi Sulawesi Barat. Kalau Bapak melihat kondisi pendidikan di Sulawesi Barat untuk anak-anak disabilitas saat ini bagaimana Pak Samsul?
2: Oh ya, terima kasih. Ini yang sebenarnya sangat butuh sekali perhatian bagi saya. Ini kan sekarang pendidikan yang ada Sulawesi Barat kita yang ada Sulawesi Barat itu ada 13 negeri.
1: Iya.
2: Dan di selebihnya itu swasta. Jadi total keseluruhannya SLB yang ada di Sulawesi Barat itu kalau enggak salah 26 sekolah. Itu 26 sekolah itu terbagi dari 5 kabupaten. Di Mamuju sendiri ada 4, di bagian Pulman Mamasa ada 2, Pasangkayu dan Mateng. Itu jumlahnya 26 sekolah semua. Nah, itu sangat menurut saya itu masih minim sekali karena saya pikir masih banyak anak-anak di luar sana yang kami masih belum ketahui keberadaannya soal anak disabilitas. Dan itu perlu kita sebenarnya cari tahu agar mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Mengingat aturan mereka di Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 itu tentang hak dan kewajiban tentang Undang-Undang Disabilitas itu sendiri.
1: Jadi dianggapnya masih banyak sebenarnya di Sulbar ini anak-anak yang disabilitas namun belum diketahui keberadaan.
2: Masih banyak. Masih banyak sekali.
1: Itu harusnya bagaimana Pak Samsul?
2: Itu kalau menurut saya itu kan ini kan ada dinas sosial, ada pemerintah setempat, ada itu seharusnya ada kolaborasi atau kita kerjasama antara guru, dinas sosial dan sebagainya. Kan di dinas sosial itu ada DTKS. Jadi kan kebetulan saya juga pernah jadi operator DTKS di salah satu desa. Nah itu sebenarnya ini yang di DTKS saya bukan saya salahkan, saya minta maaf. Ini sebenarnya itu yang mendeteksi itu kita ambil data itu di DTKS. Kan ada itu format di DTKS itu khusus pelaporan di disabilitas di setiap desa ada berapa. Nah di situ kita bisa ambil data bilang dari segi sini disabilitas ini setiap desa ini ada berapa.
1: Nah,
2: kemudian kami juga sebagai guru kami itu ada program sekolah kami itu kami jalan untuk mencari siswa yang belum mendapatkan pendidikan atau belum tersentuh sama sekali oleh pendidikan karena kan kita pikir ini kesadaran sebenarnya kesadaran orang tua dan lingkungan setempat.
1: Iya.
2: Itu yang paling ini yang masih paling, banyak yang menyembunyikan anak-anaknya.
1: Iya. Itu kan stigma di masyarakat kadang ya Pak Samsul ya biasanya kalau punya anak yang mungkin disabilitas kadang-kala disembunyikan dianggapnya aib.
2: Padahal itu salah besar ya.
1: Salah besar ya. Harusnya kita dukung anak kita ya. Ada bahkan yang mungkin disabilitas yang bahkan dibiarkan sampai usianya usia yang sudah sangat tua akhirnya tidak bisa produktif lagi padahal mereka juga harusnya punya harapan.
2: Punya harapan.
1: Iya, harapan hidup dalam hal itu ya Pak Samsul ya. Nah, ini Kalau kita bicara demikian, pendidikan yang inklusi, karena kan beberapa waktu terakhir itu ada kayak demo berharapnya bahwa di sekolah-sekolah umumnya juga diharapkan lebih inklusi, dalam artian bisa untuk semua apa semua kalangan bisa belajar lah di sana. Iya. Nah, kalau dari pandangan Pak Samsul sendiri, kan Pak Samsul ini pasti sudah lama ya bertahun-tahun ya.
2: Saya mulai dari 2017, saya kan dari Papua.
1: Iya.
2: Pernah ngajar di Papua 1 tahun.
1: Itu kayaknya lika-likunya sudah menghadapi anak yang tunagrahita ini sudah tahu lah bagaimana.
2: Ada sedikit lah.
1: Ada psikologinya bagaimana biar dia dengar sama kita, nurut sama kita, kan pasti ada cara-caranya tersendirinya ya. Nah, kalau dari pandangannya Pak Samsul, untuk anak-anak yang berkebutuhan seperti itu memang apa tidak ya, layak tidak ya Pak ya, kalau kita sandingkan untuk belajar inklusi di sekolah-sekolah yang mungkin orang gurunya itu tidak punya keahlian di situ Pak? Ataukah memang kalau kita punya anak ya lebih baik kita masukkan di SLB saja, karena di SLB kan gurunya punya keahlian tertentu misalnya. Iya. Dari Pak Samsul sendiri bagaimana?
2: Kalau saya ini tergantung kemampuan anak sih. Ada yang saya bilang mampu didik, mampu latih. Itu sebenarnya yang dikatakan inklusi. Kita kembali dulu ke inklusif.
1: Iya.
2: Inklusif itu secara umum itu pemahaman kepada pemahaman yang kita tahu sekarang kan masyarakat pemahamannya baik pemerintah dan masyarakat. Inklusif itu ketika anak masuk di sekolah normal itu dikatakan inklusif.
1: Iya.
2: Ah, tidak seperti itu. Kalau inklusif itu sebenarnya dalam kaitan secara luas itu ketika lingkungan sosial sudah menerima keberadaan mereka. Nah, itu dikatakan inklusif. Bukan hanya pandangan kita bilang anak ini sudah sekolah di sekolah normal itu dikatakan inklusif.
1: Iya, iya, iya.
2: Tapi ketika masyarakat atau lingkungan sosial menerima keberadaan mereka itu baru dikatakan inklusif.
1: Iya. Kalau pandangan Pak Samsul misalnya anak kita yang mungkin secara psikologi, secara pembelajaran mereka belum siap untuk misalnya bersampingan dengan teman-temannya yang lain, kita paksakan untuk sekolah misalnya di sekolah umumnya itu wajar gak ya Pak Samsul ya?
2: Iya, kalau menurut saya tergantung peserta.

0: dengan sekolah luar biasa.
1: Iya, harusnya ada ya.
0: Ada.
1: Ada kolaborasi.
0: Ada kolaborasi, tapi yang selama ini yang jalankan tidak ada. Nah, itu kami kadang bertanya, mereka yang anak-anak peserta didiknya dikatakan disabilitas, mereka proses pembelajarannya seperti
1: iya,
0: apa?
1: Iya, makanya
0: ya?
1: Kita kan pasti bertanya juga ya. Bisa dibayangkan ya, Pak ya. Misalnya muridnya Pak ini ditaruh, kita taruh misalnya Pak Samsul ditaruh di sekolah umumnya. Ya. Nah, mereka misalnya belajar di tengah-tengah orang yang mungkin mereka sudah berkali-kali, sedangkan muridnya Bapak ini kan maksudnya baru meraba untuk berhitung saja, kan masih meraba dulu. Nah, kalau mau kita sandingkan kan kasihan juga, nanti ada stigma lagi di lingkungan temannya. Misalnya dia lambat belajar.
0: Ya, pasti dapat bullying kan.
1: Dan juga tergantung lagi, balik lagi ke gurunya. Apakah dia juga bisa sabar untuk mengajarnya untuk secara pelan-pelan. Nanti dianggapnya dia justru diasingkan dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana ya harusnya ya?
0: Ya, ini yang saya katakan. Harusnya ini yang penyelenggara sekolah inklusif itu. Sebenarnya itu ada kolaborasi,
1: ada kolaborasi
0: bagi
1: ya?
0: Sekolah-sekolah luar biasa. Tapi kan selama ini tidak ada yang jalan kan. Harusnya itu kita, yang saya tahu saya itu guru sekolah inklusif itu ada guru pendamping khususnya memang. Seumpamanya dalam kelas 1 itu contohnya ada anak tunarungu kan, yang masih ada sisa debil pendengarannya. Itu kan posisi duduknya itu tidak mungkin kita taruh di belakang kalau jumlah siswa itu 20
1: iya,
0: kan.
1: Iya benar-benar.
0: Nah itu kan pasti sisa pendengarannya kalau di belakang kan tidak. Kalau apakah lagi kan di SD kan kita menyampaikan itu seperti metode ceramah dan sebagainya kan.
1: Betul,
0: harusnya
1: betul.
0: Posisi duduknya itu bagaimana. Bagaimana harusnya kita taruh ke depan. Nah itu supaya bisa dengar. Nah itulah dikatakan inklusif.
1: Inklusif ya.
0: Dan harus ada kolaborasi dengan guru pendamping khusus.
1: Kalaupun misalnya memang pemerintah ingin adakan sekolah inklusif, memang harus ada kerjasama dari SLB ya. Karena jangan sampai anak-anak ikutan di sana tapi anaknya juga kasihan juga untuk bisa menyeimbangi itu ya.
0: Malah tidak mendapatkan pendidikan yang
1: dipaksa untuk belajar dengan cepat ya Pak Padahal itu kan belum waktunya harusnya ya. Karena seperti yang dikatakan Pak Samsul tadi, bahwa setiap keragaman anak punya treatmentnya masing-masing punya caranya masing-masing. Dan pendengar juga masih kami ajak untuk Anda dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Nah ini masih menyinggung yang tadi Pak ya, kenapa anak-anak disabilitas itu harus mendapatkan pendidikan khususnya masing-masing, kalau menurutnya Pak Samsul sendiri?
0: Karena menurut saya itu kan kita sebagai warga negara kan memang berhak mendapatkan pendidikan yang layak kan, kalau mengatur dalam undang-undang. Kita itu merujuk pada Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 kan tentang penyandang disabilitas. Itu ada PP yang mengatur sebenarnya di dalam.
1: Ada yang mengatur ya?
0: Ya, PP, contohnya PP nomor 70 tahun 2019 itu tentang perencanaan, penyelenggaraan. Nah, itu baik penyelenggaraan, evaluasi. Kemudian itu ada PP nomor 13 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik. Nah, itu kan sudah masuk juga dalam pendidikan untuk
1: pendidikan,
0: disabilitas.
1: Ya. Jadi harusnya anak-anak memang diberikan berdasarkan kebutuhannya ya.
0: Iya, berdasarkan kebutuhannya.
1: Dan itu sebenarnya luar biasa ya, karena kan biasa stigma di masyarakat, jangan dikasih masuk SLB nanti kira anak tak salah-salah ya kan. Ya biasa kan begitu.
0: Ya, biasa begitu.
1: Itu bahasa yang mungkin kasar ya kedengaran, tapi sebenarnya kalau kita ingin anak kita tumbuh jadi anak yang baik berdasarkan dengan kemampuannya Pak ya, memang harus sebenarnya dimasukkan ya.
0: Ya, boleh saya singgung sedikit ya. Ya, begini Kak. Ini kan sekarang yang terjadi di masyarakat itu kan kebanyakan orang tua sebenarnya kurang paham sebenarnya. Takutnya anak saya kan seperti itu terus. Saya singgung sedikit bagi pendengar. Sebenarnya kami di SLB itu karena kan kami sudah torehkan beberapa prestasi baik di tingkat provinsi, di tingkat nasional. Kemarin saya itu dari Jakarta lah Bu, bawa anak-anak untuk paper venas dan alhamdulillah anak dari sekolah kami ini salah satu peserta diri kami mendapatkan medali perunggu.
1: Wow.
0: Ini tunadaksa di ajang nasional dan bukan di ajang O2SN juga.
1: FLS2N.
0: Jadi bagi masyarakat seluruh Sulbar, jika ada anak-anak disabilitas, jangan kita pandang sebelah mata. Karena mereka punya kemampuan tersendiri.
1: Iya, benar-benar.
0: Ya, mereka punya keaktifan sendiri, kemampuan.
1: Iya, betul. Itu kita lihat juga ya, kayak misalnya di ajang olahraga,
0: iya, prestasi.
1: Itu sudah banyak ya.
0: Sudah banyak yang torehkan medali.
1: Yang dianya pakai

0: kursi roda kursi tapi roda. Bisa berolahraga ya. Itu bisa dibayangkan.
1: Kayak kemarin saya peserta didik namanya Saparudin sekarang. Tadi saya rencana saya mau bawa, cuman ada kendaranya. Dia kemarin itu torehkan medali perunggu untuk Sulbar.
0: Oke, itu luar biasa ya.
1: Luar biasa.
0: Jadi kita aja biasanya yang misalnya keseharian belum tentu bisa berprestasi.
1: Belum
0: tentu, apalagi misalnya ini kalau jadi dalam artian kita kan tidak mau anak kita misalnya punya kebutuhan khusus di rumah aja. Kita kan kayaknya juga pasti apa ya dari sisi manusianya kasihan juga kalau anaknya kita seumur hidup mau kita apa kita damping terus. Kita kan harapnya dia bisa mandiri secara hidup ya Pak ya.
1: Mandiri secara hidup dan bisa menghidupi dirinya.
0: Menghidupi dirinya sendiri.
1: Atau bisa bina diri. Khususnya kalau tunagrahita itu yang penting mereka itu bisa bina diri.
0: Bisa bina diri ya. Nah, nanti itu kita akan bahas lebih jauh lagi Pak. Nanti kita kembali setelah yang satu ini. Kita bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi ruang disabilitas dan juga inklusi.
2: Di tempat kerja, sekolah dan komunitas, kita dapat menciptakan lingkungan yang inklusif bagi semua orang, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Ayo pastikan semua fasilitas dapat diakses oleh difabel untuk inklusivitas.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
1: Eh Dito, kamu pernah nggak sih mikir gimana caranya biar kita bisa punya masa depan yang keren? Kayak punya karir oke, atau bahkan punya bisnis sendiri?
2: Jawabannya sih simple, pendidikan. Itu investasi terbaik buat masa depan kita. Ilmu dan skill itu aset yang gak bakal hilang.
1: Tapi kan belajar butuh biaya ya, gimana dong?
2: Makanya, kita harus mulai investasi dari sekarang. Gak harus langsung besar kok. Nabung buat kursus, ikut kelas online, atau cari beasiswa. Uang yang kita keluarkan sekarang bakal balik berkali-kali lipat pas kita sukses nanti.
1: Jadi, investasi pendidikan itu kayak beli tiket buat masa depan yang lebih baik gitu.
2: Bener banget. Dan yang paling penting, ilmu yang kita dapat itu gak bakal hilang. Bahkan bisa jadi modal buat kita ngembangin diri dan ngasih dampak positif buat orang lain.
3: Investasi pendidikan bukan cuma tentang uang, tapi tentang masa depan yang lebih cerah. Mulai dari sekarang, yuk manfaatkan waktu dan energi kalian untuk hal-hal positif, belajar, eksplor, dan jangan takut mencoba hal baru.
1: Oke deh, saya mulai sekarang mau lebih serius investasi buat pendidikan, biar masa depan saya lebih cerah.
4: Investasi pendidikan, investasi masa depan, yuk mulai dari sekarang. Karena setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah modal besar untuk kesuksesanmu besok.
5: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
6: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
5: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
6: Tapi, masalah saya lebih penting.
7: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
8: Halo RRI.
9: Ya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi terkait layanan publik melalui SMS atau WhatsApp 0822-9609-0996 atau telepon 0426-2322-443 atau melalui media sosial kami Facebook RRI Mamuju. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia.
10: Halo RRI.

0: Berikutnya Anda masih bersama kami di Prasatu Era Rimba Mujikan oleh informasi dan inspirasi. Masih menemani kebersamaan kita dalam dialog interaktif ruang disabilitas dan inklusi, membangun masa depan anak disabilitas bersama SLB Negeri Pembina Provinsi Sulawesi Barat. Bersama dengan Guru Tunagrahita SLB Negeri Pembina Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Samsul SPD. Dan pendengar juga, kami siaran langsung melalui Facebook kami dan juga kanal YouTube di RRI Mamuju. Dan juga Anda masih dapat bergabung bersama kami di layan telepon atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Nah, Pak Samsul, kalau kita bicara terkait dengan anak tunagrahita ya, tentunya kita mengajar itu pasti ada goalsnya yang ingin didapat ya. Seperti misalnya mungkin anak bisa lebih mandiri. Nah, potensi-potensi apa yang bisa kita gali nih dari anak tunagrahita, Pak Samsul?
1: Sebenarnya kalau pendidikan untuk anak tunagrahita kan itu yang mereka kita fokuskan ya, mereka bisa mampu bina diri. Bina diri, mampu rawat diri sendiri kan. Kita fokusnya ke situ aja. Dan dibalik itu kalau grahita itu di bidang olahraga itu yang kami fokuskan itu ada olahraga khusus bocce. Itu
0: apa itu?
1: Itu semacam bola. Itu khusus memang olahraga untuk Down syndrome. Itu dipertandingkan dan biasa kami ikuti di sampai tingkat nasional.
0: Itu olahraganya kayak bagaimana? Baseball?
1: Dia semacam bola.
0: Bolanya bola pakai apa dia?
1: Ada khusus memang bolanya.
0: Bentuknya
1: bundar, seperti bola apa
0: kasti ya?
1: Kasti.
0: Oh.
1: Tapi beda-beda ukuran lah.
0: Nah, itu memang, permainannya bagaimana itu, Pak?
1: Itu di ada bola putih kan dikasih dekat dengan lemparan kita kan. Itu kan kita ketahui tunagrahita itu kan fokusnya tidak ada.
0: Oh.
1: Nah, jadi usahakan mereka bisa loh untuk ini. Itu memang khusus olahraga untuk anak-anak Down syndrome, muka seribu.
0: Oke, jadi harapannya dengan melakukan latihan-latihan seperti itu, anak-anak tunagrahita bisa lebih fokus ya?
1: Iya, lebih fokus dan bisa mengangkat derajat mereka baik di event olahraga kan, seperti itu.
0: Karena kalau kita bisa bayangkan ya, kalau anak-anak tidak fokus itu sebenarnya banyak dampaknya ya Pak ya. Misalnya mungkin belajarnya tidak baik,
1: tidak fokus.
0: Ya. Bahkan mungkin juga kalau misalnya keseharian lagi mandi atau makan, kalau nggak fokus kayaknya lain yang dikerjakan ya. Banyak kayaknya macam-macam di dalam pikirannya Pak ya. Oke, makanya tadi goalsnya katanya Pak Samsul bahwa bisa merawat diri bina diri sendiri. Berarti goalsnya itu bisa lebih fokus ya
1: lebih
0: Pak ya.
1: Fokus lagi.
0: Nah, itu biasanya kalau dalam berapa tahun belajar ada biasa ini hasilnya apa ya?
1: Itu yang kami terapkan sekarang di sekolah kami. Itu kan kita ada selalu ada pelaporan ke orang tua tentang perkembangan peserta didik kita kan, ini khususnya di Grahita. Kami itu setiap per 3 bulan atau biasa per semester kita adakan evaluasi dan laporkan perkembangan anak ke orang tuanya. Jadi otomatis itu secara tidak langsung kadang juga orang tua sampaikan bilang anak saya sudah seperti ini. Jadi kita sebagai guru merasa bangga juga dengan hasil kita selama ini bilang oh, anak ini alhamdulillah sudah seperti ini. Awalnya kayak seperti saya, ada siswa saya yang dari kelas 1 saya ikuti sampai sekarang kelas 3, dia itu pertama kan masih pakai Vempress ke sekolah. Nah, dan alhamdulillah sekarang di kelas 3 sudah bisa ini sendiri, urus diri sendiri. Prestasi yang sangat
0: ada perubahan ya Pak ya?
1: Ada perubahan yang signifikan.
0: Dalam artian itu Pak, mereka usianya yang sudah mulai besar tapi masih berperilaku seperti anak-anak. Itu ada kaitannya juga ya? Biasanya ada anak-anak yang speed delay, yang lambat bicara, itu ada juga itu?
1: Iya ada.
0: Ada juga ya?
1: Ada juga.
0: Ada muridnya Bapak juga yang seperti
1: ada.
0: Itu? Ada. Ada yang sampai saat ini mungkin agak lambat.
1: Iya, itu kita adakan terapis. Karena kan kami juga di sana kan ada terapis.
0: Oh, ada terapisnya juga ya?
1: Ada, wah, ada khusus terapi autis, terapi yang lambat bicara, itu yang khusus saya. Yang lambat bicara kan itu kayak grahita kan, kayak Down syndrome kan otomatis mereka lambat bicara. Jadi setiap pelajaran kami itu 45 menit, 30 menit kita untuk mases namanya. Kita mases untuk perlakuan untuk bicaranya. Kita kembangkan.
0: Jadi diharapkannya setelah mereka lulus, mereka sudah bisa membina dirinya
1: bina
0: sendiri.
1: Bina diri sendiri.
0: Dan itu ada yang berhasil, Pak?
1: Alhamdulillah ada.
0: Yang berhasil ya, wah luar biasa.
1: Bukan ada cuma ada, tapi mereka alhamdulillah yang disekolahkan insyaallah berhasil,
0: iya,
1: semua.
0: Bahkan kalau mungkin sudah usia dewasa bisa berjejer dengan yang lainnya juga, Pak ya?
1: Iya.
0: Bekerjanya bisa
1: bekerja. Ada sebagian di wilayah mana ya yang saya lihat itu mereka itu ada kafe besar itu pelayannya semua Down syndrome. Nah itu khusus memang anak tunanetra kita semua yang menjadi pelayan. Dan alhamdulillah sudah luar biasa sekali.
0: Oke, itu luar biasa ya Pak ya. Dalam artian di SLB itu semuanya, apalagi nih kita kan fokusnya tadi tunagrahita ya. Ini sudah disiapkan mulai dari gurunya, ada juga terapisnya, bahkan juga kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang anak bisa lebih fokus lagi ya. Karena kan tentunya cuma ini lagi Pak, kita harus hadirkan lagi bagaimana komunikasinya ke orang tua. Karena jangan sampai ada loh orang tua yang mungkin anaknya sampai saat ini masih lambat berbicara, speed delay dan lain sebagainya, tapi dipaksakan untuk bersanding dengan anak-anak lain, kan kasihan juga ya. Harus ada kesadaran juga berarti Pak ya, untuk menyekolahkan. Biasanya itu kalau anak-anak membawa ke SLB itu dari pendaftaran orang tuanya masing-masing atau biasanya dari mana Pak?
1: Itu biasa orang tua yang dampingi langsung.
0: Okay. Ada kesadaran dari orang tua sendiri.
1: Ada kesadaran
0: ya?
1: Dari orang tua.
0: Tapi ada juga dari dinas terkait biasanya mendaftarkan.
1: Untuk sejauh ini belum.
0: Belum sih. Ya Pak ya.
1: Tapi tetap kita ada kerjasama dengan
0: dinas terkait. Ada kerjasama dinas terkait berarti ya. Nah ini luar biasa juga. Tentunya pasti dengan harapan anak-anak tunagrahita dan juga anak disabilitas lainnya bisa hidup lebih mandiri lagi ya Pak ya.
1: Iya hidup lebih mandiri dan bisa mendapatkan pendidikan yang layak.
0: Oke, ada penelpon masuk Pak, kita angkat dulu. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat siang Ruang Disabilitas dan Inklusi.
2: Selamat siang.
0: Oh iya, baik. Selamat siang Pak, ada Pak Samsul di sini, guru dari tunagrahita, silakan Pak. Dengan siapa di mana?
2: Oh iya, saya dengan Pak Adi ini.
0: Pak Adi di mana Pak Adi?
2: Di Tadui.
0: Di Tadui. Silakan Pak Adi, ada Pak Samsul di sini.
2: Iya, selamat siang Pak Tampul.
1: Ya, selamat siang Pak.
2: Saya dari pemerhati ini Pak.
1: Oh iya, siap-siap Pak.
2: Ini saya mau mungkin sekedar masukan diperuntukkan untuk pemerintah dan pihak-pihak yang berkaitan dengan pelayanan. Ya. Untuk disabilitas. Nah ini saya mau kasih saran Pak, agar bagaimana supaya pemerintah itu lebih memperhatikan lagi untuk baik layanan secara publik ataupun pendidikannya di sekolah-sekolah. Karena jelas kalau pembahasan ini saya kira cukup menarik. Dan memang ini masih perlu digaungkan untuk bagaimana supaya pemerintah itu bisa lebih memperhatikan lagi baik sarana maupun prasarana pendidikan dan layanan akses yang bisa diakses oleh saudara-saudara kita yang disabilitas. Terutama misalnya di ranah pendidikan itu saya kira betul sekali apa yang disampaikan Pak, bahwa perlunya ada dukungan penuh, ada kerjasama antara pihak pemerintah ataupun dari para orang tua bagi yang memiliki anak yang berkebutuhan khusus, agar betul-betul memperhatikan apa kebutuhan daripada anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Seperti misalnya sekolah itu masih sangat perlu untuk ditambah, karena tidak tertutup kemungkinan ini saudara-saudara kita, anak-anak kita yang disabilitas itu di pelosok-pelosok masih banyak yang kita tidak dapatkan. Karena terkadang yang terjadi itu orang tua karena malu itu menyembunyikan anaknya supaya tidak dilihat oleh masyarakat luas. Nah itu kan saya kira sangat miris kalau seperti itu. Jadi saran saya untuk pemerintah dan yang terkait dengan itu agar betul-betul lebih memperhatikan lagi baik dari pendidikannya ataupun layanan aksesnya, layanan akses, ya. Terutama di fasilitas pada umumnya. Ya, saya kira itu. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Pak.
1: Iya, terima kasih Pak Di atas masukannya.
2: Oke,
1: Pak Di.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi di tadi ditangkap ya Pak Samsung ya. Langsung ditangkap aja, silakan Pak.
1: Iya, terima kasih Pak Adi atas masukannya ini Pak Adi. Saya mungkin kenal dengan beliau, sama pemerhati juga, sering ngobrol sama beliau. Ini masukannya bagus sekali sebenarnya Pak Adi. Karena kan di lain itu kita sebenarnya juga butuh yang dikatakan akses baik dari sarana dan prasarana di yang pendidikan. Contohnya di sekolah kami itu kan masih minim sekali dengan jadi kami itu aksesnya dengan seadanya. Contohnya dan kita juga sekarang ini salah satu pemerintah Pak Gubernur sekarang alhamdulillah fokus dengan disabilitas yang ada di Sulawesi Barat. Contohnya dari apa ya aksesibilitas yang ada di Anjungan di Pantai Manakara, dia sudah bangun semacam guding block itu kan khusus pejalan tunanetra. Alhamdulillah kan selama ini kan belum ada
0: belum
1: seperti
0: ada,
1: itu dan alhamdulillah saya perhatikan ini pembangunan infrastruktur yang ada di Sulawesi Barat
0: sudah mulai lebih inklusif lagi.
1: Iya, lagi inklusif lagi. Jadi saya harapkan juga kepada masyarakat yang sebenarnya masyarakat untuk aksesibilitas seperti ini harus dijaga lah.
0: Iya, benar-benar.
1: Harus dijaga agar tidak mengganggu pengguna seperti tunanetra.
0: Iya,
1: jangan ditaruh tempat sampah, parkiran,
0: atau jualan di sana.
1: Iya, itu harusnya masyarakat sadar dengan keberadaan mereka.
0: Iya, benar. Kalau kita bicara terkait inklusivitas kan itu bukan cuma disabilitas ya. Mungkin ada ibu hamil, orang tua, atau mungkin anak-anak kecil ya, kita harapkannya juga bisa mereka akses di situ Pak ya.
1: Iya.
0: Iya, jadi karena biasa kejadian begitu kita siapkan trotoar untuk jalan justru dipasang di situ
1: parkiran.
0: Para KRN atau mungkin box-box jualan itu jangan ya, iya Pak ya. Nah ini juga tadi ada disinggung dari Pak Adi terkait dengan ini Pak ya, keperluan atau mungkin apa tadi ini pelayanan
1: publik,
0: fasilitas mungkin ya. Kalau fasilitas. Di SLB sendiri fasilitasnya yang apa ya, masih mungkin kiranya masih ada yang perlu diperbaiki Pak atau mungkin yang dibutuhkan dari sekolah sendiri.
1: Oh iya, terima kasih Pak. Terima kasih Kak, ini yang sangat urgent sebenarnya. Berbicara masa fasilitas itu sebenarnya kan kita masih jauh dari kata akses yang memadai.
0: Iya, memadai.
1: Karena kan kami sekolah kami itu kan dia posisinya gunung bertingkat.
0: Iya, benar.
1: Jadi aksesnya untuk pengguna kursi roda kan itu tidak terlalu ini, apalagi
0: tunanetra. Kasihan.
1: Kemudian dari segi kehadiran dan keaktifan siswa itu kan kadang kami kalau hujan, karena kan kita ketahui kondisi siswa seperti apa kalau disabilitas.
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, kami itu belum mempunyai transportasi untuk menjemput siswa. Nah, itu kendala sebenarnya untuk kami, dan kami sudah sebenarnya mengusul dibandingkan dengan SLB-SLB yang swasta dan sebagainya, malah mereka yang punya loh.
0: Oh iya, harusnya kan kalau mobilitas, pemerintah justru lebih ada ya.
1: Dan kami yang sebagai sentra dari SLB Pembina Provinsi Sulawesi Barat justru tidak mendapatkan itu.
0: Iya, benar. Karena kalau kita lihat memang dari sekilas dari luar ya, maksudnya memang belum cukup akses juga ya
1: akses
0: Pak ya.
1: Juga, iya.
0: Gedungnya ya. Dari harapannya ya dari segi transportasi diadakan lah.
1: Iya, diadakan transportasi baik dari akses untuk menuju ke kelas dan sebagainya, fasilitas-fasilitas lainnya untuk menunjang.
0: Karena kan kemarin juga kita sempat dialog juga dari Baperida bahwa memang sudah ada anggaran yang disiapkan juga dalam PAD ya Pak ya.
1: Oh, iya,
0: semoga
1: iya.
0: Nanti kedepannya ya untuk dari segi pendidikan disabilitas juga ada dituangkan seperti itu ya Pak.
1: Kami berharap seperti
0: itu. Iya, diharapnya seperti itu ya Pak ya. Dari mulai dari transportasi, mungkin juga dari ruangan untuk pembelajaran juga lebih diperhatikan lagi berarti ya.
1: Iya, lebih diperhatikan lagi.
0: Oke. Baik, ini luar biasa dialog kita Pak. Mungkin sebagai penutup closing statement yang ingin disampaikan dari Pak Samsul terkait dengan membangun masa depan anak disabilitas bersama dengan SLB Negeri Pembina Provinsi Sulawesi Barat, silakan Pak Samsul.
1: Oh iya, saya hanya harapan dan pesan saya untuk masyarakat Sulbar, khususnya yang pertama itu orang tua dan seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Barat itu, jika ada anak-anak kita yang memang terdeteksi sebagai anak disabilitas, tolong antar ke sekolah-sekolah terdekat untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan. Kemudian untuk yang kedua itu, usahakan akses disabilitas yang dibangun oleh pemerintah setempat atau pemerintah kita atau Pemda, usahakan sebagai masyarakat yang ini jaga. Okay. Jangan dijadikan sebagai apa ya, untuk merusak, karena ini akses disabilitas, usahakan kita bisa menerima keberadaan mereka.
0: Iya, betul.
1: Kemudian yang kedua, baik di ketenaga kerjaan kan sudah ada mengatur, usahakan berdayakan mereka sesuai dengan keahlian mereka sendiri. Okay, kemudian yang ketiga itu harapan saya yang paling utama ini, tolong dari segi pendidikan itu kan kita hanya 26 sekolah, kalau bisa Sulbar interdit dari 5 kabupaten harusnya ditambah lah
0: dari
1: pendidik, ya. Dan kemudian yang ini tenaga pendidik juga.
0: Ya, tenaganya juga ya.
1: Tenaga pendidik harus diperhatikan. Kita ketahui dalam pengangkatan untuk CPNS dan sebagainya terakhir 2019.
0: Oh, itu sudah lama ya.
1: Sudah lama sekali.
0: 5 tahun yang lalu.
1: Iya, berarti, ya. Mungkin Fadi masanya Pak Arifuddin Topo untuk Kepala Dinas. Itu saya pernah
0: pas Covid berarti ya.
1: Iya, saya menjabat sebagai guru ketua guru GTT khusus tunak khusus PLB Sesulbar.
0: Iya,
1: saat
0: baik.
1: Itu. Itu harusnya pendidikan yang mengajar di SLB harus diperhatikan tenaga pendidiknya.
0: Itu juga kalau misalnya yang inklusi, misalnya dia ingin adakan inklusi, ya gurunya juga harus ada perhatian khusus.
1: Iya, itu juga ada perhatian khusus. Jangan sampai kita hanya menerima inklusi karena kan saya tahu saya itu ada anggaran khusus.
0: Iya, ada anggaran khususnya ya. Menerima aja tapi siswanya diabaikan di sana.
1: Nah, itu harus ya, itu kita hindari. Harusnya ada kolaborasi atau pelatihan lah untuk guru-guru yang menangani.
0: Nah, ini luar biasa perbincangan kita, Pak Samsul ya, sudah datang bersama kami di RRI Mamuju. Terima kasih Pak Samsul sudah hadir, guru dari Tunagrahita SLB Negeri Pembina Provinsi Sulawesi Barat ya. Dengan hadirnya ruang disabilitas dan inklusi, tentunya kita menyuarakan untuk pendidikan-pendidikan yang lebih baik lagi, lebih layak lagi untuk anak-anak kita, teman-teman disabilitas, membangun masa depan anak disabilitas bersama dengan SLB Negeri Pembina Provinsi Sulawesi Barat. Kita akan berjumpa lagi pendengar nanti Sabtu yang akan datang dengan tema yang sama dan program yang sama dengan waktu yang sama. Saya Mega Pika pamit bersama narasumber Pak Samsul SPD. Pamit dalam ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sesaat lagi akan kami alihkan Anda ke Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita olahraga secara nasional. Pastikan Anda untuk tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Hungaria dan Rusia memetik kemenangan dalam laga uji coba. Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman di FIFA Matchday. Indonesia menempatkan 4 wakilnya di semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda. Dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Mietinen. Selanjutnya, Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu di Stadion Volgograd, Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshy Sadulayev, Alexei Miranchuk, dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

0: Mendengar RRI Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra Virgiantara.
1: Tiga Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area. Penalty. It's Ronaldo. It's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
3: Ariel unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
4: Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Stijn Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stijn Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Beralih ke olahraga tenis. Petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Jannik Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli.

0: Informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldugar dipatahkan Pedro Acosta. Pembalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik, dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldugar saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio Di Giantonio dan Fernandez.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.
1: Turnamen bulu tangkis Indonesia 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga di babak ini dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Keempat wakil tersebut ialah tunggal putra Jonathan Christie, ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum, ganda putra Sabah Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan ganda putra Raymond Indra Nicholas Joakim. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia terakhir yang bermain pada babak perempat final malam tadi. Jojo, sapaan akrab, berhasil menuntaskan perlawanan dari wakil Jepang Yusi Tanaka dalam 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 24-22, sebuah poin yang menunjukkan persaingan ketat yang telah terjadi di arena bulu tangkis. Selesai pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Yusi merupakan pemain yang tangguh.
2: Jujurnya tadi memang sedikit kurang tenang di akhir, mencoba untuk lebih fokus satu demi satu, tapi ya Yusi bermain sangat baik juga dari defense-nya, juga serangan baik. Jadi ya saya rasa itu suatu hal yang wajar terjadi, tapi ya syukur bisa melewati.
1: Sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi, ganda Sabah Reza akan berhadapan dengan pasangan Raymond Joakim di partai semifinal di Istora kembali. Sebelumnya, kedua ganda pernah berjumpa di keadaan yang sama di Indonesia Masters Januari lalu. Sabah Reza mengungkapkan bahwa mereka mewaspadai ketangguhan Raymond Joakim. Terlebih, catatan head-to-head mereka saat ini adalah satu sama.
3: Ya, mungkin untuk pertandingan besok, kita juga harus banyak antisipasi juga ya, karena juga kita sudah dua kali ketemu dan itu juga satu sama, jadi kita harus sama-sama saling mengingatkan aja sih kebiasaan mereka, karena juga dari segi permainan mereka memang kalau saya bilang memang cepat ya, jadi kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang sih.
1: Jojo akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Feby harus menghadapi tantangan berat berhadapan dengan unggulan pertama turnamen asal China. Siapa saja yang berhasil mengamankan tiket ke babak final, badminton lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia Open 2026 ini melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara, Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni.
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tadi malam. Kemenangan tersebut mengakhiri kutukan selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir kali skuad Garuda menaklukkan Oman adalah pada ajang Kings Cup tahun 1988 dengan skor sama, yaitu 3-0. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut, kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
3: Jadi malam ini adalah langkah penting, kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero mengaku bersyukur dan senang dengan hasil pertandingan ini. Pemain yang berkarir di Italia bersama Cremonese itu menyebut, kemenangan ini adalah jawaban atas harapan banyak pihak terhadap para pemain.
3: Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami, karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.
2: Usai menghadapi Oman, Indonesia akan melawan

0: Pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Fafage Banua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 resmi bergulir di GOR UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara regular series Fafage Banua justru tumbang. Laga penutup antara Fafage Banua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Fafage unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menunjukkan mentalitas baja. Istar Megantara memulai comeback pada menit ke-27. Disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusmiawan. Fafage sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Istar Megantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Latih Cosmo JNE Motonori.

0: penampilan yang terbaik juga. Ya cuman wasit juga sama sih, wasit mau menampilkan yang memimpin yang menarik gitu. Ya jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh. Karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah, dan kita akan balas dari ini, itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka, Bintang Timur Surabaya sukses mencari kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Rio Pangestu pada menit ke-33, lalu digantikan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada minggu besok yang masih digelar di GOR UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Kasman Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri.

0: www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Mamuju kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM.

0: Ya, selamat siang pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, siang hari ini kita bertemu dalam segmen Tudansi Pulung. Untuk Anda tentunya yang mau bergabung di siang hari ini, request lagu-lagu Bugis, Anda bisa bergabung bersama kami di nomor telepon 0426 2322443 atau di 0822 9609 0996. Kita akan menerima penelpon pertama di siang hari ini, pendengar Tudansi Pulung.
1: Tudansi Pulung.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa, di mana ini?
1: Asri, Jawa Timur, Raga Tukareba.
0: Ah, Kak Asri. Alhamdulillah, di sini alhamdulillah keadaan baik, sehat. Kalau di sana, apa kabar?
1: Alhamdulillah, Made Cengmo.
0: Apa kegiatan Kak Asri siang hari ini?
1: Lagi duduk di tudang-tudang.
0: Tudang-tudang. Yes. Cocok di sama nama segmennya.
1: Tudang-tudang.
0: Mungkin request lagu Bugis apa?
1: Longnano. Iya, mulai seran lain ngarang.
0: Bukan di kisah nyata ini.
1: Ya, indah sih, cuma elong ini. Cuma lagu.
0: Iya, baiklah kalau begitu.
1: Antamu elong na?
0: Iya.
1: Ada lagunya?
0: Ada. Untuk siapa lagunya ya. Ini?
1: Ya, buat kirim buat ada Anto di Entrekang Duri apa Kareba semane. Ada Pak Salman di Galung Lombok, Pak Sultan di Galung Tulu. Ada di Kalimantan Timur, ada Pak Syukur di sana bersama Pak Rahim. Ada Pangeran Kodok, ada Pak Mahir. Ada Erwin di Dalam Tamasati. Ada Sidan, Bobby, Alex, Bambino, Maulana, Bang Kumis, Kainet. Ada Padilla Ani, Midi Parma, Bunda Adi, Mama Nanda. Ada Bisnawati di Tosang Kayu, ada Gunawan di Salari, ada Bayu Putra, ada Abraham, ada Janggo, buat semuanya tanpa terkecuali.
0: Baik, kalau begitu.
1: Terima kasih, selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Asri di Luwu Timur yang sudah bergabung di siang hari ini bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Kita ke penelpon selanjutnya, pendengar, kita terima lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tudansi Pulung.
2: Tudansi Pulung, Kak Gita.
0: Apa kabar, Kak Tendeng?
2: Alhamdulillah, Kak Gita.
0: Alhamdulillah, Ma Deceng.
2: Kak Gita.
0: Di sana apa kabar? Kalau di sana apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Sehat-sehat, Diki?
2: Ya, sehat, Diki.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Lagunya mau request lagu apa?
2: Kalau itu ya, udah luka bitayunya. Pak Puji Teman Sak.
0: Boleh diulang?
2: Pak Puji Teman Sak.
0: Tunggu saya carikan sih kalau begitu.
2: Dari Aduba.
0: Pak Puji, siapa?
2: Fitri Aduba.
0: Fitri Aduba.
2: Ya.
0: Baik, ini ada lagunya. Ya, sudah ada Kak Tendeng.
2: Baik,
0: terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Tondeng yang sudah bergabung bersama kami di siang hari ini pastinya. Dan pendengar kita ke penelpon selanjutnya, untuk Anda yang mau bergabung pastinya boleh bergabung dengan beragam lagu Bugis. Anda bisa request bersama kami di siang hari ini. Kita coba dulu ini lagu tadi yang direquest oleh Kak Tondeng. Kita coba simpangkan terlebih dahulu. Nah, silakan pendengar yang mau bergabung kembali di siang hari ini boleh masih di nomor telepon yang sama. Tudan Sipulung.
3: Halo, Tudan Sipulung.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam jumpa kembali.
0: Iya, salam jumpa kembali. Dengan siapa ini di mana?
3: Dari KMS di Campalagian.
0: Ah, Pak KMS di Campalagian ternyata. Apa kabar Ki Pak?
3: Ya alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
0: Yang penting sehat kita.
3: Kalau Mbak minta ya.
0: Alhamdulillah. Kabar yang sama Pak KMS.
3: Alhamdulillah. Panjang umur kita ketemu lagi.
0: Amin. Alhamdulillah.
3: Beberapa hari.
0: Betul, saya baru mulai siaran lagi hari ini.
3: Alhamdulillah bisa ketemu lagi.
0: Iya, wih, lama kita tidak ketemuin di udara karena saya baru masuk.
3: Ini hampir 1 bulan.
0: Hehehe.
3: Iya, itu biasa juga lah. Saya tidak masuk, saya gitu.
0: Oh lah, kita juga tidak masuk lah juga.
3: Ya, saya tinggal beberapa hari tidak masuk ini ke acara apa ya? Ya, namanya ini acara apa? Sudah si bulu. Ya, kebetulan ini hari Mbak Nita ya.
0: Iya.
3: Kita masuk hari ini.
0: Alhamdulillah berarti ya rezeki ketemu lagi nih di udara.
3: Iya, ketemu lagi di udara ini.
0: Yang penting sehat-sehat kita dimanapun berada.
3: Amin ya rabbal alamin.
0: Lagu apa?
3: Iya. Lagu Saleh Ais.
0: Boleh diulang Pak?
3: Saleh Ais.
0: Saleh Ais judulnya?
3: Ini Nasabari. Ini Nasabari.
0: Ah, ini dia.
3: Ya.
0: Oke, untuk siapa lagunya?
3: Ya, lagu ini saya peruntukkan buat Ibu Murni. Kemudian ada juga tadi yang baru lewat. Ya, Tendeng paling sedikit teman saya ini. Ada juga Asri di Timur. Ada ini 799 siapa? Saya tidak tahu siapa namanya ini.
0: 799.
3: Iya. Kemudian ada juga Alia, ada Bunda Adi, Acore, Pak Mahir, Amar, Pak Herudin, Pak Jamili, Pak Syukur, kemudian siapa lagi ya? Maulana. Ini Maulana sementara ini di rumahnya Pak Juragan. Ada acara di sana. Aku kumpul di sana.
0: Acara apa tuh di sana?
3: Acara pertemuan tenis di sana.
0: Aja Ki.
3: Kalau tidak salah informasi ini ya, kayak apa namanya ini? Pokoknya makan-makanan di sana. Apa jalan?
0: Kenapa tidak join Ki?
3: Saya tidak akan karena kebetulan bertepatan ada urusan saya, jadi saya tidak ke sana.
0: Gitu. Kenapa saya tidak diajak Kak?
3: Ya itu makanya Pak Juragan saya bilang. Tolong kasih tahu teman-teman orang Mamuju kalau ini kesan jalan ini cuma warga Majene, saya dan warga Polman.
0: Sudah yang paling warga Majene di sang Polman yang diajak di
3: dari Majene ya begitu.
0: Woi bergabung Ki Pak Maulana, kenapa Kak tidak diajak?
3: Sama siapa itu Gibran ya, kalau tidak salah juga Gibran ya. Jadi untuk semuanya Mudi, ya pendengarnya RRI-nya Mudi tanpa terkecuali. Dengan ucapan selamat siang semuanya untuknya Mbak Nita ya. Selamat bertugas. Ya mudah-mudahan hari ini selalu dalam kondisi yang prima.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Panjang umur, mudah rezekinya.
0: Amin.
3: Ya, dan jaga kesehatan dan fisik. Semoga selalu kita sehat.
0: Amin.
3: Ya. Betul. Intinya Mbak Nita, kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak KMS juga, Masya Allah, banyaknya doanya untukku. Doa yang sama, Pak. Sehat selalu, panjang umur, fisik, jiwa, raga, semuanya. Pokoknya harus sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Kita ke penelpon selanjutnya, pendengar di siang hari ini, Tudan Sipulung.
4: Pulung, assalamualaikum Mbak Nita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
4: Dari pulau seberang ini, Mbak Nita.
0: Oh, Kalimantan. Pak Syukur kah ini?
4: Pak Syukur.
0: Apa kabar di sana?
4: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Mapelasoe,
4: panas hari.
0: Oh, Mapelasoe, Di.
4: Mapelasoe, iya, panas hari ini, Mbak Nita, di sini, Mbak Nita.
0: Sama dengan di Mamuju. Kalau panas berarti butuh yang dingin-dingin ini, Pak Syukur.
4: Ya, perlu itu, Mbak Nita, kalau dingin-dingin ya kan?
0: Iya.
4: Perlu dingin-dingin itu, biasanya apa, Di? Tapi kalau di studio itu enak itu Mbak Nita, masanya pakai AC dingin terus itu, cuma pas langsung keluar itu langsung panas itu.
0: Tapi meskipun pakai AC sebenarnya tetap jiwa tuh yang dingin-dingin.
4: Oh, begitu ya.
0: Lagu Bugis yang mau didengarkan Pak Syukur, silakan.
4: Telu Nasi Sebu.
0: Terus siapa ini lagunya?
4: Nyanyinya tuh Arman Rea Rusanda kalau nggak salah itu, Arman. Susanda kalau enggak salah itu Mbak Nita.
0: Baik, ada lagunya.
4: Ada.
0: Ada. Untuk siapa?
4: Berarti kalau bilang banjar lo bahasa di sini itu kalau ada berarti ada itu jarnya. Berarti ada.
0: Ada berarti.
4: Ya, ada. Kalau bahasa Bugis engka, kalau bahasa Kuta itu ada maha. Pakai dia begitu Mbak Nita.
0: Kalau bahasa Bugis engka ya.
4: Iya, enggak. Cuma kalau bahasa Kutainya di situ ada enggak lagunya? Ada mahak nih lagunya Mbo ini. Kalau kakak itu kayak Mbo kayak gitu. Dia kayak gitu Mbak, kayak gitu dia. Mbo.
0: Banyak nih berarti kita pahami bahasa di karena jauh mungkin melanglang buana.
4: karena lahir di sini Mbak Nita. Jadi ya hafal aja kalau ini ya kan.
0: Betul.
4: Lahir di sini. Cuma orang tua kan dari Sulawesi juga Mbak Nita. Kalau bapak kan orang Mandar Mbak Nita.
0: Mandar.
4: Iya, Mandar Majene.
0: Baik. Pokoknya bervariasi berarti ya, beragam.
4: Bervariasi itu
0: karena beragam jadi banyak juga bahasa-bahasa yang Pak Syukur tahu ya atau kuasai.
4: Makanya kalau pergi kampung itu Mbak Nita, kalau Kalimantan itu sebentar aja sih dipelajari itu Mbak Nita, apalagi kalau ada kamusnya itu Mbak.
0: Oh, ada kamusnya.
4: Iya, salam-salam dulu Mbak Nita.
0: Ya, silakan.
4: Ya, tadi terima kasih Pak KMS tadi ya, sapaannya juga Haji Tondeng, Pak Asri di Lugu sana, Anto, Pak Jedan, Bobby, Asriani, Ibu Lia, Ibu Murni, Ani Boteng, Pak Maher, siapa lagi Mbak Nita? Karena kurang-kurang hafal juga ini.
0: Banyak ada Ibu Lia.
4: Karena banyak juga Pak pendengarnya itu Mbak Mbak Nita, seluruh Nusantara. Apalagi ini lagu-lagu Bugis ini kan banyak nih Mbak Nita. Iya. Apalagi Mbak Nita ya, ini yang di Pulau Karampuang.
0: Bu Dharma.
4: Ya, Ibu Dharma. Ini Pangerang Kodok. Apa lagi Mbak Nita? Pokoknya semua deh Mbak Nita, tanpa terkecuali yang lagi mendengarkan acara Tudang Sipulung di hari siang ini.
0: Baik.
4: Yang tanggal 6 bulan 6 2026. Banyak pengantin ini Mbak Nita.
0: Iya, banyak.
4: Hari cantik ini, iya. Karena tanggal cantik
0: tanggal
4: Mbak Nita,
0: cantik.
4: Tanggal 6 bulan 6 2026 ini.
0: Betul.
4: Mbak Nita.
0: Betul. Betul. Ya,
4: buat wanitanya, saya selalu Mbak Nita bersama keluarga dan Amin. Selamat juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Syukur telah bergabung bersama kami di siang hari ini. Ini ada chat WhatsApp juga akan kami bacakan. Adik Nita, lagunya Didin Pratama featuring Yuliani Tilar, judulnya Sitaro Janji. Titip lagunya buat Ibu Murni dan teman-teman di Gadegade Tomandar Fans Club. Ada Gibran, Fida, Zidan, Sapurata, Abraham, juga Pak Salman. Dari Mbak Tiara di Sudut Kota. Terima kasih banyak untuk Mbak Tiara yang ada di Sudut Kota di siang hari ini yang sudah bergabung bersama kami. Kita terima penelpon selanjutnya. Boleh bergabung pendengar. Tudan Sipulung.
5: Tudan Sipulung, semalam
0: Dengan siapa di mana?
5: Dari Pulau Karampuang, Mbak Dita.
0: Ibu Dharma atau bukan ini?
5: Iya.
0: Kenapa agak berbeda suaranya?
5: Iya, sakit kayaknya.
0: Ih, sakit apa, Ki?
5: Anu, panas, Kak.
0: Ih, sumpah-sumpahnya kok udah menelpon. Sudah makin minum obat?
5: Belum.
0: Wih, kenapa? Di sana tidak ada puskesmas?
5: Ya, ada.
0: Mari beli obat dulu, sembuh dulu, nelpon lagi. Ya ampun, berapa hari makin demam?
5: Dari Malang.
0: Iko dong, kenapa bisa maksudnya ini ya? Apa ini kegiatan sebelumnya? Ya ampun, tapi Wih sudah makin makan, Wih ternyata lagi sakit. Ibu Dharma berubah total ini suara Ata. Saya kira penelpon lain dari Karampuang.
5: Nggak bisa gak makan.
0: Wih kok dong. Ya Allah, periksa Ibu Dharma.
5: Air saja, air putih saja. Bisa kumis.
0: Wih kok dong. Semoga cepat kesembuh, Mbak. Berobat, pergi ke puskesmas atau klinik sebentar malam, minum obat.
5: Iya.
0: Istirahat yang cukup. Wih, Ibu Dharma.
5: Masih bisa kebetulan lupa.
0: Masih bisa, tapi yang penting sehat ki dulu.
5: Iya, Ana.
0: Amin. Ya, Pak, lagunya apa yang mau kita dengarkan?
5: Mata jangan ale-ale.
0: Mata jang ale-ale. Oke. Mungkin salam-salam masih ada tenaga atau untuk salam-salam?
5: Ada tadi syukur, makasih kepanya. Ada juga Pak KMS, ada juga Pak Sidang, ada juga Pak Abraham, ada juga Maulana, ada juga Lia di Martin, ada juga Ibu Murni. Ada juga Asri di Timur, ada juga Rania. Ya semuanya aja dia menikah di jam.
0: Iya.
5: Sama-sama orang.
0: Iya.
5: Buat Mbak Nita, semoga sehat selalu panjang umur.
0: Amin ya rabbal alamin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Ibu Dharma ternyata lagi sakit. Pendengar, kita doakan bersama ya, semoga bisa cepat sembuh. Karena ini suaranya sangat berubah, biasanya semangat bisa sumbang lagu. Sekarang karena lagi sakit, salam-salam saja kayaknya tidak bisa panjang. Wih, minum obat ya Ibu Dharma. Jangan lupa nanti berkabar lagi di segmen Prodangdut. Kita terima pendengar penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, Tudan Sipulung.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana?
6: Di Majene.
0: Atas nama siapa ini, Bu?
6: Iya.
0: Atas nama siapa? Dengan siapa ini?
6: Iya.
0: Lia.
6: Alia.
0: Alia di Majene.
7: Iya.
0: Apa kabar Ki?
7: Ya, alhamdulillah sehat. Matahari hari lagi di sini.
0: Ya, jaga kesehatan. Panas.
7: Karena juga kabar sakit.
0: Alhamdulillah sehat-sehat. Ini tadi ada kurang sehat Ibu Dharma, doakan Ibu Lia Alia ya.
7: Ya, insyaallah mudah-mudahan Ibu Darmawati cepat sembuh dari sakitnya.
0: Amin.
7: Oh, masih bisa request lagu.
0: Masih, silakan.
7: Lagunya Nabila Ulandari.
0: Judulnya?
7: Cerita Hatiku.
0: Nabila
7: Ulandari.
0: Judulnya
7: Ceritangkin Atiku.
0: Atiku. Oh, Ceritangkin Atiku. Iya, siap. Yeah. Lagunya untuk siapa ini?
7: Ya, lagunya untuk pendengar RRI Sentara yang belum ada Bu Darmawati di Karampuan, semoga cepat sembuh dari sakitnya Bunda. Ada juga Pak Kintes, Bobby, dan juga Pak Mahir, apa lagi itu, Erwin, Antoni Indra Kanduri, ada Terdilu Timur, ada Pak Joherudin, ada Pangeran Kodok, Bunda Adi, ada juga Pak sama Mama Wati, ada Pak Sidan. Ya, pokoknya semuanya mau pendengar tanpa ada yang kecualikan.
0: Baik.
7: Dan buat Mbak Nita, semoga saya selalu bersama keluarga di rumah, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimurahkan rezekinya.
0: Amin.
7: Dan kembali banyak kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Alia di Majene yang sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Mamuju di siang hari ini. Semoga sehat Ki selalu di Majene sana bersama dengan keluarga. Kita terima lagi pendengar penelpon selanjutnya. Untuk yang mau chat lewat chat WhatsApp juga boleh, nanti kami bacakan chatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tudan Sipulung.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tudan Sipulung.
0: Iya, dengan siapa di mana?
8: Dengan Mida di Adi-Adi.
0: Mida, Ibu Mida di Adi-Adi. Apa kabar Kiwu?
8: Ya, alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Apa kegiatan siang hari ini?
8: Iya.
0: Monitor dikit saja.
8: Iya, halo.
0: Iya, apa kegiatan, Bu? Lagi ngapain, Ki, di siang hari ini, Ibu Mida?
8: Lagi duduk-duduk ini.
0: Di Adi-Adi ini Mamuju berarti ya?
8: Iya.
0: Aman berarti. Kalau Mamuju siang hari ini lagi panas, terik matahari.
8: Iya, lagi panas.
0: Sama berarti ya di Adi-Adi dengan di Simboro. Ibu Mida, lagunya lagu apa?
8: Ada Toriola.
0: Ada.
8: Adek Toriola.
0: Ini
8: adakah?
0: Lagunya? Yang Fajria Eko.
8: Iya.
0: Oke. Untuk siapa ini lagunya?
8: Ya, salam-salam dulu ada yang baru lewat Lia. Ada juga Ibu Dharma, mudah-mudahan cepat sembuh. Ada juga Kak Sidang, KMS, Acore, salam kenal semuanya. Apa lagi
0: yang mau kita titipkan salam?
8: Ada juga Pak Maher di Tapalang, ada juga Pak Bapak Rizal Italudu, Bapak Nasrul, Bapak Tati, Bapak Ulan juga Devi Adi, Anik Boteng. Ada juga Pak Acuk Hairudin, Ibu Lia, Ibu Dharma, Ibu siapa lagi? Semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Okay.
8: Buat siapa lagi?
0: Nita.
8: Nita, lanjut tugas ki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Mida. Sehat-sehat ki selalu dan pastinya tetap memonitor kami di Pro 1 RRI Mamuju. 2, 3. Oh, oke, okay. Kita dengarkan dulu lagu-lagunya pendengar. Nanti kita terima lagi penelpon selanjutnya. Setelah lagu-lagu yang berikut ini kita putarkan. Kita mulai dari lagu pertama yang direquest oleh Kak Asri dari Luwu Timur. Ya Mulus Serang, Laina Mueng Rang. Wah, kurang tahu Kak ini, semoga betul je cara bacanya Kak Asri. Selamat menikmati lagunya pendengar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pernahkah Anda bingung antara menulis apotek atau apotik? Dua kata ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat mencari layanan kesehatan. Tapi sebenarnya mana yang benar ya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Yuk kita bahas. Dalam keseharian kita sering menemui papan nama dengan tulisan apotek atau apotik. Namun pernahkah Anda bertanya-tanya mana yang sebenarnya benar? Mari kita telusuri lebih dalam berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata apotek berasal dari bahasa Belanda yaitu apotek, yang berarti tempat menjual obat. Dalam proses penyerapan ke dalam bahasa Indonesia, kata ini mengalami penyesuaian dan diakui dalam KBBI dengan bentuk apotek dengan huruf E pada suku kata kedua. Namun kenyataannya, kata apotik sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, bahkan ada beberapa papan nama. Penggunaan apotik sebenarnya keliru karena bentuk tersebut tidak baku dan tidak diakui dalam KBBI. Kata tersebut kemungkinan muncul karena kebiasaan pengucapan yang lebih sederhana di kalangan masyarakat. Mengapa penting menggunakan kata yang benar? Penulisan sesuai kaidah bahasa Indonesia menunjukkan kepatuhan kita terhadap standar bahasa yang telah ditetapkan. Ini juga membantu menghindari kesalahpahaman dan memperkuat keseragaman penggunaan bahasa, terutama dalam konteks formal seperti dokumen resmi, papan nama, atau tulisan ilmiah. Jadi, mulai sekarang jangan ragu untuk menggunakan kata apotek. Selain lebih tepat, pilihan ini juga mencerminkan rasa hormat kita terhadap aturan bahasa Indonesia. Kecil memang perbedaannya, tapi besar dampaknya untuk kebiasaan berbahasa yang lebih baik. Pilihlah kata yang benar karena bahasa adalah identitas kita. Maka, mari jaga dan gunakan bahasa Indonesia sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
0: Sobat RRI, tahukah kamu, Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya RRI Pro 3. Di sini sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Anda pasti tidak asing lagi dengan bioskop, yaitu tempat untuk menonton film dengan menggunakan layar lebar dan proyektor. Namun, pernahkah Anda berpikir dari mana asal kata bioskop? Kata bioskop berasal dari bahasa Belanda, namun berakar dari kata Yunani. Bios yang berarti hidup dan skopos berarti melihat. Gabungan kedua kata ini mencerminkan fungsi bioskop sebagai tempat untuk menonton kehidupan yang ditampilkan melalui film. Di awal abad ke-20, istilah bioskop mulai digunakan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Bioskop menjadi tempat hiburan yang menyajikan berbagai kisah kehidupan di layar lebar. Jadi, setiap kali kita mengunjungi bioskop, kita sebenarnya tengah menyaksikan kehidupan di depan mata kita. Nah, gimana? Sudah tahu kan? Selamat menikmati film kesukaan Anda di bioskop!

Setiap hari kita berbicara, di rumah, di sekolah, di kantor, di media sosial. Tapi, apakah kita sudah menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam aktivitas kita sehari-hari? Bahasa Indonesia bukan hanya sekedar alat komunikasi, melainkan sebagai jati diri, pemersatu, dan juga kebanggaan bangsa. Sebagai bangsa yang besar yang memiliki keragaman bahasa daerah terbanyak kedua di dunia, bahasa Indonesia menyatukan perbedaan dan menjelaskan

cara kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju.

Indonesia punya sekitar 282 juta penduduk, tapi sayangnya sekitar 25 juta diantaranya masih hidup di bawah garis kemiskinan. Lebih dari 3 juta orang miskin tinggal di desa-desa, tempat yang seharusnya jadi sumber kekuatan dan harapan. Hidup di desa bukan hanya soal tempat tinggal, tapi juga tentang berbagai tantangan seperti akses pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi yang masih terbatas. Saat desa maju, peluang kerja tumbuh, pendidikan, dan kesehatan semakin merata. Kemiskinan pun terkikis. Jika kita ingin Indonesia maju, kita harus mulai dari desa. Karena saat desa kuat, maka bangsa ini pun akan kokoh dan sejahtera. Yuk dukung setiap langkah membangun desa, karena dari sinilah Indonesia kuat dan sejahtera.

0: Pakai Udara setiap Sabtu pukul 20.30.
1: Penampilan yang berbeda dan setiap hari dijadikan bahan olokan. Apakah kamu atau orang-orang di sekitar kamu ada yang mengalami hal ini? Jika iya, itu namanya bullying. Bullying bukan sekedar candaan, bukan juga hal yang bisa dianggap remeh dan biasa. Bullying merupakan luka yang tidak selalu kelihatan, tapi selalu membekas. Sebagai bangsa yang berperi kemanusiaan dan beradab, sudah seharusnya kita untuk saling menghargai, bukan menyakiti. Stop bullying, jadilah manusia yang beradab. Jangan diam, jangan jadi pelaku. Jangan juga jadi penonton saat kejadian ini terjadi di sekitar.

sih? Kamu pengen liburan ke pantai, tapi orang rumah maunya ke gunung. Atau pengen makan mie instan, tapi ibu udah masak sayur. Nah, di situ tuh demokrasi keluarga mulai diuji. Demokrasi itu bukan cuma buat pemilu, tapi juga soal dengerin pendapat satu sama lain, walau beda umur, beda selera. Di keluarga yang demokratis, semua suara dihargai. Anak boleh ngomong, orang tua juga mau dengerin. Karena keputusan yang adil datang dari obrolan yang sehat. Jadi, sebelum ngomongin demokrasi di negara, yuk biasakan musyawarah ala keluarga dulu.

Tahukah Anda, dalam beberapa tahun terakhir, wajah-wajah desa di Indonesia telah lebih banyak berubah. Dulunya, banyak daerah di Indonesia dinyatakan sebagai desa tertinggal. Namun kini, semakin banyak desa yang bangkit menjadi desa mandiri. Berdasarkan data resmi Kementerian Desa, lebih dari 17.000 atau sekitar 23% dari total desa yang ada di tanah air telah menyandang status sebagai desa mandiri. Ini merupakan peningkatan yang luar biasa, mengingat sebelumnya desa mandiri hanya terdiri dari ratusan desa yang ada di Indonesia. Pelayanan dasar telah tersedia, ekonomi lokal bergerak signifikan, masyarakat aktif, dan infrastruktur semakin lengkap. Ini bukan mimpi, ini adalah hasil kerja keras bersama. Bukti nyata bahwa pembangunan tidak terhenti di kota-kota besar, tapi juga menjalar ke akar rumput di daerah pedesaan. Tetap bergerak bersama, Desa Maju, Indonesia Tumbuh.

0: kita membangun jembatan bersama. Kerja bakti, bersih-bersih kampung, saling membantu kalau ada yang kesusahan. Itu namanya gotong royong, warisan indah dari nenek moyang kita. Nah, bicara soal gotong royong, zaman sekarang juga masih relevan kok. Gak hanya harus dengan angka cangkul, tapi dengan kamu peduli untuk ikut serta meramaikan pemilu, menyampaikan ide dalam kelompok, urunan donasi secara digital, semua itu juga bisa dilakukan secara gotong royong. Zaman boleh berubah, tapi semangat untuk gotong royong jangan pernah goyah. Yuk, kuatkan lagi semangat gotong royong, karena gotong royong itu Indonesia.
1: Demikian pendengar kebersamaan kita dalam segmen Tudansi Pulung di siang hari ini edisi 6 Juni 2026. Selanjutnya pendengar, pastikan Anda untuk tetap bersama kami, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Kilas Sulawesi Barat.

Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dari Jalan R.E. Marta Dinata Simboro. Inilah Kilas Sulawesi Barat. Selengkapnya bersama saya, Nita Wahyuni. Informasi pertama, pendengar, tingkatkan kesadaran kesehatan. LPP Mamuju menggelar sosialisasi sadari. Sebagai wujud kepedulian terhadap reproduksi, lembaga pemasyarakatan perempuan kelas 3 Mamuju menggelar pemeriksaan payudara sendiri atau sadari. Kegiatan bertajuk Kenali Payudaramu Jaga Kesehatan ini, pendengar, merupakan bagian dari program aktualisasi dari calon pegawai negeri sipil di Lapas Perempuan Mamuju. Acara yang diikuti oleh seluruh warga binaan ini dibuka langsung oleh Kepala Lapas Perempuan Mamuju, Reva Silvia Devi. Dalam arahannya, ia menekankan bahwa kesehatan merupakan aspek fundamental yang harus dijaga selama menjalani masa pembinaan. Para warga binaan diberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya deteksi dini kanker payudara. Narasumber memaparkan bahwa secara rinci mengenai manfaat sadari, waktu pelaksanaan yang tepat hingga langkah-langkah pemeriksaan yang benar agar dapat dilakukan secara mandiri dan rutin. Guna memastikan materi tersampaikan dengan baik, pendengar, kegiatan berlangsung secara interaktif. Warga binaan tidak hanya menerima teori, tetapi juga diajak untuk melakukan praktik langsung melalui simulasi yang dipandu oleh tim kesehatan. Dan diharapkan ilmu yang didapatkan warga binaan tidak hanya bermanfaat selama berada di dalam lapas, tetapi juga menjadi bekal pola hidup sehat bagi mereka saat kembali ke lingkungan sosial. Informasi selanjutnya, pendengar, Pemprov Sulbar mengajukan pinjaman 200 miliar ke PT SMI. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mematangkan proses pengajuan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI guna mendukung pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan fiskal daerah. Sekretaris Daerah Sulbar Junda Maulana mengatakan bahwa proses pengajuan pinjaman telah berjalan sejak November 2025. Dan juga telah mendapat persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Barat. Pemprov Sulbar, pendengar, merencanakan pinjaman sekitar 200 miliar rupiah untuk mendukung belanja pembangunan di tahun 2026. Junda Maulana menjelaskan bahwa kebutuhan pembangunan infrastruktur di Sulbar masih sangat besar. Sementara kemampuan fiskal daerah mengalami tekanan akibat pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat, yakni sebesar 330 miliar rupiah di tahun 2026 ini. Dalam hasil peninjauan lapangan, pendengar, tim PT SMI meminta sejumlah dokumen pendukung yang harus segera dilengkapi. Dokumen tersebut meliputi legalitas aset jalan, dokumentasi, maksud kami dokumen analisis mengenai dampak lingkungan, status kawasan hutan, hingga berbagai persyaratan administrasi dan keuangan lainnya. Junda Maulana meminta dukungan PT SMI agar kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur Sulbar dapat menjadi perhatian dan diproses lebih cepat di tingkat pusat.
Ia mengungkapkan bahwa Pemprov Sulbar menargetkan pinjaman tersebut dapat dicairkan pada Juli 2026 atau bulan depan agar proses tender proyek segera dilaksanakan. Menurut Sekretaris Daerah Sulawesi Barat Junda Maulana, kepastian pendanaan sangat penting sebelum pemerintah melakukan tender guna menghindari resiko proyek tanpa dukungan anggaran yang tersedia. Dan Junda Maulana juga menjelaskan pendengar bahwa proses tender diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 40 hari, sementara pelaksanaan pekerjaan memerlukan waktu 3 hingga 4 bulan. Dan karena pembiayaan direncanakan menggunakan anggaran tahun berjalan, seluruh pekerjaan ditargetkan rampung pada tahun ini. Informasi lainnya dalam Kilas Sulbar edisi 6 bulan 6 tahun 2026 hari ini. Rutan Mamuju bersama Pemkab dan TNI sukseskan gerakan Indonesia Asri. Semangat gotong royong tampak jelas pendengar dalam aksi nyata kolaborasi antara Rumah Tahanan Negara kelas 2B Mamuju atau Rutan kelas 2B Mamuju, Pemerintah Kabupaten Mamuju dan unsur TNI. Ketiga pihak tersebut bersinergi menggelar kerja bakti massal dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Indonesia Asri atau Aman, Sehat, Resik dan Indah yang dipusatkan di areal Stadion Manakara Jumat 5 Juni kemarin. Kegiatan ini melibatkan berbagai elemen mulai dari jajaran organisasi perangkat daerah Kabupaten Mamuju hingga personel dari Tentara Nasional Indonesia. Namun yang menarik juga pendengar, Rutan Mamuju ternyata turut menurunkan warga binaan yang bergabung dalam pasukan Merah Putih. Para warga binaan yang terlihat ini telah melalui proses seleksi ketat serta memenuhi persyaratan administratif dan substantif melalui sidang tim pengamat pemasyarakatan. Fokus utama kegiatan ini pendengar adalah pembersihan area pelataran Stadion Manakara agar lebih bersih, sehat dan juga nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat. Dan aksi ini menjadi bukti konkret sinergi lintas instansi dalam menjaga kelestarian lingkungan di wilayah Mamuju. Berita terakhir, Bupati Mamuju melantik 3 pejabat administrator baru. Bupati Mamuju Haji Siti Sutina Suhardi melantik 3 pejabat administrator untuk memperkuat kinerja Inspektorat Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju. Pelantikan digelar di ruang kerja Bupati dan menetapkan Haja Siti Sulfia sebagai Direktur RSUD Mamuju, Bram Tosuli sebagai Inspektur Pembantu Khusus, dan Sinar Dianto sebagai Inspektur Pembantu Wilayah 3. Siti Sutina Suhardi menegaskan bahwa pengisian jabatan tersebut telah melalui rekomendasi resmi dan diperlukan untuk mengisi kekosongan di inspektorat serta menguatkan kepemimpinan definitif di Rumah Sakit Umum Daerah. Ia menaruh harapan besar agar ketiga pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan tugas dan fungsi masing-masing, khususnya dalam mendukung pengawasan dan juga peningkatan kualitas layanan publik di Kabupaten Mamuju. Bupati Mamuju secara khusus pendengar juga menyoroti latar belakang Bram Tosuli yang sebelumnya menjabat sebagai camat dan diyakini dapat cepat menyesuaikan ritme kerja sebagai Irban Khusus seiring peran strategis inspektorat dalam menjaga opini WTP dan BPK. Pada kesempatan yang sama, Bupati juga memberikan apresiasi kepada Direktur RSUD Siti Sulfia yang selama menjabat sebagai PLT mampu melampaui target pendapatan asli daerah
dan juga menargetkan peningkatan PAD RSUD pada APBD perubahan maupun tahun anggaran berikutnya. Bupati Mamuju berharap ketiga pejabat tersebut bekerja maksimal dalam membantu menjalankan roda pemerintahan, juga bisa memperkuat pengawasan dan memastikan setiap rupiah anggaran daerah dikelola secara akuntabel demi kemajuan Kabupaten Mamuju. Demikian pendengar informasi yang dapat kami hadirkan dalam Kilas Sulawesi Barat. Untuk informasi lainnya Anda dapat mengakses melalui laman resmi kami rri.co.id. Mewakili tim redaksi dan reporter yang bertugas, Senita Wahyuni mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

Siapa bilang hanya kalangan mampu yang bisa mendapatkan pendampingan hukum? Di Indonesia, masyarakat miskin juga punya hak yang sama untuk didampingi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, warga miskin berhak menerima bantuan hukum secara gratis. Anda cukup membawa surat keterangan tidak mampu dari desa, lalu ajukan permohonan secara lisan atau tertulis di organisasi bantuan hukum terakreditasi. Layanan ini akan memfasilitasi Anda mulai dari konsultasi hingga pendampingan di pengadilan secara gratis tanpa biaya apapun. Organisasi bantuan hukum yang terakreditasi akan mendampingi Anda sampai perkara selesai sesuai dengan undang-undang yang menjamin hak Anda hingga putusan tetap. Ingat, keadilan bukan hanya untuk mereka yang mampu. Jadi, gunakan hak Anda sekarang untuk mendapatkan bantuan hukum gratis, karena keadilan untuk kita semua.

Pernah nggak kamu lihat orang yang menyimpan barang-barang aneh dan nggak pernah dibuang? Kayak kardus bekas, koran dari tahun 2012, pulpen kering, bahkan baju yang udah robek. Tapi katanya sayang kalau dibuang. Nah, bisa jadi itu bukan sekedar hobi nyimpan barang. Itu bisa jadi tanda dari hoarding disorder. Hoarding disorder adalah kondisi psikologis di mana seseorang kesulitan buat membuang barang, bahkan yang udah gak berguna. Bukan karena pelit, tapi karena ada rasa cemas atau kehilangan kalau barang itu pergi. Yang menarik, ini bukan soal malas beres-beres. Ini bisa bikin rumah jadi penuh sesak, gak sehat, bahkan membahayakan. Dan yang lebih penting lagi, ini bisa mengganggu kehidupan sosial dan emosional si pengidapnya. Tapi tenang, hoarding disorder bisa ditangani dengan terapi, dukungan keluarga, dan kadang-kadang bantuan profesional. Pelan-pelan, seseorang bisa belajar melepaskan barang-barang yang sebenarnya cuma mengikat secara emosional. Jadi, kalau kamu atau orang terdekatmu mulai sayang banget sama benda-benda yang udah gak masuk akal, mungkin saatnya ngobrol dan cari bantuan. Karena ruang yang bersih kadang juga bisa bikin pikiran ikut lega.

Pernahkah Anda terpikat oleh keindahan kerajinan tangan anyaman? Dari tikar pandan hingga tas rotan, kerajinan ini bukan hanya sekedar produk fungsional, tapi juga karya seni yang mencerminkan budaya dan kearifan lokal Indonesia. Yuk, kita kenali lebih dalam tentang pesona anyaman. Kerajinan anyaman telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat di berbagai daerah. Di Kalimantan misalnya, masyarakat Dayak menganyam rotan menjadi tikar, topi, hingga keranjang yang kuat dan tahan lama. Sementara di Bali dan Lombok, daun pandan dan lontar diolah menjadi tas dan kotak seserahan yang eksotis. Proses pembuatannya pun sangat detail dan membutuhkan kesabaran tinggi. Bahan alami seperti rotan, bambu, pandan, atau eceng gondok dikeringkan, dipotong, lalu dianyam dengan tangan secara manual. Hasilnya, produk bernilai seni tinggi yang kini diminati tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di pasar ekspor. Tak hanya sebagai barang pakai, kerajinan anyaman juga menjadi simbol keberlanjutan. Bahan ramah lingkungan, proses produksi minim limbah, dan pemberdayaan pengrajin lokal menjadi nilai tambah yang sejalan dengan tren gaya hidup berkelanjutan saat ini. Kerajinan tangan anyaman adalah bukti bahwa warisan tradisi bisa tetap relevan di era modern. Mari kita dukung produk lokal, cintai karya anak bangsa, dan lestarikan budaya melalui setiap anyaman yang kita pakai.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di segmen ini pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami dan request lagu-lagu dangdut pilihan tentunya, atau sekedar bertukar sapa di udara juga boleh. Untuk yang mau chat lewat WhatsApp juga nanti bisa saya bacakan dan putarkan lagunya di udara. Boleh bergabung di nomor telepon 0426-2322443 atau 0822-9609-0996. Tapi kita dengarkan dulu pendengar, sebelum kita terima lagu dangdut yang masuk, kita dengarkan dulu satu lagu dari Anisa Bahar yang berjudul Cinta Palsu.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Saatnya kita terima penelpon pendengar setelah lagu Cinta Palsu. Silakan kita terima penelpon pertama, Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dari saya mau muncul lagi ini, Mbak
1: Di. Ibu Murni.
2: Betul.
1: Apa kabar, Ki?
2: Alhamdulillah baik.
1: Apa kegiatan siang-siang panas begini, Ibu Murni?
2: Ya, lagi di rumah saja ini.
1: Baik, kalau begitu lagu apa yang mau didengarkan?
2: Lagunya Evi Tamala.
1: Evi Tamala yang mana?
2: Yang mana? Nada-nada cinta.
1: Nada-nada cinta. Untuk siapa lagunya?
2: Lagunya buat semua pendengar Radio Tanpa Ada Yang Dikecualikan. Khususnya ada yang ada keluarga besar yang ada di Takaurangan, ada Pak Imam di sana juga. Terus ada juga Mahapia, pendengar setianya RRI. Terus ada juga Kemes, Bobby, Alessardino, Maulana. Terus ada juga Hasriani, Padilla, Dina. Terus ada juga Julia, Jidarma. Dan juga Pak Mahir, Pak Joherudin. Terus ada juga Pak Syukur, Pak Rahim juga. Ada juga Amar. Dan buat semuanya saja sampai ada yang dikecualikan.
1: Baik. Terima kasih banyak, Ibu Murni.
2: Ya, Mbak Dwi, lanjut juga sih. Ya, selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ibu Murni yang ada di Kalimamuju. Nada-nada cinta kami putarkan nanti. Kita terima dulu penelpon lainnya. Oh, ada chat WhatsApp ini. Kita bacakan dulu. Dihapus chatnya. Kita terima lagi nanti chatnya ya. Boleh bergabung kembali tentunya. Kita terima penelpon selanjutnya, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Lia di Mamuju Tengah.
1: Ibu Lia di Mateng. Apa kabar di sana?
3: Kabarnya baik, sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, yang penting sehat kita.
3: Ini dengan siapa ya menyiar?
1: Dengan Nita.
3: Mbak Nita gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat.
3: Alhamdulillah.
1: Udah jadi makan, Ibu Lia?
3: Ya sudahlah. Ini kan sudah jam berapa, Mbak Nita?
1: Ya sempat. Ya paling. Lagu apa yang mau didengarkan?
3: Saya mau dengar lagunya Roma Irama.
1: Yang mana?
3: Sebujur Bangkai.
1: Sebujur Bangkai. Tentang apa ini lagunya?
3: Lagunya spesial untuk pendengar. Ada tadi Ibu Murni, ada Anto di Duri, Asri di Duk Timur, ada juga Pangeran Kodok, ada Ibu Dharma sama Paril di Blok Rampuang, ada juga Ibu Norma di Babana, ada Bobby, ada Acore, ada Sidang, ada Pak Mahir, ada juga Bapak Ulang, Bapak Rizal, Mama Nanda, ada Dina, ada juga Gunawan, ada Alia, Pak Salman, ada juga Pak Syukur di Kutai, bareng Pak Rahim di sana. Dan semuanya saja pendengar Pro Dangdut di sore hari ini tanpa terkecuali.
1: Baik.
3: Buat Mbak Nita lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga. Makasih.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu Lia. Senang sekali mendengar suaranya, Ibu Lia. Sehat di sana. Kita terima penelpon selanjutnya, Pro Dangdut.
4: Halo, assalamualaikum, Mbak Yuni.
1: Iya, apa kabar Ki, Pak Core?
0: Alhamdulillah sehat. Sudah lagi makan bayu nih?
1: Sudah. Jam berapa Mi ini? Kalau Nabi bilang Ibu Lia, jam berapa Mi ini?
0: Siapa tahu belum pisi udah makan, makanya aku tengah memang itu.
1: Hai. Nggak ikut Ki, yang perkumpulan hari ini, yang apa tadi itu, dibilang Pak KMS.
0: Gimana itu, Mbak Yuni?
1: Lupa Kak, siapa itu intinya yang ngumpul-ngumpul hari ini, acara-acara.
0: Oh ada Kak, ada acara Kak.
1: Weh, Pak KMS muncul Ki lagi, ku lupa Ki, acara apa tadi itu.
0: Pokoknya ada acara.
1: Ya. Baik kalau begitu, mungkin lagu apa Pak Core?
0: Ini lagunya apa ya? Tanda jasa.
1: Tanda jasa.
0: Iya.
1: Siapa ini yang nyanyi?
0: Siapa nyanyi itu tanda jasa kan?
1: Tanda jasa, kita lihat dulu.
0: Iya. Itu yang menyanyi anu, yang Pangeran Dangdut itu kayaknya itu. Siapa namanya itu yang menyanyi?
1: Habib Ngesti.
0: Ya, Habib Ngesti itu kan. Kayaknya dia itu penyanyinya itu.
1: Dia Jitu yang dimaksud.
0: Iya, enggak tahu juga. Bukan dia penyanyinya kah?
1: Tapi
0: itu yang judulnya itu tanda jasa. Bukan tanda jasa kan?
1: Bukan tanda jasa. Kita coba yang itu, Di. Habib Ngesti.
0: Iya, jadi itu kan penyanyinya apa itu.
1: Baik.
0: Habib Ngesti, salam-salam dulu
1: ya, Mbak. Ya, silakan.
0: Tadi ada Ibu Lia. Ya, ada Bobi, ada KMS. Ah, di mana ini KMS? Di mana acara itu KMS?
1: Dia juga enggak datang.
0: Iya, kenapa enggak undang-undang Mbak Yuni KMS? Ada juga Ani di Boteng, ada Sahara. Pokoknya seluruh keluarganya ini, Boteng ini tanpa terkecuali. Ada si Patuo, apa kabar si Patuo? Ada Piko. Siapa lagi ini? Ada Pak Jamal, siapa lagi nama itu? Aku lupa semua orang deh.
1: Kenapa ada bisa Bobby, dilupa semua?
0: Iya masalahnya aku baru bangun Mbak ini. Baru bangun jadi ada Amar, ada Pak Jamili, Pak Gunawan, Pak Don, Pak Ari, Pak Juarudin. Pokoknya semuanya saya tak terkecuali.
1: Baik.
0: Ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Yuni. Sehat selalu.
1: Baik, terima kasih banyak.
0: Jangan lupa makan Mbak Yuni.
1: Iya, terima kasih.
0: Makan banyak-banyak supaya sehat.
1: Amin. Nanti kita makan banyak-banyak.
0: Ya.
1: Baik kalau begitu. Terima kasih banyak Pak Core telah bergabung bersama kami di siang hari ini. Silakan kita terima lagi penelpon selanjutnya, pendengar yang mau bergabung, boleh bergabung tentunya. Kita terima penelpon Prodangdut.
4: Prodangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
4: Ya, sudah dua kali betul.
1: Acara apa lagi tadi itu Pak KMS?
4: Acara apa? Bintang 10. Ya, lagi ini Dangdut ya?
1: Iya. Acara apa lagi yang didatangi sama Pak Maulana?
4: Oh, acara anu apa namanya pertemuan di sana.
1: Pertemuan?
4: Ya, pertemuan acara-acara biasa.
1: Acara-acara biasa.
4: Untuk teman-teman fans di mana di Majene.
1: Majene. Majene Pak Core.
4: Tapi saya tidak ke sana. Ya, karena berpat, ya karena juga sibuk. Ya, ini Maulana masih di sana nih Maulana.
1: Pak Maulana, mana Ki?
4: Ya, masih di sana nih Maulana ini Karukyang.
1: Karakoe admin enggak ada dengar Maki berarti.
4: Ada juga Mama Nanda di sana.
1: Mama Nanda.
4: Sudah balik ya, sudah balik. Ya, teman-teman lain yang dari Pulau Wali, Gibran juga di sana.
1: Ya, banyak-banyak di.
4: Ya banyak.
1: Ya fine kalau begitu. Ya. Lagu kalau kita mau dengar lagu apa di?
4: Lagunya Menunggu.
1: Menunggu, siapa ini yang nyanyi?
4: Roma Irama.
1: Menunggu Roma.
4: Iya.
1: Irama. Baik.
4: Siapa-siapa tadi yang baru lewat?
1: Yang baru lewat Ibu Murni, ya. Bu Lia sama Pak Acore.
4: Soalnya karena ini baru bangun ya.
1: Oh, baru bangun Ki juga.
4: Iya, baru bangun.
1: Ah, sama Pak Acore berarti.
4: Iya, sempat tadi ketiduran waktu selesai masuk acara apa namanya?
1: Tidansi Pulung.
4: Iya, Tidansi Pulung. Jangan ini tadi saya kedengaran suaranya Ibu Murni, jadi langsung siap bangun.
1: Iya, ada Ibu Murni.
4: Oh iya. Ada lagunya ya?
1: Ada.
4: Ah ya, lagu ini saya peruntukkan buat Ibu Murni, ada juga di Pulau Kerempuan. Mudah-mudahan cepat sembuh ya.
1: Ibu Dharma berarti.
4: Ada Alia, ada Acore, ada Maulana, ada Gibran, ada juga Kernet Janggo, kemudian Ida, Mama Nanda, Bunda Adi, Pak Syukur, siapa tadi? Dianu di Timur di?
1: Asri.
4: Di Timur, ya Asri, Pak Mahir, Amar, Acoherudin. Ada juga tadi yang kayaknya pendatang baru ya, perempuan.
1: Alia di Majene.
4: Tidak, masih ada yang dia.
1: Oh, Ibu Mida.
4: Ya, Ibu Lida ya. Orang Ibu... Majene. Orang apa itu? Orang Mayung juga.
1: Mamuju, Ibu Mida di Adi-Adi.
4: Oh, ya, kenal ya. Dari ya. Tanpa lagi ya. Ya, untuk semuanya, Mudi.
1: Ya, baik,
4: ya, Pak. Ya, pendengarannya Irina Mujud tampak terkecuali.
1: Baik, kalau begitu.
4: Selamat sore semuanya. Intinya, Mbak Nita, selamat bertugas. Dan sampai ketemu lagi di acara-acara berikutnya.
1: Wah, siap.
4: Ya. Oke, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak KMS, sehat-sehat Ki selalu. Saya tunggu Kina di acara-acara berikutnya. Ada chat dari Tiara di Sudut Kota, Mbak Tiara. Ini request lagunya Rita Sugiarto yang berjudul Manja, nanti diputarkan. Kemudian ada juga Tiara, ini Mbak Tiara Manja. Terus ada dari Viola. Viola di Mamuju mau dengar lagunya Vola Arsa Selfie. Buat yang nyiar, terima kasih. Baik, nanti saya putarkan lagunya ya, dicarikan dan diputarkan. Kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
5: Assalamualaikum, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Nita.
1: Iya, Pak Syukur kembali berarti ini.
5: Iya, kembali lagi nih. Dengan Mbak Nita lagi siaran ini.
1: Iya, apa kabar Ki di?
5: Alhamdulillah, masih seperti tadi. Dia kata sudah 10 masih sehat walafiat ini,
1: Mbak Nita. Alhamdulillah.
5: Saya lagunya Imam S. Arifin, Mbak Nita.
1: Iya, yang mana?
5: Hitam manis.
1: Hitam manis. Janjikan dulu lah satu bait.
5: Aduh, kurang anu serak-serak bahasa ini.
1: Waduh, serak-serak. Iya.
5: Serak-serak bahasa nanti din. Lari nanti pendengarnya R5 Mojo Manita.
1: Waduh, jangan sampai lari. Tapi kalau satu nah, bait
5: sudah mendengar lari. Suara nanti mendengarnya suaranya orang Kutai Kartanegara, Mbak Nita.
1: Apa hitam manis
5: salam dulu
1: ya?
5: Mbak Nita.
1: Ya, silakan Pak Syukur.
5: Ya, Ibu Lia, si Patuo, Pak Gibran, Kane Janggo, Pak Maher, Pak Rahman, Ibu Murni, Bang Kumis, tadi Pak KMSC, MS, siapa ya, tadi itu? Yang baru itu Mbak Nita.
1: Pak KMS.
5: Ya, KMS. Siapa lagi Pak? Apa lagi ya Pak Kumis? Sudah Pak Kumis, saya Mama Nanda,
1: iya.
5: Ibu Lia, Ibu Dina, Piko, Tondeng, siapa lagi Mbak Nita ya? Pak Maulana, Pak Zedan, Pak Maher. Pokok Bobby, Pokoknya semua-semua deh Mbak Anita yang lain dengarkan Prodang di sore hari ini, semoga sehat semuanya buat Mbak Anitanya. Selamat bertugas selalu Mbak Anita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Syukur sudah bergabung bersama kami. Satu penelpon lagi pendengar, silakan bergabung bersama kami di Prodangdut. Sebelum kita dengarkan lagu-lagu berikutnya, Prodangdut.
6: Prodangdut, dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dari perbatasan Sulsel Bar ini.
1: Pak Adi.
6: Aldi di Lembang, di Pengapar Lembang, Pinrang, Sulawesi Selatan.
1: Pak Aldi kan, Adi.
6: Aldi, A-L dah.
1: Oh, Pak Aldi dari Pinrang. Apa kabar Kipa? Sore siang menjelang sore ini.
6: Terang. Ini karena banyak pengantin ini.
1: Oh iya, berapa mimpes tadi datanya hari ini?
6: Ada 9 kayaknya bersamaan ini.
1: Memang tanggalnya juga toh.
6: 3 hari berturut-turut.
1: Menyala uang pesta, menyala pas solo. Pas solo kan namanya juga di Pinrang.
6: Iya pas solo sama.
1: Menyala pas solo. Oh,
6: banyak karaoke-karaoke ya di sini pacaran.
1: Sudah ya nyumbang ini lagu.
6: Ya sempat sih.
1: Ah, nyumbang ke lagi begitu kalau begitu di sini.
6: Karena ada juga di tetangga juga di sana. Ada juga di sini.
1: Nyumbang lah satu bait di sini. Lagu apa yang mau kita dengarkan?
6: Ada lagunya Mandar Mahesta.
1: Yang judulnya?
6: Primadona.
1: Primadona. Coba satu bait, Pak Aldi.
6: Lagunya Mandar Mahesta. Gemuruh lautan cinta mengalir deras.
1: Astaga cepatnya ji. Pantas menyumbang ke lagu, suara tak paling bagus.
6: Biasa-biasa, cuma orang belajar.
1: Rendah hati memang ini Pak Aldi.
6: Iya.
1: Lagunya untuk siapa?
6: Ya seperti itu semuanya saja, karena mungkin sebentar lagi ini cek patah ya.
1: Iya betul.
6: Iya untuk semuanya, semoga kabarnya pada baik-baik saja. Tetap setia mendengarkan acaranya RRI dimanapun Anda berada, apakah dia manual ataupun RRI digitalnya.
1: Ini primadona desa ini Pak.
6: Ya sepertinya ya primadona Mandar Mahesta.
1: Kok tidak ada ini?
6: Ada.
1: Geri Mahesa.
6: Mandar Mahesta.
1: Mandar
6: Mahesta.
1: Mandar Mahesta.
6: Iya.
1: Oh ini baik.
6: Di YouTube itu banyak.
1: Iya betul.
6: Oke, lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Aldi yang telah bergabung bersama kami di sore hari ini. Ini sudah sore ya, dari Pinrang. Dan pendengar, sebelum kita mendengarkan lagu-lagu yang sudah masuk, kami ingin mengajak terlebih dahulu untuk Anda untuk mengecek beberapa kebenaran dari informasi-informasi yang beredar di media sosial ataupun di tempat-tempat publik yang mungkin Anda dapatkan informasi tersebut.
7: Cek fakta.
1: Pendengar, Raja Malaysia melarang penggunaan bahasa Indonesia di Malaysia. Beredar unggahan di media sosial pendengar yang mengklaim bahwa Raja Malaysia telah resmi melarang penggunaan bahasa Indonesia dan menandatangani aturan untuk mengusir siapapun yang tidak menggunakan bahasa Melayu. Judul tersebut pendengar dibuat secara provokatif sehingga menimbulkan kesan bahwa pemerintah Malaysia telah mengeluarkan kebijakan khusus yang menargetkan pengguna bahasa Indonesia di negara tersebut. Namun Namun faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman komdigi.go.id, hasil penelusuran menunjukkan tidak ada aturan maupun pernyataan resmi yang melarang penggunaan bahasa Indonesia di Malaysia. Sultan Ibrahim sebelumnya memang pernah mendengar menegaskan bahwa bahasa Melayu harus menjadi bahasa utama karena merupakan bahasa kebangsaan dari Malaysia. Namun pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks pembahasan sistem pendidikan dan pentingnya penghormatan terhadap bahasa nasional Malaysia. Tidak ada bagian dari pernyataan tersebut yang menyebut pelarangan bahasa Indonesia atau ancaman pengusiran bagi warga.

0: Cek fakta selanjutnya, Natalius Pigai menyebut bahwa wajib militer khusus rakyat Papua. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya perintah wajib untuk melakukan wajib militer khusus bagi rakyat Papua. Namun ternyata setelah ditelusuri, klaim tersebut ternyata tidak benar. Dilansir dari laman komdigi.go.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari dengan memasukkan kata kunci wajib militer khusus rakyat Papua, ternyata hasilnya tidak ditemukan pemberitaan dari media kredibel yang menyinggung perihal wajib militer bagi rakyat Papua. Melansir dari artikel papuatengah.antaranews.com yang berjudul Natalius Pigai, pelarangan nobar film Pesta Babi harus melalui putusan pengadilan. Dan pada kesempatan wawancara di tanggal 4 Mei 2026 di kantor Kementerian HAM Jakarta, Pigai pendengar memberikan tanggapan mengenai pelarangan pemutusan maupun nonton bareng film Pesta Babi tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa dasar hukum dan putusan pengadilan. Dan selain itu, melansir dari pemberitaan yang berjudul Jenguk Korban Keracunan MBG, Pigai mengungkapkan kalau sudah sembuh kembali ke sekolah biar bisa jadi menteri seperti saya, yang tayang pada 13 Mei 2026. Pigai pendengar hadir di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ikatan Bidan Indonesia Surabaya menjenguk korban keracunan MBG. Dan dapat disimpulkan, jika unggahan yang mengatasnamakan Menteri HAM Natalius Pigai menyebut wajib militer khusus rakyat Papua adalah berita yang tidak benar.
1: Cek fakta. Cek fakta.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Kamu ngerasa gak sih? Kerjaan tuh rasanya kayak balapan. Semua mau cepat, mau dipuji. Tapi ini kantor, men. Bukan lomba lari individu. Kita satu tim, bro, sis. Gotong royong itu bukan cuma soal angkat meja atau bersihin ruang bareng. Tapi juga soal bagi tugas, saling bantu, dan ngerespon minta tolong sebelum ditandain merah di WhatsApp. Kerja bareng itu bikin target bisa tercapai, stres berkurang, dan tim makin solid. Karena di kantor yang kompak, kerja bukan jadi beban, tapi perjalanan bareng. Jadi ingat ya, gotong royong itu budaya kita. Yuk, mulai budayakan gotong royong di kantor.

Pernahkah kamu bermimpi besar, tapi takut melangkah? Bayangkan, lebih dari 100 tahun lalu, ada perempuan yang berani bermimpi. Bahkan, saat dunia membatasinya, dialah Raden Ajeng Kartini, perempuan muda dari Jepara, yang menulis dengan hati, berpikir dengan keberanian, dan melawan dengan pena. Hari ini, perjuangannya hidup dalam diri perempuan Indonesia yang terus melangkah maju. Jadi pemimpin, seniman, petani, guru, bahkan jadi inspirasi untuk sesama. Kartini bukan hanya masa lalu, Kartini adalah semangat hari ini dan harapan masa depan. Selamat Hari Kartini, teruslah melangkah, terus menginspirasi.

أكبر أشهد أن لا إله

0: Indonesia yang maju berawal dari masyarakat yang sehat. Melalui program Indonesia Sehat, RRI Mamuju mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit yang ada di sekitar kita. Jangan lewatkan program Indonesia Sehat setiap Jumat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Beragam informasi kesehatan akan dibahas secara tuntas bersama narasumber kesehatan terpercaya.
1: Pohon bukan sekedar penghias alam. Akar-akarnya menjaga tanah tetap kuat, menyerap air hujan, dan menjadi benteng alami dari banjir serta tanah longsor. Namun sayangnya, di banyak daerah, penggundulan hutan terus terjadi, dan kita mulai merasakan akibatnya. Ketika pohon ditebang, tanah kehilangan pegangan. Air hujan tidak lagi terserap, melainkan mengalir bebas menuruni lereng. Mempercepat banjir dan memicu longsor. Rumah, lahan, bahkan nyawa bisa terancam dalam hitungan detik. Mulai sekarang, mari lebih peduli. Jaga lingkungan di sekitar kita, dukung upaya reboisasi, dan tanam kembali pohon-pohon yang hilang. Satu pohon mungkin tampak kecil, tapi ribuan pohon mampu menahan bencana besar. Mari bersama menghentikan penggundulan liar dan kembalikan hijau untuk masa depan yang lebih aman.

kamu boleh beda selera musik, beda gaya, beda tempat tinggal, bahkan beda pendapat. Tapi satu hal yang gak boleh kita lupa, kita satu bangsa, satu Indonesia. Sekarang bukan zamannya lagi ribut soal perbedaan, karena yang keren itu anak muda yang bisa kolaborasi, bukan saling menjatuhkan. Persatuan itu bukan cuma slogan, tapi aksi nyata dari kamu, dari saya, dari kita semua. Kita beda, tapi tetap bisa jalan bareng, karena Indonesia nggak bakal kuat kalau anak mudanya itu gampang dipecah belah. Ayo jadi generasi yang mempersatukan, bukan memisahkan, karena kita satu Indonesia.

0: RI Mamuju dapat Anda dengarkan di wilayah Majene, Polman, dan sekitarnya melalui frekuensi 100,2 FM.
1: Di dunia yang serba cepat kayak sekarang, kita kadang lupa jadi manusia itu bukan cuma soal hidup, tapi juga soal peduli. Peduli sama teman yang diam-diam lagi nahan beban, peduli sama orang tua yang susah jalan di trotoar, atau peduli sama berita nyata di sekitar. Kamu nggak harus nunggu jadi orang besar buat membantu sesama. Kadang, satu senyuman, satu aksi kecil, itu udah cukup buat nunjukin kalau hati kamu nggak mati rasa. Jadi, yuk kita buktiin. Jadi anak muda itu bukan cuma soal gaya, tapi juga soal empati.
2: Yang saya sesalkan sekali adalah fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh pemerintah kita ini, seperti lampu jalan, kayak di Pantai Manakar biasa kadang akinya hilang.
3: Saya coba akomodir pendengar dulu yang pagi ini bergabung.
4: Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Dengan siapa, ya, Pak?
4: Saya Raffi Andi dari Tarailuk. Kebetulan saya ini kerja di Jakarta, ya.
3: Iya.
4: Iya, bolak-balik seminggu dua minggu gitu balik lagi. Nah, sangat memberatkan sebenarnya kalau bicara masalah PCR ini, ya.
5: Adi Gomang di Mamuju Tengah.
3: Informasi apa yang disampaikan dari Mateng, Pak?
5: Ya, cuman ini aja untuk masukan Pemkab Mamuju. Di jalan arteri itu kan, di situ ya merupakan kita punya jalanan yang kita banggakan. Tapi saya lihat kemarin saya lewat itu kotor, Pak. Ya, jadi mesti ada pembenahan kebersihan lah. Jadi saya kira itu perlu perhatian khusus supaya Mamuju keren benar. Kalau perlu di tamannya ditata, Pak.
6: Jadi solusinya kalau di daerah Simbuang ini sepanjang sungai besar atau sungai kecil itu harus ditanggul, Pak. Kemarin ini banyak orang datang ukur. Kenapa cuma diukur saja? Itu kan tidak pernah lewat dan tidak pernah kurang. Tetap segitu saja.
3: Iya,
6: solusinya itu harus ditanggul. Ini masukan saya kepada pemerintah. Barangkali bisa dijembatani. Karena kalau saya mau bicara, mungkin tidak didengar pemerintah, Pak. Tapi ini kan usulan dari masyarakat. Bukan cuma saya saja.
3: Betul.
6: Iya, oke. Sekian. Assalamualaikum.
3: Terima kasih, Pak Anas di Simbuang.
0: Sampaikan komentar, opini, atau aduan seputar layanan publik di 0822-9609-0996, 0426-2322-443. Setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah.

Tahukah kamu kalau sabun mandi yang kamu pakai setiap hari ternyata terbuat dari minyak kelapa sawit? Ya, bukan hanya untuk menggoreng atau membuat kue. Minyak kelapa sawit juga jadi bahan utama dalam pembuatan sabun. Mengapa? Karena minyak kelapa sawit kaya akan asam lemak jenuh yang sangat cocok untuk proses pembuatan sabun atau yang disebut saponifikasi. Dalam proses ini, minyak dicampur dengan larutan alkali seperti soda api dan hasilnya adalah sabun yang membersihkan sekaligus gliserin yang melembabkan kulit. Menariknya, gliserin alami dari minyak sawit ini membuat sabun terasa lembut di kulit. Bahkan, banyak produk sabun berkualitas tinggi di pasaran diam-diam mengandalkan minyak sawit sebagai bahan baku utamanya. Dan bukan cuma di pabrik, kini banyak orang kreatif menyulap minyak sawit bekas pakai menjadi sabun ramah lingkungan di rumah. Hemat, bermanfaat, dan tentu saja minim limbah. Jadi, mulai sekarang, kalau lihat sabun di kamar mandi, ingat ya, mungkin saja salah satu bahan dasarnya berasal dari kebun kelapa sawit. Alam memberi banyak, tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dengan bijak.

0: Afro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar, lagu dari Mandar Mahesta yang berjudul Prima Donna mengakhiri perjumpaan kita dalam segmen Pro Dangdut untuk edisi 6 Juni 2026. Untuk beberapa chat yang masuk, mohon maaf karena tidak sempat lagi terakomodir, dan juga penelpon-penelpon yang lainnya. Kami nantikan Anda dalam segmen yang berbeda atau Pro Dangdut untuk besok. Dan selanjutnya pendengar akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ini adalah Dialog Green Radio bersama dengan Andi Tenriabeng Manggabarani. Ia adalah former leader dari World Clean Up Day di Sulawesi Barat. Ini adalah paket siaran dari RRI Mamuju. Selamat mendengarkan pendengar, yang ini berjudul Reduce Waste, Start From Daily Habits. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, sore hari ini kami kembali hadir menjumpai Anda dalam dialog interaktif Green Radio dengan topik kurangi sampah mulai dari kebiasaan sehari-hari. Pendengar, di sore hari ini kami juga tentunya ingin mengajak Anda bergabung dan berpartisipasi, karena ini adalah isu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan telah hadir di Pro 1 RRI Mamuju narasumber, ada Kakak Andi Tenriabeng Manggabarani. Ia adalah ex-leader dari World Clean Up Day Provinsi Sulawesi Barat. Selamat sore.
2: Selamat sore, Kak.
1: Oke, ini sapanya Kak Tenri atau
2: Kak Ten? Lebih kenal dengan Kak Ten.
1: Kak Ten. Ada Kak Ten di sini pendengar, dan untuk Anda yang mau bergabung menyapa, boleh bergabung melalui layanan telepon interaktif kami di 0426-2322443 atau 0822-9609-0996. Kami tunggu partisipasi Anda, dan tentunya Anda juga bisa bergabung melalui Facebook dan juga YouTube RRI Mamuju yang sekarang juga melakukan siaran langsung. Jadi semua platform kami gunakan pendengar untuk mengundang Anda dan supaya infonya bisa sampai kepada masyarakat. Sebelum kita jauh membahas, Katen, terkait dengan mengurangi sampah, terus bagaimana sampah yang ada di Mamuju saat ini, mungkin kita bahas sedikit dulu tentang World Clean Up Day Provinsi Sulawesi Barat ini. Ini kalau boleh tahu kapan?
2: Nah, pertama kali World Clean Up Day itu ada di Sulawesi Barat itu di 2018. Kebetulan saya sebagai leader di 2019 sampai di 2022.
1: Iya. Ini seperti apa programnya?
2: Ya, program kami itu lebih ke bersosialisasi, mengedukasi ke langsung ke masyarakat. Dengan bantuan also dijembatani oleh pemerintah setiap daerah. Dan kegiatan puncak kegiatannya itu di September setiap tahunnya itu kita mengadakan clean up. Jadi kami sebagai tim akan mulai memetakan sampah. Seperti misalnya kami selalu memetakan bagian pantai, terus bagian pasar, bagian pemukiman warga. Dan kami mengundang beberapa masyarakat, baik siswa, mahasiswa, atau masyarakat setempat, untuk sama-sama di hari itu full satu hari kita bebas dari sampah.
1: Puncaknya di setiap September ya. Dan puncaknya ini masih ada sampai saat ini?
2: Sampai saat ini masih ada.
1: Berarti ya, setiap September ini ada ya.
2: Setiap September itu ada. Dan Working Up Day itu kegiatan terbesar di dunia, diikuti lebih dari 150 negara di seluruh dunia.
1: Dan Sulawesi Barat ada di dalamnya. Wah, keren sekali ini. Dan ini titiknya kalau di Sulawesi Barat di mana? Apakah di Mamuju?
2: Waktu saya sebagai leadernya, kami memegang 5 provinsi.
1: Hmm.
2: Sorry, kami memegang 5 kabupaten yang ada di Mamuju. Hmm. Jadi setiap kabupaten melakukan.
1: Oke. Okay. Ya,
2: untuk Kabupaten Mamuju sendiri itu juga merekrut setiap kecamatan.
1: Hmm.
2: Jadi di setiap kecamatan juga akan melakukan clean up di September itu.
1: Hmm.
2: Jadi okay, biasanya itu dilakukan di 19 September.
1: 19 September.
2: Ya, puncaknya.
1: Okay. Puncaknya.
2: Dan itu dilakukan bersamaan seluruh dunia.
1: Hmm.
2: Dan di melakukan pemetaan sampah, clean up, menghitung jumlah sampah yang telah diangkut, memilah sampah, memisahkan antara sampah organik, anorganik, dan sampah B3. Terus kami melakukan pelaporan juga ke pusat internasional bahwa begini kondisinya. Jadi memang seharian itu sebisanya disebut working up day. Jadi seharian penuh di 19 September diusahakan itu dunia bebas sampah.
1: Nah, wih, keren ternyata. Dan kalau di Mamuju sendiri atau di Sulawesi Barat, sampah yang paling banyak apa yang didapatkan?
2: Organik sih.
1: Oh.
2: Organik plastik pasti. Sampah botol plastik yang paling banyak. Terus sampah organik seperti batang kayu yang hanyut di laut, itu kan semua masuk hitungan. Jadi kami tidak memilih sampah yang mana mau diangkut atau yang tidak sih. Tapi sejauh ini memang yang paling banyak itu sampah plastik.
1: Okay.
2: Tapi organik juga masuk dalam hitungan lah.
1: Dan itu sejauh pantauan Kak Ten sendiri itu sampai di 2026 ini yang terbanyak organik dan plastik itu?
2: Iya pasti. Sampah B3 itu masih sedikit lah.
1: B3 ini
2: termasuk
1: contohnya
2: sampah berbahaya yang tidak bisa didaur ulang, contohnya seperti baterai.
1: Oh, baterai.
2: Ya,
1: ini
2: salah satu contohnya.
1: Tapi ini tidak banyak ya ditemukan
2: tidak
1: di
2: banyak.
1: Sulawesi Barat.
2: Tidak banyak.
1: Oke, jadi kita sudah tahu pendengar apa yang banyak. Nah, ini dekat sekali dengan manusia kalau ya, sampah plastik.
2: Plastik, botol plastik, gelas plastik, cup-cupan, kemasan.
1: Oke, dan ini yang banyak ditemukan
2: banyak
1: di Sulawesi Barat hingga saat ini pendengar. Kalau melihat sekarang di tahun 2026 ini, pantauan dari Kak Tender sendiri bagaimana melihat sampah-sampah, apakah berkurang dari tahun-tahun sebelumnya atau justru wah kenapa ini semakin banyak?
2: Iya sih. Ya, lebih tepatnya semakin banyak.
1: Semakin banyak.
2: Ya. Saya bisa bilang semakin banyak. Salah satu contohnya apa ya, dengan banyaknya minuman-minuman kemasan yang banyak di seperti di arteri atau apa, semua kan menggunakan kemasan.
1: Iya.
2: Ya. Jadi pasti semakin tahun, semakin hari pasti lebih banyak lah.
1: Oke, tapi semakin banyaknya sampah plastik atau semakin banyaknya penggunaan produk plastik ini, apakah menurut Kak Tendri juga ini beriringan dengan tingginya edukasi masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah plastik?
2: Saya rasa bukan tingginya edukasi, malah kurangnya edukasi.
1: Berarti tidak beriringan ya?
2: Kurangnya edukasi ke masyarakat atau ke sekitar bahwa ada bahaya sampah plastik.
1: Sebenarnya kalau bahaya-bahaya dari sampah plastik itu apa sih yang mungkin paling dekat dengan masyarakat, tapi masyarakat tuh acuh tak acuh dengan itu?
2: Yang paling itu, yang maksudnya yang paling berpengaruh ke masyarakat. Yang pertama itu keindahan.
1: Tentu, estetika.
2: Keindahan sekitar, estetika. Contohnya orang mau liburan, let's say ke Karangpuang, kita punya Karangpuang yang cantik, tapi ternyata dirusak oleh pemandangan mata dengan adanya kap plastik yang ada di laut, atau kemasan-kemasan yang ada di laut. Contohnya juga arteri, salah satu destinasi yang paling banyak dikunjungi di Kota Mamuju, kita pasti melihat padahal sudah disediakan tempat sampah di sekitarnya, tapi pastilah orang kesana duduk, baliknya ndak bawa sampah. Mereka datang tangan kosong, pulangnya juga tangan kosong.
1: Padahal di lokasi memegang sesuatu gitu.
2: Iya. Harusnya itu menjadi tanggung jawab bersama. Tanggung jawab ke diri sendiri. Mereka yang menghasilkan, mereka yang harusnya bertanggung jawab.
1: Oke, baik. Berarti bisa dikatakan bahwa edukasi atau pemahaman terkait dengan sampah ini masih kurang berarti. Ini masih menjadi isu yang mungkin nasional dan khususnya di Sulawesi Barat ini ya. Masih ini ya.
2: Benar banget.
1: Baik, wah ini jadi pembelajaran ya seharusnya untuk kita semua. Kalau sampah itu ya minimal sampah yang dari diri kita sendiri ya. Maksudnya ya. Sampah yang kita beli kemasannya itu dibuang.
2: Benar.
1: Tidak mesti mengambil punya orang lain, tapi enggak, dimulai dari sampah
2: dimulai dari diri sendiri.
1: Baik.
2: Bertanggung jawab lah. Dari hal yang kecil.
1: Iya, betul. Kalau selain dari estetika, ada lagi mungkin dampak dari ini?
2: Ada, ya? Karena misalnya seperti ini, let's say kemasan cup lah. Cup minuman pastinya tidak selalu habis. Banyak dijumpai tidak selalu habis, terkontaminasi oleh sinar matahari. Mungkin sudah nginap di daerah tersebut. Itu bisa menimbulkan bakteri. Dan bakterinya bisa menyebabkan orang diarea kalau tanpa sengaja mereka bersentuhan.
1: Menyebabkan apa tadi?
2: Diare.
1: Diare.
2: Diarea. Diare.
1: Oke. Okay. Ya.
2: Salah satunya mikroplastik juga sangat berpengaruh. Mikroplastik. Jadi sampah-sampah yang contohnya ada di pantai, di pesisir, jika terus-menerus ada di lautan dan bisa saja itu terkontaminasi ke ikan. Jadi ikan yang kita santap yang kemarin, kita percaya bahwa ikan-ikan itu memberikan vitamin, omega 3 atau yang lain-lain. Tanpa disadari, ikan itu ternyata terkontaminasi oleh mikroplastik. Dan paling sering saya lihat itu di daerah pemukiman warga, contohnya styrofoam. Nah, salah satu binatang yang paling sering memakan styrofoam secara langsung itu adalah ayam. Ayam kampung. Coba perhatikan, orang selalu beranggapan bahwa saya tidak mau makan ayam broiler karena ayam itu terkontaminasi oleh bahan kimia. Karena prosesnya sangat cepat sehingga mereka menjadi dewasa. Sedangkan dan mereka memilih opsi ayam kampung. Tanpa mereka sadari, kebanyakan ayam kampung saat ini itu sudah terkontaminasi oleh mikroplastik yang dari kotak
1: styrofoam
2: itu tadi. Coba diperhatikan saja, kotak styrofoam atau bekas apa ya, TV styrofoam itu kalau dibuang ke pekarangan itu ayam pasti makan. Pasti makan.
1: Berarti kita termasuk makan styrofoam ya jadinya.
2: Itu pasti terkontaminasi ke dagingnya karena sudah diolah oleh organ ayam tersebut.
1: Betul.
2: Yang tadi kita pikir bahwa ayam kampung lebih sehat dibandingkan ayam potong, ayam broiler, tapi kenyataannya ada banyak ayam-ayam kampung itu yang sudah makan styrofoam.
1: Ngeri.
2: Itu lebih seram. Akibatnya itu bisa ke kanker.
1: Oh ya. Ya.
2: Salah satu penyebab kanker kan itu dari mikroplastik yang dikonsumsi secara berlangsung. Bukan hari ini, bukan tahun depan. Tapi tunggu 15, 20, 30 tahun ke depan.
1: Wih, ngeri. Ya. Wah, kacau ini. Nah, untuk pendengar mungkin ini seharusnya ya kalau memang kita menyayangi, ya tidak usah muluk-muluk menyayangi siapa gitu. Menyayangi diri sendiri saja. Ini kalau tidak mau dampaknya seperti itu, mungkin mari kita pintar-pintar mengolah atau membuang sampah gitu ya. Oke, apa hal untuk mengatasi ini, apa hal yang bisa dilakukan masyarakat?
2: Sebenarnya harus ada kerjasama dengan pemerintah sih. Tidak bisa menyalahkan pemerintah, tapi tidak bisa menyalahkan masyarakat juga. Jadi harus ada ikatan antara pemerintah dan masyarakat. Salah satu contoh yang bisa dilakukan pemerintah itu adalah edukasi dari hulu ke hilir.
1: Dari hulu ke hilir. Seperti apa itu, Kak?
2: Contohnya edukasilah dulu. Edukasi secara masif. Mengadakan yang namanya TPS 3R.
1: 3R.
2: Iya. Terus pemerintah seharusnya menyediakan TPS 3R yang berjalan secara baik.
1: 3R itu apa?
2: Reduce, recycle, dan reuse.
1: Itu belum ada di Sulawesi Barat?
2: Sudah ada sebenarnya. Ada, kalau tidak salah ingat, di bukan di Sulawesi Barat ya, kita bahas Mamuju. Di Mamuju itu ada, kalau seingat saya, ada 5 TPS 3R di Mamuju.
1: Oh, banyak.
2: Tapi tidak berjalan.
1: Tidak berjalan?
2: Yes.
1: Karena?
2: Itu saya tidak tahu kena karena apa.
1: Oh.
2: Karena TPS 3R itu kan dibangun oleh pemerintah, diawasi oleh pemerintah yang bekerja sama dengan masyarakat dan pengelola.
1: Dan itu salah satunya pun tidak ada yang berjalan.
2: Setahu saya sih terakhir itu ada yang berjalan TPS 3R di belakang kantor bupati, tapi beralih menjadi bank sampah. Tapi itu sebenarnya sudah membantu. Itu sepanjang sepengetahuan saya. Kalau hari ini saya kurang tahu lagi kalau ada atau tidaknya.
1: Oh, dan ini sangat penting ya, TPS 3R itu.
2: Jika suatu daerah memiliki TPS 3R yang berjalan semestinya, kita tidak perlu lagi ada yang namanya TPA, tempat pembuangan akhir. TPA adalah opsi terburuk untuk dunia persampahan, dunia lingkungan.
1: Dan justru itu yang berjalan di sini.
2: Justru itu yang berjalan.
1: Oh.
2: Itu karena TPA adalah opsi terakhir. Di negara maju itu TPA tidak ada.
1: Oh, cuma ada di sini berarti. Salah satunya.
2: Ya salah satunya ya pasti di Indonesia semua ada TPA. Bantar Gebang misalnya. Terakhir Bantar Gebang di tahun 2000. Ya awal tahun 2006 kalau enggak salah ya. Ada korban 5 orang meninggal karena longsoran sampah, gunung sampah.
1: Wah.
2: Itu Bantar Gebang.
1: Berarti ini luar biasa. Miris, ya.
2: Saya sudah ke Bantar Gebang sekali.
1: Itu di mana?
2: Di Jakarta.
1: Di Jakarta.
2: Di Jakarta saya sudah ke Bantar Gebang. Luar biasa. Itu bukan lautan sampah, itu gunung sampah. Yang betul ada berhektar-hektar lingkungan yang hanya untuk dijadikan tempat pembuangan akhir untuk warga Jakarta. Okay. Dan orang-orang itu hidup di daerah itu.
1: Wow.
2: Orang-orang hidup di daerah itu.
1: Oke. Okay. Dan itu juga terjadi di Mamuju. Kalau di sini TPA-nya di mana?
2: TPA ini ada di, aduh saya lupa namanya, Adi-Adi atau Dai-Dai. Yang daerah Tapalang itu.
1: Dan saya itu lupa. Juga sudah banyak sampahnya di sana.
2: Iya.
1: Wow.
2: Penuh. Saya ke TPA sudah 2 atau 3 kali ke TPA sini. Dan memang ada juga beberapa warga yang tinggal di sana.
1: Wow, tinggal di TPA.
2: Iya.
1: Baik. Ini berarti ini TPS 3R harus aktif di Mamuju ini minimal ya 5 itu supaya tidak membuang lagi ke TPA gitu.
2: Iya, jadi tapi TPS 3R itu juga harus dibantu oleh masyarakat.
1: Seperti apa?
2: Seperti mulai memilah sampah dari rumah. Dengan bantuan pemerintah menyediakan at least 3 tempat sampah yang berbeda. Jadi seperti let's say anorganik, bisa dipilah sampah plastik, sampah kaleng, terus sampah B3. Seharusnya ada juga namanya sampah kaca, sampah beling. Nah, itu sebenarnya harus disediakan. Jadi disediakan oleh pemerintah empat tempat sampah yang berbeda. Terus masyarakat memilah sampahnya, membersihkan dari rumah, misalnya botol minum atau susu kemasan, dicuci dulu susunya, kotak susunya dipotong, dicuci, terus dilipat. Terus dibuang di tempat sampah kotak susu khusus untuk kertas. Jadi pada saat pemerintah datang, harus ada juga infrastruktur yang mengambil sampahnya dengan jenis yang berbeda. Bukan
1: satu kali angkut
2: ya. Ya, bukan dari rumah kita pisah, terus sampai di truk kita satukan lagi. Jadi akhirnya useless.
1: Iya.
2: Akhirnya useless.
1: Tapi kenyataannya begitu sekarang.
2: Iya.
1: Dari masyarakat mungkin yang tidak memilah sampah, kemudian pengangkut sampah dari mobil angkutan juga.
2: Iya.
1: Satu tempat.
2: Iya, satu pintu.
1: Iya.
2: Benar. Terus dari pemilahan ini diangkut lagi oleh harusnya truk yang sudah terpisah ini dibawalah ke TPS 3R. Nah, dari tugas TPS 3R itu mengolah sampahnya, misalnya mencacah sampah-sampah plastik. Kan itu kan menjadi uang juga.
1: Iya.
2: Jadi memang harus ada
1: kolaborasi
2: gitu, antara masyarakat dengan pemerintah. Tidak boleh menyalahkan satu pihak saja.
1: Karena kalau dilihat mungkin sekarang yang masyarakat asal buang deh.
2: Karena memang belum ada edukasi dari atas.
1: Oh, yang dari hulu ke hilir itu ya maksud. Oh, oke. Okay.
2: Harus ada edukasi dulu dong. Harus ada contoh dulu.
1: Harus ada contoh sih. Kayaknya hampir semua daerah di Indonesia ada seperti itu. Atau ada daerah yang sudah menerapkan hal ini setahu Kak Ten?
2: Kalau setahu saya ada satu desa di Bali. Memang salah satu desa terbersih di dunia, masuk dalam salah satu desa terbersih di dunia. Memang sudah ada pemilahan sampah di sana. Tapi saya belum pernah ke sana. Tapi saya dengar banyak tentang daerah tersebut.
1: Itu nama desanya?
2: Aduh, saya lupa lagi.
1: Panglipuran? Bukan yang itu.
2: Mungkin itu ya. Saya lupa lagi
1: tadi
2: namanya.
1: Tadi jadi desa terbersih juga. Oke. Baik. Berarti memang ini pentingnya memang ada regulasi ya,
2: ada
1: terkait
2: regulasi,
1: dengan hal ini.
2: Kolaborasi dan edukasi. Iya.
1: Kalau di negara-negara maju yang buang sampah sembarangan didenda. Kalau di sini ya, ya dibiarkan. Ya. Jadi mungkin hal itu juga yang mempengaruhi kenapa hingga saat ini hal ini masih menjadi masalah buat kita di masyarakat gitu ya Kak. Karena dendanya tuh kalau di negara-negara lain tinggi, jadi masyarakat betul-betul menjaga untuk tidak buang sampah dan memilahnya dengan baik.
2: Benar sekali. Nah, salah satu negara yang luar biasa tentang sampahnya, tentang lingkungannya itu adalah Swedia. Ya. Jadi waktu saya ke tempat, bukan pembuangan ya, ke tempat mereka mengumpulkan sampah akhir, mereka itu truk sampahnya itu tidak datang setiap hari. Mereka datang setiap minggu, tapi tidak mengambil seluruh sampah. Ada beberapa jenis sampah yang memang masuk angkutan truk. Terus ada beberapa sampah memang yang tugas si yang punya rumah yang membawa langsung ke tempat sampah itu. Dan masuk ke tempat sampah itu luar biasa. Padahal di tempat sampah itu seperti kita masuk ke mall atau ke pasar modern dengan ruangan yang berbeda.
1: Padahal itu tempat sampah loh.
2: Itu tempat sampah, lokasinya itu ada saya kurang tahu berapa hektar, tapi itu luar biasa. Tidak ada bau sama sekali, padahal di situ ada sampah organik juga kayak daun kering, daun kering, ranting, batang, semua itu dipisah. Itu luar biasa.
1: Mungkin tidak Indonesia mencontoh atau mungkin tidak hal tersebut terjadi di Indonesia.
2: Kenapa tidak mungkin kalau negara luar saja bisa?
1: Tapi kondisinya sekarang yang susah ya.
2: Iya, maksudnya ini kan tetaplah kembali terhadap pemerintahnya, ke hulunya dulu. Regulasinya harus diperbaiki dulu. Hukumnya juga harus diperbaiki tentang sampah.
1: Ya. Berarti memang harus dari pemerintahnya ya. Kalau saya rasa sih, kalau aturan, apalagi Indonesia kan negara hukum ya, takut aturan dan lain-lain, takut dan taat aturan. Ini kalau memang sudah ada aturan yang berlaku, pastilah, apalagi kalau dendanya banyak, kalau masyarakat pasti auto pintar ini. Bener. Ya kan?
2: Benar.
1: Setuju. Baik, kalau begitu pendengar, kami undang untuk Anda yang mau bergabung di sore hari ini. Mungkin dari Anda ada yang mau menyampaikan pendapat terkait dengan tema kita hari ini dalam dialog interaktif Green Radio yang sangat menarik tentunya, karena Indonesia hari ini memuju juga termasuk masih penuh, bisa dikatakan masih penuh dengan sampah ya. Ini sampah di mana-mana kita lihat, selain merusak estetika ya pasti dampak kesehatan ini akan kita rasakan cepat atau lambat. Oke, dan pendengar sambil menunggu kita mau jeda sejenak, nanti kami kembali lagi dalam dialog interaktif Green Radio di sore hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.
0: Total belanjanya Rp17.350 ya Bu.
3: Selamat sore Bu, semuanya jadi Rp250.500 ya.
4: Total belanjanya Rp550.750, silahkan kembaliannya.
5: Sadar nggak, mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Fasilitas-fasilitas unggulan, monitor.
7: Aduh, Bu Ani, bagus nih cara tak menyapu, Bu. Tapi buang sampahnya yang salah. Tidak boleh ki buang sampah ke got, Bu, karena akan menyumbat jalannya air. Dan kalau air got atau air selokan tersumbat, akan menjadi sarang penyakit dan kampung ini bisa banjir, Bu.
8: Stop. Mulai sekarang hentikan kebiasaan membuang sampah ke sungai, ke got atau selokan, ke laut dan tempat sembarangan lainnya. Ini adalah kebiasaan buruk.
9: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
10: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
9: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
10: Itu loh, itu. Mobil yang merah itu.
9: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawanya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
10: Jadi, biar tetap keren gimana?
9: Gampang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah. Kok ngana buang sampah di laut?
11: Eh, opo. Kok kenapa so? Terserah pa kita kuak. Cuma buang sampah le sobek yang takan cimpangana. Ting lagi, laut luas begini.
12: Laut itu harus torang jaga wau. Supaya dapalia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyendak sayang pa torang penelayan-nelayan, dorang pe mancari itu kasiang.
11: Oh iyo, asale.
13: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, melanjutkan kebersamaan kita dalam dialog interaktif Green Radio di sore hari ini 16 Mei 2026 dengan topik mengurangi sampah mulai dari kebiasaan sehari-hari. Dan tentunya masih bersama dengan narasumber kita ada Keanditen Riabeng Mangga Berani, ia adalah ex-leader dari World Clean Up Day Provinsi Sulawesi Barat. Kita tadi sudah banyak berbicara tentang sampah, terus juga ada kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita lakukan seperti memilah juga, terus perlunya ada regulasi yang lebih ini lagi, yang lebih mengikat ya, supaya masyarakat bisa supaya kita bisa mewujudkan cita-cita ya, minimal bersih dulu lah ya. Oke. Dan pendengar, kami undang Anda untuk bergabung di sore hari ini melalui telepon interaktif RRI Mamuju 0426-2322-443 atau 0822-9609-0996. Sambil menunggu kita ke Kak Ten di sore hari ini. Kalau Kak Tenri melihat sendiri, kalau di Mamuju ini bagaimana dengan anak mudanya? Apakah maksudnya apakah mereka sudah melek gitu tentang edukasi masalah sampah ini atau masih acuh tak acuh?
1: Sebagian iya, sebagian tentunya tidak.
0: Oh, sebagian ya.
1: Karena kalau saya ketemu dengan beberapa komunitas,

0: Kalau signifikan belum, mungkin tidak. Tapi setidaknya bisa menjadi mode baru.
1: Tren gitu.
0: Ya, mode baru buat anak-anak muda. Oh, ternyata laki-laki pun bisa bawa tote bag. Jadi tinggal masukin apapun yang mereka beli. Tanpa harus berpikir bagaimana saya menghandle barang-barang yang saya beli. Salah satu contohnya itu.
1: Oke. Berarti Kak Tendri setuju dengan sekarang isu bahwa harga plastik naik?
0: Setuju sih. Setuju tidak setujunya, tapi kalau melihat kondisi UMKM tentu tidak setuju. Kasihan merekanya. Rupiah semakin lemah, harga barang semakin naik. Tapi untuk kelingkungan
1: sangat
0: sedikit sedikit setujulah.
1: Sedikit.
0: Iya.
1: Okay.
0: Karena kita juga hidup pasti berdampingan. Karena plastik salah satu alternatif termudah dijangkau dan termurah dibandingkan dengan paper bag.
1: Jadi mungkin tidak apa-apa ada plastik, yang penting kitanya tuh tahu pintar gitu memilah gitu.
0: Benar. Karena kita tidak bisa bilang hidup itu tidak boleh pakai plastik. Pastilah ada plastik, ada kita, tapi bagaimana kitanya men-treat plastik tersebut. Bisa dipakai berulang kali atau mengurangi pemakaian.
1: Ya, cocok. Jadi memang tergantung dari orangnya ya, tergantung dari individunya, tergantung dari masyarakatnya, bagaimana agar bisa memilah ya, bagaimana betul kata Kak Tendri tadi, men-treat plastik tersebut. Kalau dikaitkan dengan sekarang yang serba digital gitu Kak ya, semua mungkin sama HP, apalagi anak muda ini dekat sekali dengan HP-nya. Kalau dari Kak Tendri, menurut Kak Tendri, sejauh mana digital atau teknologi ini bisa mempengaruhi masyarakat atau anak muda untuk pintar dalam mengolah sampah mereka?
0: Saya pikir sangat berpengaruh untuk anak muda. Kenapa? Salah satu contohnya yang paling dilihat itu adalah Pandawara.
1: Pandawara.
0: Salah satu contoh yang paling terlihat adalah Pandawara. Dengan gerakan Pandawara, clean up sungai, banyak anak-anak di kota lain, daerah lain atau desa lain itu juga ikut melakukan clean up sungai. Mungkin tidak setiap minggu, tapi setidaknya mereka mulai sadar bahwa oh, ternyata ada loh organisasi seperti ini. Dengan sosial media mereka mengajak semua masyarakat bahwa sadar tentang lingkungan sungai yang bersih.
1: Dan betul-betul kan kalau melalui sosial media tuh semua kan cepat sekarang. Pergerakannya cepat, mudah dijangkau, kapan saja bisa. Jadi berarti kembali lagi ke orangnya ya Kak.
0: Kembali lagi ke pribadi masing-masing. Tanggung jawab bersama, tapi kembali ke pribadi masing-masing.
1: Tanggung jawab bersama, tapi kembali ke pribadi masing-masing. Ini kalau terkait dengan edukasi di sekolah gimana?
0: Banyak sih, banyak. Saya lihat banyak teman-teman yang betul-betul ke sekolah. Mengajak anak-anak sekolah membawa tumbler sendiri ke sekolah. Itu salah satu gaya hidup baru di kalangan anak-anak sekolah. Mereka bawa tas, terus ada tumbler di samping tasnya, atau ngegantung tumbler. Apalagi kan sekarang tumblernya udah banyak modelnya.
1: Macam-macam, iya.
0: Jadi ajang, ini loh tumbler baru saya, ini tuh, ini lucu.
1: Tren positif, iya. Keren memang, karena sekarang orang tuh beli tumbler yang lucu-lucu memang. Baik, dan kalau tanggapan Kak Tendri, ini kan mengolah sampah tuh diajarkan dari kita TK bahkan.
0: Benar.
1: Sampai dengan mahasiswa, sampai lulus dan lain-lain. Tapi masih saja terjadi, berarti selain karena aturannya yang tidak ketat, ini sebenarnya apa nih Kak? Masalahnya atau misnya?
0: Itu lagi bahwa edukasinya yang betul-betul sangat minim.
1: Karena ini sudah dari TK, kuliah, tapi tetap aja gitu ya?
0: Gini, yang diajarkan di TK itu adalah anaknya. Dan mereka hanya berlangsung sekitar 3-4 jam. 3-4 jam itu mungkin mereka diajarkan hanya sekitar 10-15 menit bahwa jangan buang sampah sembarangan. Gitu kan. Pada saat anak balik ke rumah, ada berapa orang dalam rumah tersebut? Yang paling susah diajak itu adalah

0: tua kita. Kenapa? Karena pikiran mereka, karena saya pernah ada satu kejadian tentang edukasi secara langsung ke masyarakat. Nah, pada saat saya menjelaskan, jangan buang sampah langsung ke laut, karena waktu itu kita di masyarakat pesisir. Dampaknya ke depan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ada yang namanya mikroplastik, ada yang namanya ini. Itu kan jelek ke ini, ini. Terus, tanggapan si ibu, saya ingat sekali, saya sudah hidup berapa tahun tidak terjadi apa-apa dengan saya.
1: Oh.
0: Gitu. Jadi memang yang paling mudah diajak itu adalah anak sekolah. Karena mereka mudah menerimanya, mudah mengikuti tren. Sedangkan yang di rumah itu yang susah.
1: Berarti ini jadi tantangan juga ya.
0: Tantangan besar.
1: Tantangan besar.
0: Makanya saya bilang tadi dari hulu ke hilir dulu.
1: Iya, susah.
0: Dari atas dulu. Nah, itu edukasi yang bisa dilakukan itu pemerintah bekerja sama dengan masyarakat untuk mengedukasi secara masif.
1: Dan harus berkelanjutan kan? Kalau mentok
0: tidak boleh jadi tren.
1: Iya.
0: Harus berkelanjutan.
1: Iya.
0: Nah, ada juga yang namanya blindness trust.
1: Itu blindness trust gimana?
0: Ya, blindness trust itu orang lihat tapi enggak lihat. Ngerti enggak sih?
1: Orang lihat tapi enggak lihat. Gimana itu?
0: Orang lihat tapi enggak lihat. Contohnya, kita jalan mungkin di depan rumah lah. Terus ada satu let's say plastik cup atau mungkin plastik kemasan. Kita lihat, tapi enggak lihat.
1: Bodo amat gitu.
0: Iya, jadi pada umumnya pada saat kita ketemu dengan orang, kita say hi, halo, apa kabar. Nah, pada saat kita lihat di depan situ, okay, itu kan di situ saja, mungkin seseorang akan mengangkatnya.
1: Iya. Dan itu jadi pemikiran semua orang mungkin. Maksudnya hampir tuh semua hampir orang. Semua orang tuh berpikir seperti itu. Jadinya tidak ada yang mengambil sampah tersebut.
0: Dan ada beberapa masyarakat yang pernah saya ketemu pernah bilang kayak gini. Itu waktu itu pembayaran sampah masih 5.000 kalau gak salah. Iya 5.000. Sekarang kan sudah 20 ya.
1: Ya.
0: Saya ingat sekali kita edukasi, terus dia bilang kan ada tuang sampah
1: yang ambil
0: mereka akan datang sore bersih-bersih.
1: Jadi
0: mereka berharap ke pemerintah lagi. Jadi memang harus ada kerjasama. Masyarakatnya tidak boleh bodoh amat. Pemerintahnya juga harus mengedukasi dengan tegas.
1: Itu terjadi sih. Maksudnya banyak terjadi hal
0: saya
1: yang
0: ketemu,
1: seperti itu.
0: Saya ketemu tidak satu atau dua orang.
1: Saya
0: ketemu. Karena memang di 3 tahun saya menjabat sebagai leader Woken Up Day, kami mengedukasi. Cuman cara kami mengedukasi itu tidak berkelanjutan, karena hanya di momen. Jadi kami mulai di Juli, Agustus, di September puncaknya. Jadi dalam 1 tahun itu kami hanya punya
1: 3 bulan
0: waktu. Setelah itu adalah rest day.
1: Dan 3 bulan ini kurang ya?
0: Sangat-sangat kurang, karena ini harus berkelanjutan.
1: Iya, kalau cuman jadi
0: terus siapa kami organisasi?
1: Iya, maksudnya memang betul harus ada kolaborasi antara pemerintah. Pokoknya dari hulu ke hilir siapapun gitu.
0: Siapapun.
1: Karena itu. Kan siapapun kan ini pasti membuang sampah, punya sampah dan
0: yang menciptakan sampah itu kita.
1: Yang menciptakan sampah juga, betul. Kalau terkait dengan membakar sampah gimana?
0: No way.
1: Karena banyak juga kan?
0: Iya. Salah satu yang tidak bisa saya edukasi itu bahkan orang tua saya sendiri yang hobi bakar sampah.
1: Bakar sampah.
0: Bakar sampah boleh. Kalau itu organik, misalnya ranting kayu itu boleh. Ranting kayu, dedaunan apapun itu boleh.
1: Plastik dan semacamnya no.
0: No, big no. Itu efeknya ke kita itu besar. Apa sih penyakit yang paling banyak terjadi di masyarakat desa dibandingkan masyarakat kota? Penyakit yang paling banyak terjadi itu pada saat kita sudah atau orang-orang sudah berusia 50 tahun ke atas, itu adalah infeksi saluran pernapasan. Penyebabnya apa?
1: Bakar sampah?
0: Asap itu. Asap pembakaran sampah yang terkontaminasi plastik itu lebih berbahaya daripada asap rokok.
1: Oh ya?
0: Iya.
1: Karena kan ini rokok itu kan bahaya sekali. Nah ini berarti lebih bahaya lagi
0: daripada asap rokok. menghirup asap pembakaran sampah yang terkontaminasi oleh plastik itu sangat-sangat berbahaya.
1: Wah, berarti harus kutuntut tetangga aku kalau ada yang bakar sampah ya.
0: Kayak kalau tetangga aku bakar sampah, semua jendela aku tutup.
1: Oh.
0: Biasa kalau mama aku datang ke rumah, kan mau dibakar sampah dia, kumpul daun, kumpul apa bakar sampah, plastik dimasukin, itu semua rumah aku tutup. Karena memberitahunya pun sekali dua kali itu susahnya minta ampun. Susah, sangat susah. Saya tidak pernah bakar sampah sejak, ya saya mungkin 10 tahun terakhir setelah saya mengerti bahwa ternyata membakar sampah, asap dari pembakaran sampah yang terkontaminasi plastik itu sangat berbahaya.
1: Wow.
0: Untuk kesehatan
1: itu. Dan itu mungkin tidak langsung berasa ya dampaknya, tapi tidak. Nanti kita tua, nanti muncul semua.
0: Ini bukan 5 tahun ke depan kita rasa, ini nanti. Apa perbedaan usia orang Indonesia dengan usia orang Eropa? Kebanyakan usia orang Eropa itu di usia 85 tahun ke atas, 80 tahun ke atas, mereka masih dalam kondisi sehat.
1: Masih traveling ya kemana-mana.
0: Iya. Sedangkan di Indonesia di usia 60 itu sudah sakit-sakitan, sudah mulai terinfeksi paru-parunya, pernapasannya, mulai batuk. Kenapa orang-orang tua kita batuk?
1: Karena itu semua
0: orang berpikir virus, padahal itu sudah terinfeksi di paru-parunya mereka.
1: Yang sudah sejak lama mereka bangun di dalam tubuhnya gitu.
0: Sedangkan yang mereka pikir itu minggu kemarin saya apa ya? Dua minggu kemarin saya apa? Padahal yang terjadi itu adalah puluhan tahun yang lalu. Sangat berpengaruh.
1: Nah, pendengar, dicatat ini baik-baik ya. Kalau bakar sampah tuh jangan, janganlah kalau bisa ya.
0: Kalau
1: boleh
0: bisa,
1: kalau ranting dan lain-lain. Tapi biasanya kalau sudah bakar ranting, daun kering, biasa kalau ada sampah plastik di sekitarnya dikasih masuk juga.
0: Iya sih. Itu sebaiknya jangan, serius.
1: Kalau
0: mau lebih jelasnya boleh buka Google, dampak asap pembakaran yang terkontaminasi dari sampah plastik. Itu sangat-sangat berbahaya, lebih berbahaya daripada asap rokok.
1: Wih, parah ini pendengar ya.
0: Sangat-sangat berbahaya.
1: Memang pentingnya memang edukasi-edukasi seperti ini. Edukasi. Saya bahkan baru tahu kalau itu lebih bahaya daripada asap rokok. Karena kan edukasi tentang asap rokok kan ada di mana-mana ya.
0: Benar.
1: Tapi edukasi tentang asap sampah ini
0: gak ada.
1: Masih jarang kita dapatkan.
0: Hampir tidak ada sih.
1: Padahal lebih bahaya dan ini adalah hal lumrah yang dilakukan oleh orang-orang.
0: Dari kecil saya sudah lihat, apalagi kami yang di desa, pastilah mereka bakar-bakar sampah.
1: Wah, ini harus dicatat ya pendengar bahwa separah itu. Dan untuk orang-orang tua mungkin yang mendengarkan, untuk Anda yang di sore hari ini yang memiliki keluarga di rumah, marilah ya menjaga lingkungan dan juga mau ditegur. Soalnya ini betul-betul untuk keberlangsungan hidup itu parah kalau misalnya menerapkan gaya hidup yang seperti itu. Melainkan bakar sampah, buang plastik di mana-mana, styrofoam, nanti makan ayamnya lagi, buang sampah ke laut, ikan yang kita makan, makan dari sampah yang kita buang. Wah.
0: Karena kalau sampahnya di laut sudah tercacah, terkontaminasi, pasti akan dimakan ikan. Ikan kan hanya memakan apa yang mereka lihat.
1: Iya, wah, ini betul-betul pendengar harus dicatat baik-baik karena ini sangat mudah dilakukan.
0: Iya.
1: Gratis bahkan ya.
0: Iya.
1: Memilah sampah kan gratis.
0: Memilah sampah gratis. Tapi kita juga bingung buangnya mau kemana, karena pasti akan disatukan ke truk lagi.
1: Iya, masakannya masih useless kayak kakak tadi bilang.
0: Di tahun 2019 saya sudah pernah coba melakukan pemilahan sampah dari rumah, memisahkan, tapi memang tidak bertahan lama. Karena capek sendiri, udah dipisah-pisahkan. Ternyata pas datang, ya memang tidak bisa.
1: Memang tidak bisa karena ujung-ujungnya juga sama aja.
0: Jadi
1: karena
0: capek tempat, di rumah sendiri.
1: Iya. Baik, kita terima penelpon di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Dengan siapa, di mana?
2: dengan Pak Salman di Polman.
1: Pak Salman, selamat sore di sana. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik, silakan Pak Salman, ada yang ingin disampaikan di sore hari ini?
2: Nah, menarik tadi ini perbincangan tentang sampah. Lagi-lagi kita bicara tentang sampah plastik.
1: Baik.
2: Jadi tentu kalau ada sampah berarti ada produsen sampah. Dari segala macam tadi yang disampaikan itu, bahwa banyak sekali persoalan yang muncul ketika sampah plastik itu dibakar, dibiarkan pernadaannya kemudian. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Karena kenapa? Rata-rata sejauh pun selalu ada plastik. Kenapa ini produsen plastik tidak dihentikan saja dulu? Kenapa tidak? Apakah tidak punya alternatif lain selain plastik, kantongan apa semua itu untuk menjadi penunjang dari misalnya kalau belanja selalu ada kantongan plastik, apakah tidak bisa yang lain? Karena kalau kita sadar dan segala macam dinamika tadi yang disampaikan tentang segala macam persoalan yang muncul dari kesehatan tentang sampah plastik ini, risikonya sangat tinggi. Apakah pemerintah tidak paham hal ini? Kalau dia paham hal ini, tentu pemerintah punya alternatif, punya cara untuk mengatasi ini. Kalau ini seperti dibiarkan, ini kan masyarakat yang juga tidak tahu mau bikin apa. Harusnya kan plastiknya ditiadakan. Kalau begini tadi penyampaiannya, jangankan apa, dibakar saja itu bahaya yang sangat tinggi dibanding dengan rokok. Ini persoalan. Dan mau tidak mau sampah akan berserakan kalau tidak bisa juga dibakar. Nah itu juga jelas itu, apalagi kalau sudah hanyut ini dimakan oleh misalnya biota laga, ikan dalam spesies banyak macam-macam, itu akan menjadi persoalan juga.
1: Betul.
2: Ya, pertanyaan kemudian apa solusi pemerintah dalam hal ini?
1: Baik.
2: Nah, dalam segala macam yang dimunculkan tentang kesehatan, tentang sampah plastik, apa yang harus kita lakukan? Nah,
1: baik.
2: Selalu jangan mengajar masyarakat untuk berpikir cerdas. Masyarakat juga kalau memang tidak ada alternatif lain, masyarakat tidak akan pasti. Kalau kita memang punya alternatif lain tentang pemakaian selain plastik, saya rasa ya masyarakat oke-oke saja.
1: Baik kalau begitu.
2: Saya rasa pertanyaannya kemudian apa solusi pemerintah setelah ini dengan beberapa hal yang dimunculkan kesehatan dengan sampah plastik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Salman di sana. Dan kita mau untuk penelpon selanjutnya ini silakan bergabung bersama kami lagi jika ada yang ingin menelpon. Dan pendengar, terkait dengan pertanyaan Pak Salman, karena dengan banyaknya resiko tadi katanya Kak, ini katanya apa solusi dari pemerintah gitu, karena kan bahaya, tapi karena hari ini kita tidak menghadirkan pemerintah, Pak Salman, mungkin di dalam kesempatan yang lain, karena ini adalah topik yang menarik, karena kan ini semua bakal kena dampaknya gitu ya Kak. Jadi nanti kami akan coba hadirkan di ruang dengar Anda. Tapi mungkin kita mau minta pendapat dari Kak Tenri terkait dengan hal itu. Tapi kita terima dulu penelpon selanjutnya, mungkin boleh ditampung nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu.
1: Selamat sore. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Pak Rahim, biasa dipanggil Pak Kum, Bang Kumis.
1: Bang Kumis, ya selamat sore, silakan.
3: Oke, makasih Bu. Oh, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Namun pada sore hari ini saya sangat tertarik karena mengenai tema pada saat ini adalah mengenai masalah sampah ya. Dan minimal di desa kami Bu, ya petani bawang merah. Ya, jadi biasanya itu kalau panen orang di sini bertumpuk sampah di rumah, ya. Jadi dibakar itu pada mengamuk semua di tetangga. Jadi biasanya juga, ya, dibuang dari sungai. Sungai itu tidak begitu banyak airnya. Kadang bertumpuk di jembatan. Jadi bagaimana sebenarnya mengendalikan ini? Karena kalau dia bertumpuk di jembatan, dia pada lari semua orang di situ akan membakar sampah. Jadi itu menghalangi dengan kendaraan apa segala. Jadi bagaimana sebenarnya mengendalikan Pak ini, Bu? Karena saya kira sampah-sampah yang kecil itu memang agak biasa lah. Jadi karena sampah untuk panen bawang merah yang ada di desa kami itu sangat luar biasa. Makasih untuk itu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk Bang Kumis dari Polewali Mandar ini. Penelpon kita di sore hari ini pendengar dua orang dari Polewali Mandar yang tentunya kalau dilihat dari responnya ini adalah sebuah bentuk kesadaran juga ya Kak Ten, bahwa penting bagaimana untuk menjaga lingkungan dengan efek yang separah itu. Oke, dari Bang Kumis ini kita mau minta dulu tanggapan dari Kak Tenri, meskipun bukan dari pemerintah, kira-kira solusinya atau alternatif dari penggunaan sampah plastik tersebut bagaimana? Kemudian kalau dari Bang Kumis ini, bagaimana dengan sampah daun bawang atau bawang merah itu ya yang di jembatan, silahkan.
0: Oke, karena saya bukan pemerintah, saya hanya bisa mengatakan seperti ini, bahwa yang paling kita butuhkan saat ini adalah TPS 3R. Kenapa kita sangat butuh TPS 3R? Karena di TPS 3R mereka mengolah segala jenis sampah, baik itu organik ataupun non-organik. Jadi organik mereka akan jadikan kompos, kompos cair juga. Sedangkan non-organik itu bisa bernilai rupiah. Karena mereka harus, dan pemerintah juga harus menyediakan yang namanya mesin cacah.
1: Mesin cacah?
0: Ya, mesin cacah atau mesin press.
1: Itu adalah mesin seperti apa?
0: Jadi mesin cacah itu mencacah semua sampah-sampah plastik. Jadi kecil-kecil. Jadi bisa bernilai lebih. Kan biasanya sekilo cuma berapa rupiah, tapi kalau sudah dibersihkan dan dicacah itu akan bernilai lebih. Dan pastinya masyarakat juga, kalau pemerintah betul-betul mendukung menyediakan TPS 3R yang berjalan semestinya, dan pemerintah mengedukasi masyarakat tentang pemilihan sampah dari rumah, menyediakan juga tempat sampah yang layak dari rumah, terus menyediakan akomodasi pengangkut sampah untuk sampai ke tempat sampah 3R, dan memberlakukan denda bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Saya yakin itu bisa. Itu bisa bersih dan bisa menyelamatkanlah lingkungan kita dari sampah-sampah ini, baik itu organik ataupun anorganik.
1: Iya, menyelamatkan lingkungan dan juga masyarakat gitu ya.
0: Iya. Jadi baik, pasti masyarakat pada saat itu sudah disediakan oleh pemerintah, atau pemerintah sudah bekerja sama dengan masyarakat, pasti juga masyarakat tidak akan membakar sampah. Dan jangan hanya fokus di kota.
1: Iya, desa-desa juga. Iya,
0: desa-desa juga, karena ada beberapa organisasi yang pernah menyampaikan ke saya bahwa contohnya di Tempat Padang mereka harus menimbun sampah karena mereka tidak punya orang yang mengangkut sampah mereka, terus mereka tidak punya pembuangan sampah juga.
1: Oke, jangan hanya di kota-kota.
0: Baik. Memang masalah sampah itu tidak hanya di kota.
1: Iya, betul.
0: Tapi juga di desa. Jadi memang harus menyediakan, bukan hanya di kota seperti Mamuju atau di Polewali yang harus disediakan TPS 3R, tapi di setiap desa juga minimal adalah satu atau dua TPS 3R yang ada di desa yang bisa mengcover semuanya.
1: Betul.
0: Semua masyarakat yang ada di situ, dan mengedukasi itu jangan cuma hanya masyarakat di kota, tapi juga masyarakat di desa. Betul-betul sampai di hilir.
1: Iya, karena mengutamakan masyarakat kota ya jadinya, dan padahal semua masyarakat mungkin bisa melakukan hal yang sama.
0: Semua orang pasti bisa. Hanya saja kapan?
1: Ya, kalau terkait sampah daun bawang merah tadi, atau daun bekas-bekas daun bawang merah itu?
0: Saya kurang tahu ini sampah daun bawangnya atau sampah bawang merahnya, kulit bawangnya. Sepengetahuan saya, kulit bawang merah itu sangat-sangat bagus untuk menjadi pestisida alami. Jadi kalau umpamanya mau makan sehat, yang bebas pestisida. Sekarang kan lagi hip tuh yang, ya kan, mulai makan organik.
1: Iya.
0: Mulai menyantap makanan-makanan organik.
1: Iya, betul.
0: Nah, salah satu pestisida alami itu adalah kulit bawang merah.
1: Oh. Ya. Jadi bisa dijadikan pestisida.
0: Ya, itu dengan cara kulit bawang merah itu direndam di air selama beberapa hari, mungkin 2-3 hari. Terus kulit bawang merah itu setelah berubah warna itu sudah dipisahkan. Nah, airnya itu bisa dijadikan pestisida alami untuk menyemprot misalnya tanaman seperti
1: tomat,
0: ubi, cabai, yang tanaman-tanaman buah seperti itu. Jadi mungkin tidak seperti pestisida pada umumnya langsung, tapi
1: kelihatan.
0: Ini bertahap. Jadi daunnya itu bisa dijadikan opsi untuk menjadi pestisida alami.
1: Yeah.
0: Jadi makanannya, sayurnya lebih sehat. Sedangkan sisa dari perendamannya itu bisa langsung ditanam di tanah dan itu menjadi kompos. Walaupun ditanam di sini, itu akan menyebar ke seluruh tanah.
1: Ditanam di satu titik itu menyebar ke seluruh tanaman yang ada di situ.
0: Iya,
1: gitu.
0: Itu kan menjadi kompos, pembusungannya itu kan menjadi kompos. Sama dengan daun bawangnya juga, itu bisa langsung ditanam, jadi tidak harus dibuang ke sungai.
1: Bang Kumis,
0: itu bisa ditanam, jadi digali saja terus ditanam, itu akan bisa menjadi kompos. Kompos secara alami, tidak harus menunggu lama, 1-2 bulan itu kan menjadi kompos, tanahnya makin subur. Malah itu lebih bagus, karena dari sebelum tanam bawangnya itu pasti sudah disemprot pestisida supaya menyuburkan tanahnya kembali. Daun bawangnya itu dijadikan kompos alami.
1: Apa ya, menghemat pengeluaran untuk balik kompos jadinya ini, karena ada kompos alami dari apa yang dibuang selama ini gitu.
0: Apa yang digunakan jadi kembali lagi.
1: Iya, daripada
0: jadi
1: dibuang.
0: Jadi tanahnya lagi itu bakal subur tanpa harus pakai pupuk.
1: Iya.
0: Pupuk urea atau pupuk apalah untuk
1: menyebut. Betul. Ya. Ini informasi penting pastinya ya untuk Bang Kumis. Jadi jangan dibuang lagi, apalagi itu kan dibuang di sungai kan itu
0: mencemari
1: lingkungan. Ya, terus nanti dimarahi warga sekitar juga.
0: Asapnya itu.
1: Iya, terus jangan dibakar. Nah, itu bisa dijadikan kompos ternyata. Mungkin untuk lebih detailnya boleh lihat di YouTube atau tutorial-tutorial bagaimana supaya itu bisa digunakan kembali. Terima kasih untuk Bang Kumis dan juga Pak Salman yang sudah bergabung ya. Semoga apa yang disampaikan ini, kalau terkait dengan pertanyaan Pak Salman, alternatifnya mungkin kami hadirkan narasumber yang berbeda ya untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Terakhir untuk Kak Ten, harapannya ke depan untuk masyarakat tentunya ya, atau mungkin kepada pemerintah terkait regulasi yang ada, pokoknya bagaimana agar dari hulu ke hilir ini kita bisa mencapai tujuan atau cita-cita bersama untuk bagaimana kita menciptakan lingkungan yang lebih baik. Silakan Kak.
0: Harapannya itu mulai dari diri sendiri, mulai bawa pulang sampah kembali ke rumah. Jadi umpamanya pergi ada mungkin sisa kemasan kerupuk atau apapun, dilipat, dimasukkan ke tas, dibawa pulang. Intinya bawa pulang sampah ke rumah masing-masing. Jangan selalu berharap ke pemerintah. Hanya berapa orang sih tukang angkut sampah. Sedangkan kita masyarakat yang sebagai produsen utama yang menciptakan
1: sampah
0: itu, ada ribuan orang.
1: Betul.
0: Ada jutaan orang.
1: Baik.
0: Jadi kembali kesadaran diri masing-masing saja.
1: Baik, wah ini ada beberapa pertanyaan juga ternyata di WhatsApp Kak. Di tengah gaya hidup generasi muda saat ini, kita lanjut sebentar ya. Yang cukup konsumtif seperti budaya nongkrong di kafe, membeli minuman kemasan dan tren konsumsi instan lainnya, bagaimana cara membangun kesadaran Gen Z agar tetap peduli terhadap pengurangan sampah tanpa harus kehilangan gaya hidup. Kemudian beberapa tahun lalu gerakan pengurangan sampah plastik melalui pengurangan penggunaan sedotan sempat populer terutama di kalangan anak muda. Namun hal tersebut hanya bertahan sementara dan mulai berkurang. Menurut Anda mengapa gerakan seperti ini sering hanya menjadi tren dan bagaimana cara menjaga agar kesadaran lingkungan bisa menjadi kebiasaan jangka panjang? Mungkin singkat saja, silakan Kak Ten.
0: Nah, kalau saya bisa bilang begini, sebagai salah satu contoh itu, sorry kalau sebut merek enggak apa-apa ya.
1: Iya.
0: Oke. Sebagai salah satu contoh itu Starbucks. Salah satu yang paling coffee shop paling terkenal lah, Starbucks. Di Starbucks itu kalau kita mau nongkrong beli kopi, itu ada yang namanya potongan harga untuk setiap orang yang membawa tumbler.
1: Oh,
0: itu bisa salah satu gitu, menjadi alternatif buat tempat-tempat nongkrong yang memang banyak didatangi oleh anak-anak muda.
1: Iya, cocok.
0: Jadi siapa sih yang tidak mau potongan harga 30% atau 20%? Itu di Starbucks ada, salah satunya. Jadi bawa tumbler sendiri, itu bisa menjadi motivasi buat anak-anak nongkrong.
1: Yeah.
0: Nah, kenapa kayak kemarin pipet itu? Karena pipet itu agak ribet. Saya kemarin itu sedotan bambu itu saya kurang setuju. Ya, saya kurang
1: enak juga sih pakainya.
0: Bukan kurang enak juga, karena saya lihat dari sisi kesehatan itu kayaknya tidak
1: bertentangan.
0: Bertentangan, karena siapa sih yang mau bersihkan sedotannya setiap detik setelah minum?
1: Iya.
0: Itu pasti kotor disimpan di situ, dan itu bambu itu mempunyai pori-pori yang mudah dimasuki bakteri.
1: That's why itu nggak enak dipakai juga. Jadi
0: saya nggak pernah setuju dengan itu.
1: Oke, baik. Terima kasih kalau begitu Kak Tenri sudah hadir bersama kami di Prosatya RRI Mamuju. Ini adalah perbincangan yang tentunya sangat bermanfaat, dan bisa semoga yang mendengarkan ini bisa kita aplikasikan ya. Sekedar mungkin memilah sampah, membawa pulang sampah. Membawa pulang sampah
0: itu
1: dulu. Oke. Baik, terima kasih. Semoga apa yang menjadi diskusi kita bermanfaat untuk yang mendengarkan, khususnya juga untuk saya pribadi tentunya, dan untuk teman-teman yang ada di sini. Dan terima kasih juga pendengar atas partisipasi Anda di sore hari ini. Saya Nita Wahyuni dan juga narasumber di sore hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol. Ajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kami kembali hadir dalam program Berita Gema Saripati Maju untuk hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Seperti biasa kami akan hadirkan informasi terkini dari reporter RRI Sekorwil 4 Sulawesi. Bersama saya Saiful Malik, kita akan mulai informasi pertama sore hari ini dari RRI Ampana. Dan di RRI Ampana saya akan menyapa rekan kami yang sudah ada di sana. Selamat sore. Halo, selamat sore Kona Sutianto di RRI Ampana. Rekan Kona Sutianto bisa mendengarkan suara di RRI Makassar? Baik pendengar, sembari menanti terhubung kembali dengan rekan Kona Sutianto di RRI Ampana, kami mencoba untuk terhubung dengan rekan di RRI Kendari. Selamat sore. RRI Kendari, selamat sore. Baik pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu informasi dari RRI Makassar. Baik, kami ternyata sudah terhubung dengan rekan Adi Nur Samsu di RRI Toli-Toli. Rekan Adi Nur Samsu, selamat sore.
2: Ya, selamat sore. Gimana kabarnya, Bang?
1: Alhamdulillah sehat. Semoga Bang Adi Nur Samsu juga sehat. Silakan untuk informasi pertama dari RRI Toli-Toli.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini telah melahirkan peraturan daerah Perda tentang izin pertambangan rakyat, IPR. Untuk menyelesaikan masalah peti di Sulawesi Tengah. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Sardono.
3: Pertambangan emas tanpa izin atau peti saat ini marak terjadi di beberapa wilayah di Sulawesi Tengah, termasuk Kabupaten Toli-Toli, yang menjadi pro kontra di tengah masyarakat terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan. Gubernur Sulawesi Tengah Haji Anwar Hafid kepada wartawan saat berada di Toli-Toli ketika ditanya terkait peti menyebut pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini telah melahirkan peraturan daerah Perda tentang izin pertambangan rakyat IPR yang telah selesai dibahas di DPRD Provinsi dan tengah dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. Perda IPR tersebut nantinya akan mengatur peti untuk dapat dilegalkan atau menjadi pertambangan yang resmi yang dikelola melalui koperasi desa. Dengan langkah-langkah tersebut, pengawasan akan lebih mudah dilaksanakan termasuk jika terjadi pencemaran lingkungan.
4: Jadi kalau misalnya kita kasih izin kepada seseorang, maka ketika terjadi di situ penyalahgunaan lingkungan, pengelolaan lingkungan yang tidak bagus, maka yang bertanggung jawab jelas. Kalau sekarang tidak jelas siapa bertanggung jawab.
5: Untuk hari ini seperti apa tanggapannya Pak Gub dengan aktivitas tambang ilegal yang sudah meresahkan ini?
4: Ini kalau saya benar menurutkan cuma di sini, bukan cuma Toli-Toli. Di Kabupaten Parigi Mutong, di Poso, itu luar biasa sudah bablas. Jadi solusinya adalah dilegalkan. Nah,
5: maksudnya sikap gubernur tersendiri Pak?
4: Sikap saya legalkan dulu baru kita terbuka.
5: Nah, yang sedang berlanjut sekarang ini, apakah mendorong ke APH untuk periksa atau bagaimana?
4: Kita tidak bisa melakukan begitu karena masyarakat juga banyak sekali di dalam. Kasihan masyarakat itu yang mau hidup juga. Kalau kita harus bawa ke APH. Jadi solusinya adalah legalkan dulu baru kita tertibkan.
3: Sementara itu Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Haya terkait langkah gubernur untuk melegalkan pertambangan rakyat juga setuju dengan langkah tersebut dengan berbagai persyaratan yang tentunya harus dipatuhi bagi koperasi yang nantinya akan mendapat izin pertambangan rakyat atau IPR.
6: Saya juga sangat setuju Pak dengan melegalkan ini tambang-tambang yang ada di daerah kita ini, artinya kalau tidak dilegalkan, ini hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati Pak Gub. Tetapi karena Pak Gub ini adalah bentuk perhatiannya kepada masyarakat, bisa saja kita akan masyarakat bisa menikmati tambang-tambang yang ada di daerah kita semua. Sekiranya saya atas nama pemerintah daerah Pak, mengucapkan terima kasih kepada Pak Gub untuk berpikir untuk memberikan dilegalkan tambang-tambang yang ada di daerah kita ini.
5: Tapi tetap memperhatikan
6: lingkungan. Ya, pastilah. Yang penting aman, pasti kita kasih itu.
3: Pertambangan emas tanpa izin atau peti yang saat ini marak terjadi di berbagai daerah menjadi sorotan berbagai pihak akibat dampak lingkungan yang ditimbulkan seperti dugaan peti di Malempa, Desa Dalakitan yang berdampak pada aliran Sungai Tambun.
2: Demikian informasi dari Kota Cengkeh, Kabupaten Toli-Toli. Selanjutnya kami kembali ke Kota Angin Mamiri, bertemu rekan-rekan di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli untuk informasi yang disampaikan. Dan pendengar, untuk selanjutnya kita menuju ke RRI Ampana. Ada rekan saya Kona Sutianto di sana. Rekan Kona Sutianto, silakan.
7: Baik, terima kasih. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini untuk dari Ampani informasikan pendengar, Wakil Ketua DPRD Tojonauna apresiasi launching Festival Maleo 2026.
8: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tojonauna Jafar M. Amin mengapresiasi pelaksanaan launching Festival Maleo 2026 yang digelar pemerintah Kecamatan Ampana TT sebagai langkah awal menuju pelaksanaan festival yang akan berlangsung pada 25 Juni 2026 mendatang di halaman Pelabuhan Mantangisi. Menurut Jafar, Festival Maleo merupakan kegiatan yang memiliki makna penting karena tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkenalkan berbagai potensi yang dimiliki Kecamatan Ampana TT kepada masyarakat yang lebih luas. Ia mengatakan burung maleo yang menjadi ikon festival merupakan satwa endemik Sulawesi yang memiliki nilai penting bagi daerah. Karenanya Festival Maleo diharapkan dapat menjadi media edukasi sekaligus kampanye pelestarian lingkungan kepada masyarakat.
9: Alhamdulillah, saya sangat memberikan apresiasi kepada Bapak Camat Ampana TT yang telah melakukan kegiatan Festival Maleo di tengah-tengah keterbatasan anggaran APBD yang ada, namun beliau sanggup melakukan kegiatan ini. Maka oleh karena itu, saya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tojonauna memberikan apresiasi dan penghormatan yang tinggi kepada beliau, yang mana juga kegiatan ini bukan hanya merupakan seremonial belaka, namun ada makna terkandung di dalamnya adalah langkah untuk bagaimana mengkampanyekan pelestarian burung maleo yang merupakan lambang daerah Kabupaten Tojonauna. Nah, maka oleh karena itu, kalau melihat dari hal ini, cukup banyak yang dapat manfaat dari kegiatan tersebut, di mana UMKM juga bisa turut terlibat langsung, termasuk di dalamnya adalah bahwa para pemerhati budaya dan launching yang dilakukan ini adalah hal yang sangat luar biasa. Karena kenapa? Karena nanti di tanggal 25 nanti, yang mana kegiatan tersebut akan dilaksanakan, itu bukan hanya menghadirkan kita yang ada di Kabupaten Tojonauna, tetapi menghadirkan seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.
8: Lebih lanjut, Jafar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berpartisipasi menyukseskan pelaksanaan Festival Maleo yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Juni 2026 di halaman Pelabuhan Mantangisi. Ia berharap Festival Maleo dapat terus berkembang dan menjadi agenda tahunan yang mampu menarik minat wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Rahmawati Tani melaporkan.
7: Demikian informasi dari RRI Ampana untuk Gema Saripati Maju sore ini. Yang tugas, saya Kona Sutianto Lasangori dan rekan teknik Agus Unga. Mengucapkan terima kasih. Kita kembali ke Pro 1 RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih Kona Sutianto, rekan Agus dan juga Rahmawati Tane, reporter RRI Ampana untuk informasi sore hari ini. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan segmen wawancara dari RRI Makassar, apresiasi positif dengan hadirnya jembatan Garuda Merah Putih di beberapa daerah di wilayah Sulawesi Selatan, diulas dalam wawancara bersama Kepala Desa Antrihua, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, Andi Iryani, dipandu Fitriani Rahman berikut ini.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sehubungan dengan program Asosiasi Presiden, diantaranya kehadiran Jembatan Garuda Merah Putih di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Diantaranya tentunya yang hadir di Kabupaten Bulukumba tepatnya di Desa Andrihua, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Dan bersama dengan saya saat sekarang, Kepala Desa Andrihua, Ibu Andi Iriani. Assalamualaikum, Bu Ani.
11: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dindaku. Ya, siap.
10: Ya, ini kan menarik ya, karena tidak semua daerah tentunya mendapatkan kesempatan untuk ada jembatan Garuda Merah Putih, dan Andrihua kemudian mendapatkan kesempatan ini. Nah, adakah manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat dengan kehadiran jembatan ini, Bu Ani?
11: Iya, saya terutama minta terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya diberi kesempatan, desa saya diberi kesempatan untuk mendapatkan jembatan jembatan ini yang langsung bermanfaat, besar sekali manfaatnya, karena menghubungkan beberapa desa dengan kelurahan, terutama Desa Sipaindre dengan Kelurahan Borondrapoa.
10: Kalau selama ini jembatan sebelumnya, apakah memang tidak cukup layak untuk digunakan begitu, Bon?
11: Oh, selama ini memang tidak ada jembatan di desa kami, itu tidak ada jembatan dari dulu yang menghubungkan, itu tidak ada jembatan sama sekali.
10: Jadi dulu itu masyarakat harus memutar begitu dengan jarak yang lebih jauh.
11: Iya. Tidak pernah lewat situ. Dia putar melalui Borondrapoa, tembus ke desa yang satu. Padahal hasil bumi nggak banyak yang harus kita angkut dari desa menuju ke desa saya.
10: Nah, setelah adanya jembatan ini berarti akses transportasi menjadi lebih dekat begitu?
11: Ah, pasti. Pasti lebih dekat. Dekat lagi ke Desa Andrihua yang punya pasar. Kebetulan desa kami punya pasar. Pasarnya itu Senin kami.
10: Jadi masyarakat yang ada di desa sebelah yang terhubung ini bisa merasakan langsung akses ini, sehingga bahan mereka, bahan mungkin dari hasil pertanian dan perkebunan, iya, bisa lebih cepat ya, iya, terjual begitu, buat.
11: Iya. Alhamdulillah. Yang penting itu mereka dengan adanya jembatan nanti, ya kalau sisa enggak berhitung bulan selesai ini, berarti akses untuk ke pasar itu tidak mengeluarkan biaya banyak lagi. Karena sudah dekat.
10: Iya, jadi masyarakat lebih bisa merasakan manfaatnya begitu.
11: Lebih besar lagi manfaatnya.
10: Untuk warga Andrihua sendiri bagaimana responnya, Bu Ani?
11: Alhamdulillah, responnya besar, bersama-sama kami, kerjasama, kami bergotong royong dengan masyarakat, bisa seluruhnya di Andrihua turun, karena ini sudah lama kita nanti-nantikan. Kemarin juga kami beberapa selalu musrembang, malang dana desa tidak bisa. Makanya dengan cara ini kami lebih bersenang hati lagi, apalagi di desa kami ramai didatangkan pasukan begitu banyak, alhamdulillah.
10: Nah, kira-kira target pencapaian penyelesaiannya kapan, Bu Ani, direncanakan?
11: Kalau kita lihat itu 30 hari ke depan, mungkin ada 1 bulan, karena ini cuaca tidak mendukung, disebabkan karena musim hujan.
10: Di atas hujan ya. Jadi memang iya, butuh waktu-waktu ketika musim kemarau, atau mungkin lagi kemarau baru kemudian bisa dilanjutkan begitu?
11: Tidak juga saya lihat, karena mereka cuma belum memasang bagaimana-bagaimana, jadi sementara masih bisa diantisipasi. Suhu hujan di sana agak sudah hujan, reda lagi, sudah hujan, reda lagi. Tapi tetap, pasukan itu tetap pasukan para tentara itu masih tetap kerja.
10: Baik.
11: Walaupun deras hujannya turun, masih kerja juga, karena jembatan itu tadi sama sekali tidak ada, mulai dari nol mereka kerja semua.
10: Luar biasa. Nah, di penghujung perbincangan, di wawancara singkat kita, Bu Ani, apa harapan tentunya masyarakat dari berbagai desa yang akan menikmati dari adanya jembatan ini? Bisa diwakili oleh Bu Ani, silakan.
11: Iya. Terima kasih banyak ya sebesar-besarnya, karena adanya jembatan ini membuat warga kami, terkhusus warga desa Andrihua, yang warga juga menghubungkan satu kelurahan dan satu desa. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kedepannya lagi kami, desa kami juga berharap karena masih ada jembatan yang lebih besar lagi yang kami mau buat itu, yang tidak pernah disentuh sama sekali itu, yang ada menghubungkan antara desa Garuntungan ke desa Andrihua. Itu juga akses pelayanan untuk menjual hasil buminya masyarakat di sana juga itu kami ingin meminta. Tapi sekali lagi, terima kasih banyak sebesar-besarnya atas terlaksananya jembatan merah putih kita ini yang dilaksanakan oleh bapak-bapak tentara kami. Terima kasih Pak, terima kasih dan sebesar-besarnya terima kasih.
12: Baik, terima kasih banyak tuh wawancara singkat bersama RRI Bu Iriani.
11: Makasih.
12: Iya, assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar masih di wilayah Sulawesi Selatan, kali ini kami menuju ke Kabupaten Bone untuk menemui rekan Sri Ulfa di sana. Sri Ulfa, selamat sore.
13: Selamat sore rekan Idam.
1: Baik, silakan Sri Ulfa untuk informasi Anda dari RRI Bone.
13: Baik, informasi kami sore ini dari RRI Bone terkait puluhan siswa sekolah dasar belajar mengenai dunia peradilan secara langsung di Pengadilan Negeri Sinjai. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
14: Sebanyak 50 siswa dari 5 sekolah dasar mengikuti kelas literasi penderita mengenal dunia peradilan sejak dini yang digelar melalui kolaborasi Pengadilan Negeri Sinjai dan Penderita Literasi Institut pada Jumat lalu 5 Juni 2026 yang diterima langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Antonis Pilkamona. Dalam kegiatan itu, para siswa diajak mengunjungi ruang sidang pidana umum, ruang sidang anak, hingga taman baca yang tersedia di lingkungan pengadilan. Mereka juga mengikuti simulasi persidangan dengan memerankan hakim, jaksa, dan terdakwa, sehingga dapat memahami proses hukum secara langsung dan menyenangkan. Salah seorang peserta, Zahra Aulia Ibrahim, siswi kelas 4 SD Negeri 3 Sinjai mengaku senang karena untuk pertama kalinya dapat melihat suasana persidangan sekaligus mengenal tugas hakim dan aturan yang berlaku di ruang sidang.
15: Rasanya ingin sekali mempelajari lebih lanjut dan ingin sekali untuk menjadi hakim di sini. Senang sekali untuk belajar di sini dan menelusuri tempat ini. Rasanya agak tegang tapi seru mempelajari bahwa di dalam ruangan sidang tidak boleh membawa senjata tajam dan tidak boleh berbicara.
14: Ketua Panrita Literasi Institut, Yani Mirsol, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkenalkan lembaga peradilan sejak dini, sekaligus menghadirkan pengalaman belajar di luar ruang kelas bagi para siswa.
16: Kegiatan ini sebagai wujud implementasi MOU perjanjian bersama kami dengan Pengadilan Negeri Sinjai tentang pengelolaan ruang bermain anak dan ruang literasi.
14: Sementara itu, Humas Pengadilan Negeri Sinjai Ahmad Wiranto berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara rutin agar anak-anak semakin mengenal fungsi pengadilan serta berbagai profesi yang ada di lingkungan peradilan.
17: Sesuai dengan visi-misi Mahkamah Agung juga bahwa pengadilan itu mempunyai sifat aksesibilitas. Siapapun bisa berkunjung dan mengikuti persidangan. Tapi ada batas-batas umur seperti yang sudah disampaikan tadi. Tapi pada dasarnya anak-anak itu bisa juga mengunjungi. Sehingga anak-anak ini tidak hanya mengenal polisi dan jaksa, tapi juga ada hal-hal bisa. Kemudian kami juga berharap pengadilan ini dipandang oleh anak-anak tidak bersifat kaku, tapi luas.
14: Adapun sekolah yang mengikuti kegiatan ini antara lain SD Negeri 3 Balangnipa, SD IT Almarkas, SD IT Torikol Jana, Miss Darul Istiqomah Bongki, serta SD 103 Bontong Pare yang tergabung dalam program kelas literasi penderita.
13: Informasi kami dari RRI Bone, kita kembali bersama rekan Ida Malik di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih Sri Ulfa untuk informasi dari RRI Bone.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami dalam sindikasi siaran berjaringan RRI Sekorwil 4 dalam Gemah Saripati Maju, dan selanjutnya kami menuju RRI Mamuju menjumpai rekan Nita Wahyuni di sana. Nita, selamat sore. Assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore.
1: Baik, Nita, silakan untuk informasi sore ini dari RRI Mamuju.
19: Baik, pendengar Sekorwil 4 dimanapun Anda berada, informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju, jamaah haji asal Polewali Mandar meninggal dunia di Tanah Suci. Laporannya bersama dengan reporter Ahyan Irsyada.
20: Seorang jemaah haji asal Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, dilaporkan meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kanwil Kementerian Haji Sulawesi Barat, Ahmad Barambangi, membenarkan informasi tersebut saat dikonfirmasi RRI Mamuju melalui telepon Jumat 5 Juni 2026. Ia mengatakan jemaah haji yang meninggal dunia tersebut bernama Abdul Wahab, berusia 64 tahun dan tergabung dalam kloter 19 Kabupaten Mamuju. Jamaah haji tersebut dilaporkan meninggal dunia di King Faisal Hospital pada Kamis 4 Juni 2026 pukul 23.15 waktu Arab Saudi. Ahmad Barambangi menambahkan, jemaah haji yang meninggal dunia di Tanah Suci pada umumnya akan dimakamkan di Arab Saudi. Namun hingga saat ini, pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut terkait proses pemakaman jamaah haji tersebut.
21: Ya, jamaah haji itu yang meninggal, menurut informasi dari tim kesehatan, itu memang dia punya riwayat penyakit gula. Ini asal Kabupaten Mamuju, berada pada kloter 19. Selama ini kebiasaannya semua jamaah yang meninggal di Tanah Suci itu langsung dikuburkan juga di Tanah Suci.
20: Hingga saat ini, Kanwil Kementerian Haji Sulawesi Barat turut berkoordinasi dengan petugas haji untuk memastikan seluruh proses penanganan dan administrasi jamaah yang meninggal dunia dapat berjalan sesuai ketentuan. RRI Mamuju, Muhammad Ahen sedang melaporkan.
19: Demikian pendengar informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju. Kami kembalikan kepada rekan-rekan di Pro 1 RRI Makassar.
1: Baik, Nita Wahyuni, terima kasih untuk informasi dari RRI Mamuju sore ini. Dan pendengar, selanjutnya kami menuju ke RRI Palu menjumpai rekan Waoderina Mustika di sana. Rekan Waoderina Mustika, silakan.
22: Baik, terima kasih rekan Idam untuk informasi dari Bumi Tadulako, Kota Palu, di mana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan aksi bersih-bersih di kawasan Pantai Kampung Nelayan pada momen peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Informasinya disampaikan reporter Muhammad Sidik.
23: Pada puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan aksi bersih-bersih pantai di kawasan Pantai Kampung Nelayan, Kelurahan Talise. Kegiatan tersebut melibatkan ratusan masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok, mulai dari siswa-siswi, mahasiswa hingga padat karya dari sejumlah kelurahan yang ada di Kota Palu. Kepala DLH Sulawesi Tengah Wahid Tirawan menjelaskan, aksi bersih pantai tersebut sebagai tindak lanjut arahan dari Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia untuk melaksanakan puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Beragam kegiatan juga dirangkaikan dalam momentum peringatan tahunan ini, mulai dari penanaman pohon, lomba cerdas cermat, lomba melukis, hingga fun run yang dilaksanakan selama bulan Juni 2026. Sesuai dengan tema peringatan tahun ini, yakni bekerja untuk iklim. Kepala DLH Sulteng itu mendorong seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama dalam menjaga kualitas iklim di wilayah Sulawesi Tengah.
24: Sesuai dengan surat edaran dari Menteri Lingkungan Hidup, kita melaksanakan kegiatan puncak Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang bertepatan kemarin tanggal 5 Juni 2026 dengan tema kita bekerja untuk iklim. Nah, tema kami ini juga kita konekkan dengan visi-misi Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur bahwa kita berani bekerja untuk menjaga iklim Sulawesi Tengah. Kami mengajak dalam rangkaian Hari Lingkungan Hidup ini untuk kita sama-sama belajar dari sekarang bagaimana memilah sampah untuk menjaga iklim kita di Sulawesi Tengah ini tetap terjaga dengan baik, karena kerjaan-kerjaan kami di Dinas Lingkungan Hidup ini adalah kerjaan ke masa depan, yang mana kita harus tetap menjaga lingkungan kita ini agar anak cucu kita ke depan tetap bisa memelihara lingkungan kita, menikmati lingkungan yang kita lagi menikmati saat ini.
23: Wahid menambahkan, kawasan pesisir Kampung Nelayan dipilih sebagai lokasi utama aksi karena menjadi pusat aktivitas warga Kota Palu setiap akhir pekan. Tingginya kunjungan masyarakat di sepanjang garis pantai tersebut berpotensi memicu lonjakan timbulan sampah, khususnya jenis sampah plastik yang kini tengah diedukasi pengurangannya. Menurutnya, kegiatan ini menjadi salah satu upaya dalam mengedukasi masyarakat terkait pemilahan sampah. Melalui pemilahan sampah tersebut, menurutnya memberikan efek jangka panjang terhadap kelestarian lingkungan untuk untuk generasi penerus bangsa. Selain menggalakkan pemilahan sampah dari rumah, masyarakat juga diimbau untuk melakukan langkah sederhana dalam menjaga iklim. Salah satunya dengan tidak membakar sampah. Praktik pembakaran sampah di ruang terbuka dinilai berkontribusi besar terhadap pelepasan emisi gas yang menimbulkan efek gas rumah kaca dan berpotensi terhadap kerusakan iklim.
22: Demikian Idam dan juga pendengar untuk informasi dari Bumi Tadulako. Saya Waudi Rina Mustika bersama teknik Edi Firmansyah. Kita kembali ke Pro 1 Makassar.
1: Baik, terima kasih Waudi Rina Mustika dan rekan-rekan di RRI Palu untuk informasi yang disampaikan sore ini. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari RRI Bau-Bau News Feature, yang kali ini kami sudah terhubung dengan rekan Waudi Sabaria. Rekan Waudi Sabaria, silakan.
2: Baik, rekan Saiful Malik di RRI Makassar. Baik, pendengar dan pemirsa, berikut kami hadirkan feature terkait Kafila MTQ Bau-Bau menjemput harapan di Konawe bersama rekan kami Hairul Mulko.
3: Lantunan ayat suci Al-Quran terdengar bersaut-sautan dari salah satu sudut Villa Nirwana Kota Bau-Bau. Sebagian peserta tampak menundukkan kepala, mengulang hafalan demi hafalan. Yang lain memperbaiki makhraj dan irama bacaan di bawah arahan pelatih. Di tempat ini, puluhan putra-putri terbaik Kota Bau-Bau sedang mempersiapkan diri untuk satu panggung besar, musabaqah

0: Tang, Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kota Baubau Wawde Hamsinabolu menyebutkan pemusatan latihan ini sebagai tahapan penting untuk membentuk kesiapan para kafilah.
1: Pengorbanan, saya tahu ini tidak mudah buat kalian. Ada pengorbanan dari kalian. Jam tidur yang kemudian harus di-stay ulang, makan minum harus ditahan-tahan. Tetapi ini adalah pengorbanan kalian untuk kota kita tercinta, Kota Baubau. Kami mengharapkan kalian bisa fokus, terus disiplin. Sedikit hari lagi kita akan berangkat ke Konawe untuk masuk ke medan perjuangan yang sesungguhnya.
0: Di arena MTQ nanti, para peserta akan mewakili Baubau dalam berbagai cabang perlombaan, mulai dari tartil, tilawah, kiraat, hafalan Al-Quran, syahril Quran, cerdas cermat Quran, hingga tafsir Al-Quran. Namun sesungguhnya yang sedang dibangun selama pemusatan latihan ini bukan hanya kemampuan membaca atau menghafal. Yang sedang ditempa adalah ketekunan, yang sedang dilatih adalah kesabaran, dan yang sedang dikuatkan adalah keyakinan bahwa setiap ayat yang dipelajari akan menjadi bekal dalam kehidupan. Karena itu, kepada para peserta, Hamsinabolu menitipkan 3 pesan sederhana namun penting: fokus dalam berlatih, menjaga kesehatan, dan meluruskan niat.
1: Kita berhikmat dan mendedikasikan segala usaha kita untuk bukan sekedar kemenangan, hanya sebagai motivasi untuk lebih membumikan Al-Quran di dalam diri kita masing-masing, khususnya di anak-anak kita, di generasi muda kita, di hati masing-masing, dan di bumi Halifatul Khamis Kota Baubau.
0: Pesan itu terasa dekat dengan keseharian para peserta. Sebab di balik setiap penampilan yang memukau di atas panggung MTQ, selalu ada proses panjang yang jarang terlihat. Ada malam-malam yang dihabiskan untuk mengulang hafalan. Ada suara yang harus dilatih agar tetap terjaga. Ada rasa gugup yang harus dikendalikan. Dan ada tekad untuk memberikan yang terbaik bagi daerah. Pemerintah Kota Baubau berharap para peserta tidak hanya mengejar prestasi, tetapi juga menjadi duta Al-Quran yang mampu menebarkan nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat. Karena kemenangan sejati bukan hanya ketika nama dipanggil sebagai juara, melainkan ketika ilmu yang dipelajari mampu menjadi cahaya dalam kehidupan. Dari Vila Nirwana, perjalanan itu kini dimulai. Satu persatu ayat terus dilantunkan. Satu persatu harapan terus dipanjatkan. Menuju Konawe, membawa nama Baubau sekaligus membawa semangat untuk memuliakan Al-Quran. Dari Kota Baubau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian News Fisher dari Kota Baubau, kembali bersama rekan Saiful Malik di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih Wawde Sabaria untuk informasi dari RRI Baubau. Dan pendengar, selanjutnya kami menuju ke Kota Lulu Kendari menemui rekan Jihan Benazir di sana. Jihan.
4: Iya, selamat sore rekan Idam.
3: Baik, selamat sore. Silakan Jihan untuk informasi dari RRI Kendari.
4: Ya baik, informasi dari RRI Kendari mengenai kepolisian daerah Sulawesi Tenggara ajukan blokir ribuan tautan situs judi online demi lindungi masyarakat. Berikut kita ikuti laporan Heli Diawati Kadir.
5: Kepolisian daerah Sulawesi Tenggara terus memperketat pengawasan dan melakukan penindakan terhadap maraknya praktik perjudian daring yang mengancam ketertiban masyarakat. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah dengan mengajukan pemblokiran akses ke berbagai tautan dan situs mengandung unsur perjudian yang ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Kanit 1 Unit 2 Subdit 5 Ditreskrim Suspolda Sultra AKP Asfandi menjelaskan pemblokiran akses digital merupakan

0: salah satu instrumen utama dalam strategi pemberantasan judi daring. Ia menegaskan penanganan permasalahan ini tidak hanya berfokus pada penindakan teknis, tetapi juga mencakup upaya pencegahan secara menyeluruh.
1: Terkait dengan judi online, kami sudah melakukan beberapa kegiatan, salah satunya itu pengajuan blokir.
0: Sepanjang periode Januari hingga akhir Mei 2026, pihak kepolisian telah mengajukan pemblokiran terhadap sebanyak 9.620 tautan judi daring. Angka ini menunjukkan intensitas pengawasan ketat sejalan dengan catatan kinerja pada tahun sebelumnya. Selama tahun 2025, total pengajuan pemblokiran mencapai 21.679 tautan. Sehingga secara kumulatif sejak awal Januari 2025 hingga Mei 2026, terdapat lebih dari 31.000 tautan yang telah diusulkan untuk diblokir agar tidak dapat diakses oleh masyarakat di wilayah Sulawesi Tenggara. AKP Aswandi juga menambahkan, pemblokiran saja tidak cukup untuk memberantas tuntas masalah tersebut. Namun pihak kepolisian juga gencar melakukan pendekatan pencegahan melalui penyelenggaraan penyuluhan ke berbagai lapisan masyarakat, bertujuan memberikan pemahaman bahaya, risiko hukum, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat terlibat dalam perjudian online.
1: Di tahun 2025 saja kami pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember itu lakukan blokir sebanyak 21.679 situs. Dan di tahun 2026, periode bulan Januari sampai dengan 28 Mei, sebanyak 9.620 situs judi online.
0: Penindakan tegas melalui pemblokiran, akses, dan pemberian edukasi kepada masyarakat diharapkan tingkat keterpaparan terhadap konten judi online dapat terus ditekan guna menciptakan lingkungan digital yang aman dan sehat.
2: Ya, demikian informasi dari RRI Kendari. Kita kembali ke RRI Makassar.
3: Terima kasih Jihan dan rekan-rekan di RRI Kendari. Dan pendengar, berikut kami hadirkan informasi dari RRI Makassar. Dinas Kesehatan Makassar terus mengejar target imunisasi campak 95%. Dan informasi selengkapnya akan dilaporkan Kiswanti Rusliah. Kiswa, silakan laporan Anda.
4: Kesehatan Kota Makassar ini memastikan program imunisasi campak tetap dilanjutkan meskipun memang periode target awal yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar itu berlangsung dari Maret hingga Mei 2026. Dan langkah ini dilakukan untuk mencapai cakupan imunisasi sebesar 95% sebagai syarat terbentuknya kekebalan komunitas atau herd immunity. Di mana kami sudah mewawancarai Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Nur Saidah, yang mengatakan bahwa pihaknya tidak akan berhenti untuk melakukan pelaksanaan imunisasi hanya karena masa target awal yang memang sudah berakhir, yaitu di bulan Mei 2026. Dan menurut Nur Saidah juga, untuk capaian imunisasi saat ini masih jauh dari target yang diharapkan. Di mana dari data yang ada, dari target 95%, saat ini capaiannya baru mencapai 72%. Selain itu juga berbagai upaya dilakukan untuk bisa mencapai target dari imunisasi campak ini. Di antaranya adalah membuka gerai-gerai di titik-titik keramaian seperti di kegiatan Car Free Day, kemudian juga membuka gerai atau pos imunisasi campak di posyandu, fasilitas kesehatan lainnya seperti puskesmas dan juga rumah sakit. Di mana Nur Saidah menyebut bahwa keberhasilan program imunisasi ini sangat penting tentunya untuk menekan resiko penularan campak di masyarakat. Di mana semakin tinggi cakupan imunisasi, maka semakin besar pula perlindungan yang terbentuk bagi kelompok rentan. Demikian dari Kota Makassar, Kiswanti Rusli yang melaporkan.
3: Kiswa, terima kasih laporan langsung Anda. Dan pendengar RRI, demikian seluruh rangkaian informasi dari Korwil 4 Sulawesi, dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Syaiful Malik dan rekan Fahrudin mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
1: Pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya, pendengar, akan kita ikuti informasi cuaca dari rekan Ferdinand dari BMKG Tampa Padang. Rekan Ferdinand, selamat sore.
2: Selamat sore, Mbak.
1: Baik, silakan informasi cuacanya.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar setia RRI dimanapun berada. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca esok hari pada tanggal 7 Juni 2026 sebagai berikut. Pada pagi hari, sebagian wilayah cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju, sekitar Mamuju, Simboro, Kaluku, Papalang, Tomo, Sampaga, dan Bonehau. Dan Kabupaten Mamasa, sekitar Mamasa, Tabulahan, Arale, Mambi, Bambang, Bala, Tawalian, Tabang, Sestena Padang, Pana, Tanduka Lua, Sumarorong, dan Nosu. Untuk Kabupaten Majene, di sekitar Banggae, Banggae Timur, Malunda, dan Ulumanda. Kabupaten Polewali Mandar, sekitar Tutar, Tinambung, dan Campalagian. Kabupaten Mamuju Tengah, seluruh wilayah. Dan Kabupaten Pasangkayu, sekitar Tikiraya, Lariang, Baras, dan Bulutaba. Untuk siang dan sore hari, diperkirakan secara umum, hujan ringan di wilayah Sulawesi Barat dan berpotensi hujan sedang di wilayah Kabupaten Majene sekitar Malunda dan Ulumanda dan Kabupaten Polewali Mandar sekitar Tutar. Dan diperkirakan cerah berawan hingga berawan di wilayah Kabupaten Majene sekitar Banggai dan Banggai Timur serta Kabupaten Polewali Mandar sekitar Tinambung, Campalagian, dan Balanipa. Untuk malam hari diperkirakan sebagian wilayah cerah berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju sekitar Tomo, Kabupaten Mamasa seluruh wilayah, Kabupaten Polewali Mandar sekitar Polewali, Binuang, Andreapi, Matakali, Wonomulyo, Tapango, Matanga, dan Bulo, dan Kabupaten Mamuju Tengah seluruh wilayah, dan Kabupaten Pasangkayu seluruh wilayah, dan berpotensi hujan sedang di wilayah Kabupaten Mamuju sekitar Bonehau dan Kalumpang, dan Kabupaten Mamasa sekitar Mamasa, Tabang, Tabulahan, Bambang, Tawalian, Pana, Nosu, Sestena Padang, Bala, Tanduka Lua, dan Sumarorong. Untuk dini hari diperkirakan sebagian wilayah cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju sekitar Papalang, Sampaga, Tomo, Bonehau, dan Kalumpang, Kabupaten Mamasa seluruh wilayah, Kabupaten Majene sekitar Malunda, Ulumanda, Tubo Sendana, Tameroro Sendana, dan Sendana, Kabupaten Polewali Mandar sekitar Alu, Tutar, Bulo, dan Matanga, Kabupaten Mamuju Tengah seluruh wilayah, dan Kabupaten Pasangkayu seluruh wilayah. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 16 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 62 hingga 98% dan angin bergerak dari rentang tenggara hingga timur laut dengan kecepatan 2 hingga 40 km per jam. Untuk peringatan dini esok hari yaitu waspada adanya potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Polewali Mandar dan di pesisir Kabupaten Majene. Dan untuk informasi tinggi gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di wilayah perairan Majene, Sendana, Malunda, dan Tapalang. Demikian perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan untuk esok hari. Kami kembalikan ke rekan RRI di studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Ferdinand atas informasi yang dapat disampaikan di sore hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Terima kasih, Mbak.
0: Telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.
1: Pendengar, informasi cuaca dari BMKG Tampa Padang sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini di mana siaran yang dipandu oleh saya Nita Wahyuni. Terima kasih banyak pendengar atas kebersamaan Anda dari pukul 5 tentunya untuk edisi hari ini 6 Juni 2026 dan dimulai juga di pukul 11 bersama saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga pastikan Anda untuk tetap bersama kami. Jangan lupa untuk nanti malam boleh bergabung atau merapat ke kantor RRI Mamuju karena akan ada segmen karaoke udara. Untuk Anda juga yang mau bergabung melalui telepon, ditunggu partisipasinya. Selanjutnya pendengar, kita simak ada risalah-risalah menjelang sholat maghrib dan juga lagu-lagu pilihan. Nanti malam Anda akan ditemani oleh rekan Hafid. Terima kasih. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Saya Nita Wahyuni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Inspirasi Indonesia.
4: Peta Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Eh, pagi Bowo, gak kerja kau?
1: Hehehe, lagi santai.
0: Gitu ya, saya duluan, permisi.
1: Hati-hati kau Anton. Enaknya duduk di pos ronda pagi-pagi gini sambil mabar, seru juga kayaknya. Pokoknya hari ini harus menang.
0: Bowo, kok masih di sini? Akhir-akhir ini sering saya dapat nongkrong di sini sampai sore. Kak pergi kerja?
1: Santai. Orang kecil kayak kita ini sudah dijamin pemerintah. Hidup itu jangan dibikin susah. Toh, pemerintah tiap bulan ada aja bantuan. Bansos sembako, bansos uang tunai, tinggal duduk manis. Nggak usah mikir kerja. Toh, bulan depan pasti ada bansos lagi. Ngapain capek-capek kalau ada yang bantu?
0: Tapi apa kamu nggak kepikiran masa depan? Anak-anak kita kan gimana kalau orang tuanya cuma ngandelin bantuan?
1: Ah, kamu ini terlalu serius. Hidup udah capek, jangan ditambah mikir berat-berat. Lagian, saya belum dapat kerja yang pas aja.
2: Eh, ada apa ramai-ramai ini? Ada kumpul-kumpul rupanya. Nah loh, saya dengar dari jauh ada yang sebut-sebut bansos.
0: Ini Pak, kami bahas bansos sama Bowo. Dia jadi nggak mau kerja karena katanya hidup sudah ditanggung pemerintah.
1: Wah, Pak Tono, saya bukannya malas, saya cuman istirahat panjang.
2: Istirahat panjang itu namanya tidur, bukan nganggur terus-terusan. Bowo, kamu sehat, muda, kuat, tapi pilihannya malah nungguin bansos kayak orang nggak punya harapan.
1: Loh, Pak Tono, kan pemerintah ngasih, saya cuma nerima aja.
2: Bansos itu jaringan pengaman, Bowo, buat yang benar-benar nggak bisa kerja. Tapi kamu ini sehat, masih muda. Kalau kamu cuma duduk-duduk dengan ngarap bantuan terus, itu bukan hidup, itu nyusahin negara.
0: Nah, itu dia, Pak. Saya juga heran. Tiap ada pendataan bantuan, dia paling depan. Tapi giliran kerja bakti, bersih kampung, bantu warga, hilang entah kemana.
2: Ngeri ya, Bowo. Kemiskinan itu bukan aib. Tapi kalau kamu pasrah dan malas, itu baru aib. Kita harus kerja, usaha. Rezeki itu dikejar, bukan tunggu kayak nunggu hujan turun.
1: Tapi Pak, sekarang cari kerja juga susah.
2: Justru karena susah, kamu harus lebih rajin. Jangan kalah sama keadaan. Negara bisa bantu, tapi nggak bisa nyuapin terus. Kalau kamu males, bansos pun nggak cukup buat hidup layak.
0: Kita ini laki-laki, Bo. Harus jadi contoh. Jangan sampai anak istri lihat kita cuma duduk di pos ronda tiap hari. Nanti dikira hidup ini bisa dijalani tanpa usaha.
2: Pengentasan kemiskinan itu bukan cuma soal uang bantuan, tapi soal mindset. Kalau pikirannya terus minta, bukan cari solusi, itu bukan membasmi kemiskinan, tapi memperpanjang kemalasan. Kemiskinan diberantas bukan hanya lewat program, tapi lewat kemauan rakyatnya untuk bangkit, kerja, belajar, bergerak.
1: Iya juga sih, saya jadi malu sendiri. Saya selama ini terlalu nyantai. Saya pikir kalau ada yang ngasih, kenapa harus capek-capek?
2: Masih belum terlambat. Ayo, mulai dari hal kecil. Kesadaran itu langkah awal. Tapi jangan berhenti di situ. Ayo bangkit. Kerja bukan cuma buat uang, tapi buat harga diri.
3: Kemiskinan tidak bisa diberantas dengan duduk diam. Ia hilang ketika kita memilih untuk berdiri, bekerja, dan percaya bahwa masa depan hanya datang pada mereka yang mau berusaha. Jangan menunggu hidup berubah tanpa usaha. Bantuan itu hanya sementara, tapi kerja keras bisa mengubah nasib selamanya. Jangan hanya mengharap bantuan, jadilah perubahan.

marbahasi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia Mamuju mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

sebagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luwes dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta. Sebab keluwesan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluwesan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk."

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak na tanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
3: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
2: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
3: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
2: Itu tipu, Mas. Binary option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, technical, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
3: Terus ini gimana, sayang?
2: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dong, Gen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
2: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Maka

0: rabocho malam ini.
1: Anda saat ini tengah mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Mamuju lewat getaran frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz. Saya Hafid. Hari ini Sabtu 6 Juni 2026 menemani Anda di suasana malam Minggu, malam panjang sampai jam 12 malam saya temani Anda dengan beberapa rangkaian program acara. Di antaranya sebentar lagi kami hadir dengan program berita, rangkuman warta berita selama sepekan, kemudian informasi aktual dari pusat pemberitaan pukul 20 nanti, dan seperti biasa setiap malam Minggu kami hadir di program karaoke udara sampai jam 11 malam. Itu beberapa di antara ragam sajian acara yang kami hadirkan di sepanjang kebersamaan kita malam ini. Saya temani Anda dulu dengan beberapa koleksi lagu-lagu di ruang dengan Anda sebelum kita tiba di tanda waktu pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ki, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini pesan dari pemerintah Australia.

Ya, selamat malam untuk Anda yang mungkin saat sekarang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Memang mendengarkan musik seperti ini memang paling pas ya untuk Anda yang lagi on the way ataupun juga lagi beristirahat di rumah. Baik saudara, kami cukupkan sampai di sini dan selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang berhasil diliput reporter RRI Mamuju. Kali ini kami menghadirkan rangkuman Warta Sulawesi Barat selama sepekan.

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam saudara, inilah Radio Republik Indonesia Mamuju menghadirkan rangkuman Warta Sulawesi Barat selama sepekan. Edisi hari ini Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Selengkapnya bersama saya Abdul Hafid Majid. Saudara Gubernur Sulawesi Barat Suwardi Duka akan mengalokasikan dana 3 miliar rupiah apresiasi dari pemerintah pusat digunakan untuk pelatihan kerja. Laporan Marhadi Umar.
1: Ya, kita alokasikan kembali ke
2: Gubernur Sulawesi Barat Suwardi Duka akan mengalokasikan dana 3 miliar kepada Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Sulbar untuk pelatihan kerja agar menurunkan angka pengangguran. Dana tersebut berasal dari apresiasi pemerintah pusat atas keberhasilan Sulbar menekan angka pengangguran. Hal tersebut disampaikan Suhari Duka usai upacara hari lahir Pancasila di Mapolda Sulbar pada Senin 1 Juni 2026. Gubernur mengarahkan pelatihan difokuskan kepada kelompok tenaga kerja muda. Selain itu, sebagian dana akan digunakan untuk membeli mesin pelet dan pakan ternak. Menurutnya, bahan baku seperti dedak dan jagung tersedia melimpah di Mamuju. Adapun mesin pelet ini akan dimanfaatkan untuk peternakan ayam dan peternak lainnya.
1: Ya, kita alokasikan kembali ke Dinas Tenaga Kerja untuk bisa membuat kembali berbagai kegiatan, utamanya dalam mendidik, ya, melatih calon-calon tenaga kerja kita, khususnya dalam orientasi untuk hilirisasi. Saya arahkan untuk mendidik kelompok tenaga kerja anak muda dan sekaligus nanti akan memberikan mesin untuk pelet, ya, makan ternak, karena semua ada di bahannya di Mamuju, ada dedak, ada jagung. Dengan demikian dibutuhkan di semua peternak-peternak ayam dan lain sebagainya. Olehnya itu mungkin kita arahkan ke situ sebagian.
2: Suhardi Duka berharap program ini mampu menciptakan lapangan kerja baru sekaligus mendukung kemandirian pakan ternak di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Kementerian Agama Kabupaten Mamuju dan RRI Mamuju berkolaborasi untuk siaran moderasi beragama.
3: Kantor Perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Mamuju dan LPP RRI Mamuju menjalin kerjasama siaran keagamaan untuk memperkuat layanan pembinaan dan moderasi beragama di Sulawesi Barat. Kesepakatan ini dilaksanakan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU kedua instansi di kantor LPP RRI Mamuju Kamis 4 Juni 2026. Ketua Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Sulawesi Barat, Namru Asdar, mengatakan program bersama ini dirancang memperluas jangkauan penyuluhan kehidupan beragama melalui siaran radio, menyasar masyarakat hingga pelosok dan pendekatan bahasa agama yang mudah dipahami berbagai kalangan. Namru juga menjelaskan Kemenak membina kehidupan beragama seluruh umat termasuk Islam, Kristen, Katolik, dan agama lainnya sehingga konten siaran diarahkan memperkuat kerukunan, keharmonisan, dan penghayatan nilai keagamaan lintas komunitas.
4: Ya, jadi tentunya ini merupakan memperkuat kembali kerjasama yang sudah kita lakukan selama ini, di mana kami di Kementerian Agama memiliki program-program penyuluhan, bimbingan penyuluhan kepada masyarakat khususnya untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan kehidupan beragama, dalam tentunya juga mendukung program pemerintah dalam pembangunan dengan bahasa agama. Tentunya dengan adanya kerjasama ini, itu akan lebih memperluas lagi daya jangkau daripada program penyuluhan kepada masyarakat.
3: Sementara itu, Kepala Stasiun LPP RRI Mamuju, Rina Irpantini, menegaskan kolaborasi ini menjadi bukti dukungan RRI terhadap program prioritas nasional di bidang moderasi beragama, sekaligus memastikan layanan keagamaan publik tetap mudah diakses dan berorientasi pada kebutuhan pendengar.
5: RRI Mamuju mempunyai tugas dan kewajiban memberikan layanan keagamaan, di mana layanan keagamaan kepada masyarakat itu harus mampu dinikmati oleh masyarakat sehingga kita membuka akses tersebut. Terkait dengan kolaborasi ini merupakan wujud nyata dukungan terhadap program prioritas nasional Asta Cita Presiden, yaitu moderasi beragama dan program-program lain yang ada di RRI Mamuju.
3: Melalui pola siaran terstruktur, Kemenak Mamuju dan RRI Mamuju berharap dapat memberi kontribusi signifikan pada pembangunan kehidupan beragama yang rukun serta memperkuat karakter keagamaan dan kebangsaan masyarakat Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Saudara Jemaah Haji Sulawesi Barat Kloter 11 dan 20 dijadwalkan akan tiba pada tanggal 9 dan tanggal 15 Juni 2026 di Makassar. Marhadi Umar melaporkan.
6: Rencana kepulangan jamaah haji asal Sulawesi Barat untuk kloter 11 dan 12 dijadwalkan tiba di Asrama Haji Embarkasi Makassar pada 9 Juni 2026. Selanjutnya, kloter 19 dan 20 akan menyusul pada 15 Juni 2026. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Sulbar Ahmad Barambangi dalam wawancaranya beberapa waktu lalu. Menurutnya, jadwal kepulangan ini berdasarkan koordinasi dengan panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh jamaah diharap tiba dalam kondisi sehat. Adapun saat ini jamaah haji asal Sulawesi Barat dilaporkan dalam kondisi sehat untuk melanjutkan tahapan ibadah haji di Tanah Suci. Pemerintah telah menyiapkan penjemputan dan transportasi menuju ke kabupaten masing-masing.
7: Rencana kepulangan untuk jamaah haji Sulawesi Barat kloter 11 dan 12 insya Allah kita akan sudah terima kembali di Asrama Embarkasi Makassar pada tanggal 9 Juni 2026. Kemudian kloter 19 dan kloter 20 insya Allah kita akan terima di Asrama Haji Embarkasi Makassar pada tanggal 15 Juni 2026.
6: Ahmad Barambangi berharap seluruh jamaah haji asal Sulawesi Barat dapat menyelesaikan rangkaian ibadah haji dengan lancar serta kembali ke tanah air dalam kondisi sehat dan selamat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Saudara, literasi digital rendah, masyarakat Sulawesi Barat rentan terpapar hoax dan provokasi. Muhammad Ilham melaporkan.
3: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulawesi Barat mengungkapkan masalah rendahnya literasi digital masyarakat yang menjadi celah penyebaran hoaks dan konten provokatif di era digital. Analis kebijakan ahli muda bidang kewaspadaan nasional Kesbangpol Sulawesi Barat, Rahmat, menyatakan arus informasi yang sangat cepat tidak diimbangi kemampuan masyarakat memilah informasi. Kondisi ini berpotensi memecah belah persatuan dan mengganggu stabilitas daerah. Kesbangpol mengidentifikasi tantangan utama berupa penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi yang dapat memecah persatuan melalui media sosial. Ketidakmampuan memverifikasi informasi membuat masyarakat mudah terprovokasi dan menyebarkan konten tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu.
8: Secara umum, kondisi Sulawesi Barat masih dalam keadaan relatif kondusif. Namun demikian, perkembangan teknologi seperti disampaikan tadi dan pesatnya penggunaan media sosial menghadirkan berbagai tantangan baru yang dapat menjadi perhatian untuk kita semua. Arus informasi yang begitu cepat seringkali tidak diimbangi dengan kemampuan literasi digital. Sehingga kami berharap, lagi-lagi ini kami berharap untuk bagaimana para warga Sulawesi Barat, para pemirsa RRI, kita harus betul-betul mengimbangi arus informasi dengan literasi digital.
3: Kesbangpol mengimbau masyarakat untuk tidak langsung membagikan informasi yang diterima sebelum memastikan kebenarannya dari sumber terpercaya. Kemampuan berpikir kritis dan verifikasi fakta menjadi kunci mencegah penyebaran informasi menyesatkan. Momentum hari lahir Pancasila dijadikan kesempatan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya literasi digital sebagai benteng menjaga persatuan di tengah derasnya arus informasi. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
9: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Saudara, Bank Indonesia Sulawesi Barat dorong UMKM terhubung dengan fasilitas perbankan. Berikut laporan Ahyan Irsyada.
10: Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat terus mendorong penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai salah satu upaya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui program Mandarpreneur Academy yang berfokus pada peningkatan kapasitas dan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Hal tersebut disampaikan Kepala Fungsi Perumusan Kekda Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat, Sofian Rendi, dalam dialog interaktif di RRI Mamuju Selasa 2 Juni 2026. Ia mengatakan program tersebut dirancang untuk mendorong pengembangan UMKM yang lebih terintegrasi, berdaya saing, dan memiliki akses terhadap layanan perbankan. Menurutnya, masih banyak UMKM di Sulawesi Barat yang belum terhubung dengan layanan perbankan, sehingga mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan untuk permodalan usaha.
11: Mandarpreneur ekosistem itu fokusnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan melalui pengembangan UMKM yang terintegrasi, bankable, dan berdaya saing global. Karena kita melihat banyak UMKM di Sulawesi Barat itu yang belum unbankable, belum terhubung dengan perbankan. Sedangkan bagaimana mereka bisa mendapatkan kredit modal kalau belum ada kaitannya dengan anak. Jadi di situ, di Mandarpreneur ekosistem, kita fokus ke tiga hal, yaitu perbaikan kelembagaan UMKM, kapasitas UMKM, dan juga pembiayaan.
10: Lebih lanjut, Sofian memaparkan program Mandarpreneur Academy difokuskan pada penguatan kelembagaan UMKM, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta peluasan akses pembiayaan guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui program tersebut, Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ahir sedang melaporkan.
0: Inflasi Kabupaten Majene periode Mei 2026 stabil di angka 0,46%. Laporan Nur Asmi Saleh.
12: Kabupaten Majene mengalami inflasi bulan ke bulan sebesar 0,46%.
13: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Majene mencatat inflasi bulan ke bulan atau month-to-month periode Mei 2026 di angka 0,46%. Meskipun angka tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi April 2026 yang tercatat sebesar 0,41%, inflasi bulan ke bulan Kabupaten Majene tetap stabil di bawah 1%. Kepala BPS Kabupaten Majene dinasrikan di dalam siaran langsung berita resmi statistik Selasa 2 Juni 2026 mengatakan, selain inflasi bulanan, Kabupaten Majene juga mengalami inflasi tahun ke tahun atau year on year di angka 1,91% dan inflasi tahun kalender di angka 1,96%. Menurutnya, perkembangan inflasi pada Mei menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan harga terjadi pada sebagian besar kelompok pengeluaran yang menjadi komponen pembentuk inflasi. Dina menjelaskan, berdasarkan rincian 11 kelompok pengeluaran, terdapat 9 kelompok yang mengalami inflasi, sementara 2 kelompok pengeluaran lainnya relatif stabil karena tidak mengalami perubahan harga dibandingkan bulan sebelumnya. Dari 9 kelompok yang mengalami kenaikan harga, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar.
12: Kabupaten Majene mengalami inflasi bulan ke bulan sebesar 0,46%, inflasi tahun ke tahun sebesar 1,91%, dan inflasi tahun kalender sebesar 1,96%. Jika kita lihat perkembangan inflasi bulan ke bulan pada bulan Mei 2026 ini, inflasi bulan ke bulan terlihat lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu bulan April, di mana inflasi bulan ke bulan pada April 2026 yaitu sebesar 0,41%. Jika kita lihat secara lebih rinci berdasarkan 11 kelompok pengeluaran, ada 9 kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi, kemudian 2 kelompok pengeluaran lainnya relatif stabil atau tidak mengalami perubahan harga dibandingkan bulan sebelumnya.
13: BPS menilai kenaikan harga pada kelompok pangan masih menjadi faktor utama yang mempengaruhi pergerakan inflasi di Kabupaten Majene selama Mei 2026. Kondisi tersebut turut mendorong laju inflasi bulanan berada di atas capaian bulan sebelumnya. Meski demikian, tingkat inflasi tahunan Majene masih berada pada level yang relatif terkendali seiring stabilitas harga pada sejumlah kelompok pengeluaran lainnya. Pemerintah daerah bersama instansi terkait diharapkan terus memantau perkembangan harga kebutuhan pokok guna menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Sementara itu, pada periode Mei 2026, Kabupaten Mamuju mengalami deflasi di angka 0,42%. Kembali Nur Asmi Saleh melaporkan.
14: Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi sebesar 1,75% dengan andil deflasi sebesar minus 0,67% terhadap total inflasi.
13: Periode Mei 2026, Kabupaten Mamuju mengalami deflasi di angka 0,42%. Hal ini mengemuka dalam siaran langsung berita resmi statistik atau BRS, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Mamuju, Selasa 2 Juni 2026. malam. Kepala BPS Kabupaten Mamuju Sundari Budiani mengatakan, inflasi periode Mei 2026 dipengaruhi oleh pergerakan harga yang beragam pada sejumlah kelompok pengeluaran. Ia menjelaskan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau justru mengalami deflasi sebesar 1,75% dengan andil deflasi minus 0,67% terhadap total inflasi di Kabupaten Mamuju. Selain itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya juga mengalami deflasi di angka 0,24% dengan andil minus 0,01%. Menurut Sundari, penurunan harga sejumlah komoditas pangan menjadi faktor utama yang menahan laju inflasi pada Mei 2026. Beberapa komoditas yang memberikan andil deflasi terbesar antara lain, ikan layang di angka minus 0,18%, ikan cakalang minus 0,14%, telur ayam ras minus 0,12%, ikan kembung minus 0,11%, serta ayam hidup dan daging ayam ras yang masing-masing menyumbang deflasi sebesar minus 0,09%. Di sisi lain, terdapat sejumlah kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan harga dan menjadi pendorong utama inflasi. Kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga mencatat inflasi tertinggi di angka 1,08% dengan andil sebesar 0,05%.
14: Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi sebesar 1,75% dengan andil deflasi sebesar minus 0,67% terhadap total inflasi. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami deflasi sebesar 0,24% dengan andil sebesar minus 0,01%. Di sisi lain, tiga besar kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi diantaranya, satu adalah kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga mengalami inflasi sebesar 1,08% dengan andil sebesar 0,05%. Kemudian kedua adalah kelompok transportasi mengalami inflasi sebesar 0,86% dengan andil sebesar 0,09%.
13: BPS akan terus memantau perkembangan harga berbagai komoditas strategis, terutama kebutuhan pokok dan sektor jasa, guna memberikan gambaran kondisi ekonomi daerah serta mendukung pengambilan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Mamuju. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Saudara, pasca Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga cabai di Mamuju mulai mengalami penurunan. Berikut selengkapnya dilaporkan Ahyan Irsyada.
10: Harga cabai di Kabupaten Mamuju mulai mengalami penurunan pasca Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah setelah sebelumnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, Andi Tendri, mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan di pasar, harga aneka cabai yang sebelumnya mencapai Rp60.000 per kilogram kini turun menjadi Rp50.000 per kilogram. Ia menjelaskan, harga cabai masih relatif tinggi karena pasokan yang tersedia belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Mamuju. Menurutnya, produksi cabai lokal dinilai masih terbatas sehingga ketersediaan pasokan menjadi faktor utama yang mempengaruhi kenaikan harga cabai di pasaran.
15: Pantauan teman-teman di pasar untuk cabai itu sudah dari harga Rp60.000 kemarin kan cabai pada saat menjelang lebaran, itu hasil pantauan kemarin itu sudah mulai penurunan jadi Rp50.000. Cabai kering tunjuk seperti itu. Ya, pasokan karena kan kita di sini meskipun ada cabai dari wilayah Kaluku atau apa itu kan tidak mencukupi untuk suplai wilayah Kabupaten Mamuju, apalagi dengan banyaknya lagi MBG yang terbuka, otomatis kita masih tergantung di Indrekan dan Makassar sekitarnya.
10: Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pasokan masih menjadi faktor utama yang mempengaruhi harga cabai di Kabupaten Mamuju, mengingat kebutuhan masyarakat masih bergantung pada distribusi dari daerah penghasil di luar Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Risada melaporkan.
0: Saudara, melengkapi rangkuman Warta Sulbar sepekan malam ini, berikut kami hadirkan informasi cuaca. Informasi cuaca berlaku esok hari Minggu tanggal 7 Juni 2026. Untuk pagi hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju, khususnya di Kecamatan Mamuju, Simboro, Kaluku, Pabalang, Tomo, Sampaga, dan Bonehau. Kemudian di wilayah Mamasa, di Kecamatan Tabulahang, Rale, Mambi, Bambang, Bala, Tawalian, Tabang, Sesena, Padang, Pana, Tanduk, Kalua, Sumarorong, dan Nosu. Kabupaten Majene di wilayah Banggai, Banggai Timur, Malunda, dan Kecamatan Hulu Manda. Di Kabupaten Pulau Mandar, khususnya di Kecamatan Tutar, Tinambung, dan Campalagiang. Kabupaten Mamuju Tengah seluruh wilayah. Kabupaten Pasangkayu, khususnya di Kecamatan Tike Raya, Lariang, Baras, dan Bulutaba. Sementara pada siang dan sore hari, secara umum hujan ringan di wilayah Sulawesi Barat, berpotensi hujan sedang di wilayah Majene, khususnya di Kecamatan Malunda dan Kecamatan Dulumanda. Kabupaten Polman di wilayah Tutar, diperkirakan cerah hingga berawan di wilayah Kabupaten Majene, khususnya di Banggai dan Banggai Timur, dan Kabupaten Polman, khususnya di Tinambung, Campalagiang, dan Balanipa. Sementara pada malam hari, cuaca cerah hingga berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju, khususnya di Kecamatan Tomo. Kabupaten Mamasa seluruh wilayah, Kabupaten Polman di wilayah Tinambung, Binuang, Andreapi, Matakali, Wonomulyo, Tapango, dan Matanga. Kemudian untuk Kabupaten Mamuju Tengah seluruh wilayah, Pasangkayu juga untuk seluruh wilayah. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 16 hingga 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara 62 hingga 98%. Angin diperkirakan bertiup dari arah tenggara ke arah timur laut dengan rata-rata kecepatan 2 hingga 40 km per jam. BMKG mengeluarkan peringatan dini waspada adanya potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Polman dan pesisir Kabupaten Majene. Informasi tinggi gelombang diperkirakan 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di wilayah perairan Majene, Sendana, Malunda, dan Tapalang. Informasi cuaca ini bersumber dari BMKG Tampak Padang. Baik, saudara, demikian rangkuman Warta Sulawesi Barat selama sepekan edisi hari ini, Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Berita-berita tersebut juga Anda bisa baca selengkapnya pada portal resmi kami di rri.co.id. Mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Hafidz, selamat malam dan sampai jumpa.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak na tanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru, pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: rokoknya tahu. Nanti aroma rokok paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Weh, enggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Maka

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jalan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Punya tunggakan iuran BPJS Kesehatan? Tenang, sekarang ada program rencana pembayaran bertahap atau rehab. Solusi tepat untuk mencicil tunggakan iuran dengan lebih ringan dan terencana. Jadi, nggak perlu khawatir lagi untuk melanjutkan perlindungan kesehatan keluarga. Yuk, manfaatkan program rehab sekarang juga. Karena sehat itu penting dan bayar iuran kini lebih mudah.

0: yang tetorowara dian do wai de na apa segala bahkan dian anak na melok lo lupa mena kena kena lo lupa ya waktu biasa ku istilah kan ikut ku ya waktu ku STNK sudah tua nakal kembali ya itu dapat tentu memang anu memang udah murah jadi sepona sejuk-sejuk mampu bomo ya waktu biasa ku itu maku pengantin baru cuma ini waspada tak punak kita mesti tentu semua nanti tentu waspada tak apa punak jarang nanti disapo ya itu tu biasa ku kuah istilahnya ku anu jarum super laki-laki jarum super laki-laki jarang di rumah suka pergi
1: Lego Lego setiap Senin pukul 12.30.
2: Di pemerintah ta dan misalnya WFH, work from home, bekerja dari rumah. Mau anda ya, anda malah dek sekali nepayari urusan kerja bakti. Begini ceritanya. Kenapa kerja bakti? Ada saya punya istilah itu relaksasi sosial. Tungan itu dari semua dia tanggung jawab na saya pegawai saya kantor. Tapi apa akan jauh lebih baik? Mau ia kerja bakti dari dikembalikan ke lingkungannya masing-masing.
3: Mau
2: dia disimbur pegawai, dia tahu mau dia disimbur. Untuk apa? Ia mesti pejabat ta, seipak kantor dari dia bisa kembali bergaul dengan masyarakat. Kan relaksasi sosial tu dia. Ida tiapa ina, ida tiapa ina pusan saat dengar. Loi mak kantor, andan dia doi efisiensi tu. Ya tu. Anda nak lompat kantor tapi ragi-ragi beban kerja. Kalau begitu sepertinya yang dibutuhkan hari ini adalah relaksasi sosial. Dota enggak bergol men dulu dia. Menjadi masjid lo itu. Dia itu bermasyarakat, sisa termus nak kopi nawawa lo di wirtang alalan dia itu. Macam-macam cerita dia. Insya Allah ada hasilnya.
3: Iya.
2: Hasilnya. Pada akhirnya masyarakat akan tersadar. Ah, Pak, macam mana dipalakai MSP jawab tadi? Andan diteruas yang baruan. itu namanya jadi mungkin jadi nari mau ya tiapa miri pak nari sakwen dia berkinerja kenapa karena kita masukkan dalam segmen-segmen atau wilayah-wilayah disebut dengan cara mendengarkan harapan masyarakat ya tuh tadi saya pejabat apa saya mau kata di masyarakat pak cari itu dan itu kan jauh lebih otentik apa yang bikin otentik karena anda melewat HP malam itu siang baruang malam itu si harga-hargai nama dek pak kepala dinas pak iya tu dek ni harap nama dek selama hari
1: Pampasan Melani setiap Jumat pukul 13.30 WITA saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mewujud.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Talk Show Halo Sulawesi Barat membahas permasalahan-permasalahan aktual yang terjadi di Sulawesi Barat dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten.
1: Dengan adanya penambahan alokasi dana desa ini, seharusnya pengawasan yang sifatnya pencegahan itu yang lebih kita utamakan.
2: Kualitasnya yang tidak baik dalam hal ini, sehingga itulah yang mendasari bahwa setidak-tidaknya yang melakukan pekerjaan itu atau seharusnya yang
3: mengundang ini adalah menjadi pijakan kita semua, bahwa kemudian melihat pembangunan Sulbar ini adalah pembangunan yang harusnya memang berkualitas dari tempat mutu, tepat sasaran, dan tepat guna.
0: Sampaikan komentar, opini, ataupun pertanyaan Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443.
4: Jadi mohon kiranya transparan ini perlu ditingkatkan lagi, dan bentuk pengawasannya, apalagi TP4-nya sudah menghilang di kejaksaan. Jadi ini perlu barangkali informasi itu segera disampaikan kepada masyarakat kita, utamanya di desa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Talk Show Halo Sulawesi Barat disiarkan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah di 96 MHz RRI Mamuju.
5: Anda masih bersama Prosatu RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami bergabung bersama rekan-rekan di pusat pemberitaan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.

0: untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian jangan tiba-tiba semua harus bayar.
1: KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan kontainer impor. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
2: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
2: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
4: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
3: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seperindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Chairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Menindaklanjuti informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari lalu.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
7: Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi, jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya, sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
6: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya, sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
0: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
6: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
8: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
9: Moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
10: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
8: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
10: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju, sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik, sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
9: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
10: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
12: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaan untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan pembeli satuan. Dan berikut keterangan daripada salah satu penjual, yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
13: Kami untuk ibu-ibu, anak-anak dengan kunci sama tasbih. Sama tadi coklat juga.
14: Ada banyak Pak belanjanya?
13: Ya banyak sih, cuma coklatnya 2 kilo sama kamisnya ada 3 atau 4.
14: Masih ada barang yang belum dibeli?
13: Banyak banget.
14: Rencana beli apa aja Pak?
13: Sudah cukup. Dengan keuangannya sudah cukup juga.
12: Ini pendengar, selain itu jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Kakiyah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari tanah suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekah Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sadatu Darayan. Ayan.
15: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung, mendarat sebanyak 411 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kulah. Niswar.
16: Ya, baik pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Embarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jamaah haji asal Embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jamaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jamaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto.
17: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung, rata-rata gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65, jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan jantung seperti itu.
16: Ya, selain itu pendengar PPIH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi, maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi. Dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan, pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Setinggang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23.10 waktu Indonesia Tengah. PPIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Embarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisakula Pro 3 Reditus Mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan Forum Penjaga Pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
18: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra. Jojo, sapaan akrabnya, merebut kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panitchapon Terarat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri yang mana ia sering menyarankan kok ke net sendiri. Akan tetapi ia mampu tampil impresif di game-game setelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa kop yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya.
19: Setelah permainan yang cukup melelahkan karena kondisi beberapa hari belakangan yang hari ini sangat-sangat cepat dan itu cukup menguntungkan pemain Thailand karena dia tipe permainannya cukup menyerang, inisiatifnya menyerang dan memang sangat-sangat cepat.
18: Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada Victor Lee di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengxiu, Tan Ning, dan dari sektor ganda putra, perang saudara antara Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Po 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Dziękuję. Ale...
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
2: Nabi bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
3: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
4: Anda punya bakat bernyanyi? Bergabunglah di acara ini.

0: Kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Excuse me.
3: Apa sih anak kecil?
2: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
3: Taulah.
2: Bapak bisa membaca?
3: Bisa, masa nggak bisa?
2: Itu coba dibaca.
3: Harap antri.
2: Hahaha, itu tau baca.
4: Pak, mau dong sama anak kecil.
5: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: dengerin duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk

0: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
1: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
2: rri.co.id.
1: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Bainal azan wal iqamah, antara azan dengan iqamah itu dapat pauro, dapat cerita. Tafakkur, pejamkan mata, berbanyak zikir, tafakkur baik-baik. Muak male di tuluni pahadir lan di batang ala beta mau. Ya Allah, ada pangan, ada pangan, ada
4: istighfar.
3: Iya, mamile tu mau pialu silek bakar, ya perbanyak dengan salawat.
4: Ya.
3: Itu bagian dari cara kita itu
4: menuju ketenangan jiwa.
3: Ketenangan jiwa. Jangan memanfaatkan antara azan dengan iqamah itu menemak laku-lakun atau mau WA. Di mana posisi on the way padahal nama sampayang.
4: Dia entah mau anu sama sih aku di masih gitu tapi di luar jolo cerita.
3: Ya we mati mau alam bi apa juma pa ya apa nama tamar di masih ki mau ni khatib ibadallah.
4: Wala zikrullah akbar.
3: Wala zikrullah akbar jari
1: Papasan Melani setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mewujud.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

0: Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan hari ini sehat dan semangat nih semuanya untuk kembali mengikuti Karaoke RRI di edisi hari ini. Edisi tanggal 6 ya? 6 Juli, Juni 2026. Wah, tanggalnya hari ini cantik sekali ya. Boleh dipasang ya. Maksudnya rencananya ya di hari ini. Kadang-kadang ada yang mau brojol, mungkin hari ini udah direncana juga biar pas ulang tahun anaknya nanti di tanggal 6 bulan 6 2026. Baiklah, hari ini spesial pastinya juga karena kami hadir dengan program spesial Karaoke RRI sampai pukul 23 ya. Mau ditambah bonus boleh 5 menit ya. Malam hari ini yang mau ikutan nyanyi boleh banget ya, langsung datang ke Jalan RE Martendata Simbol Mamuju. Kita malam ini juga mau ngajak semuanya untuk bisa karaokean di sini, atau boleh juga langsung karaokean di TikTok ya. Kita lagi live juga malam hari ini di TikTok. Terima kasih yang lagi nonton, dan jangan lupa di-share, di-tap-tap, pastinya tembusin dulu 5.000 dulu ya untuk awal ini. Jadi, dan juga malam ini tadi sempat muter sedikit ya di sekitar arteri, dan ternyata hujan di luar ya. Ini mungkin jangan sampai mengurangi semangatnya untuk karaokean, karena karaoke itu penting ya, menambah semangat-semangat kita. Asik. Besok hari Minggu soalnya, belum harga naik ya, Senin baru naik. Terima kasih yang lagi nonton malam hari ini. Juga ada siapa? Aduh, jauh banget, friend. Oke, kamu tahu kan harus sedekat apa? Itu. Ini sih tulisannya kecil, ya kan? Dari Nurul Wahida, keren lightingnya, semangat Kak Zugi ya. Tapi kayaknya saya butuh warna yang lain deh kayaknya. Oke, dan ini kayak pengaturan siang hari nggak sih ini? Terlalu ungu nggak? Oke, kalau begitu kita tunggu langsung aja ke 082. Boleh ya? Telepon juga boleh. 082296090996 atau 0426232443. Oh ya. Ada ya, Kak. Pindah kabel dulu deh sebelah sini, bentar ya. Beda ya. Halo.
1: Halo,
0: di situ setting. Setting sana ini. Iya. Dengan siapa, di mana nih?
1: Dari Kalimamuju ini.
0: Oh, Kalimamuju. Dengan siapa di Kalimamuju ini?
1: Bu Murni.
0: Oh, Ibu Murni. Masya Allah, Kalimamuju saya ada sesuatu yang spesial sendiri karena ya tadi dong. Malam. Iya, karena ya, ada durian dari Kalimamuju.
1: Iya. Ada kan di situ Nur Halima?
0: Belum sampai Ibu Nur Halima ini. Masya Allah, terima ya, kasih banyak loh Ibu Nur Halima duriannya.
1: Hujan tadi di sini.
0: Nanti ke HP tiba-tiba nanya, oh ada durian. Oke, deh Ibu Murni mau nyanyi malam ini.
1: Nah, jangan kamu nyanyi di situ.
0: Apa Ji?
1: Request lagu kat saja.
0: Oh, request lagu. Oke, baiklah. Mau dinyanyikan lagu apa?
1: Ada tuh lagu yang biasa kita nyanyikan, bagus kudengar, jadi nyanyi sama di situ.
0: Apa kita dengar?
1: Ada biasa.
0: Yang mana? Rena.
1: Bukan. Ada.
0: Tiada guna.
1: Ya, itu.
0: Tiada guna.
1: Ya.
0: Tiada guna ya. Oke, okay, ya, okay. Ya. Masa tiada guna kah?
1: Ya itu mi.
0: Oke. Mudah-mudahan masih bagus nah. Karena ya, saya kadang-kadang enggak selalu bagus.
1: Tahu ya. Mudah-mudahan bagus.
2: Oh, ada telepon kan lagi, Bang.
0: Ih. Kenapa ada yang goncengan ini? Ada yang goncengan. Gonceng berapa ini? Oh, ada juga. Yaudah Ibu Murni, terima kasih banyak ya.
1: Oh iya.
0: Iya, terima kasih.
1: Mudah-mudahan sampai ke situ Nur Halima ya.
0: Nanti kita tunggu Ibu Nur Halima ya.
1: Iya, iya. Mudah-mudahan ke situ ya.
0: Oke.
1: Kalau terima kasih Segi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung kita sapa kembali untuk penelpon yang sudah masuk juga. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Dengan Sudan di Polman.
0: Polman, Masya Allah. Di situ hujan atau tidak?
2: Tidak, pokoknya panas.
0: Betul, saya kasih 10. Oh, bukan ya. Lagu apa ini?
2: Lagunya Mawa Empat Manda, Daung Tilili.
0: Tilili, oke. Tilili judulnya, friend. Tilili. Ini operator saya orang Sumatera ya, jadi jangan sampai beda judul kita yang kasih keluar. Ada cermin gak sih? Tilili daun tilili, bukan ya? Maman Fatmanda, oh ya cocok Mitoa. Siap?
2: Siap, Tugi.
0: Oke, kita hitung dari 100 ya.
2: Oh ini ada Juwadina, ada Alessandrino, ada Sipatuo, ada Core, juga Bobby, Pak Imes. Mm-hmm. Pokoknya semuanya saja tanpa terkecuali, Tugi.
0: Oke deh.
2: Ya, ada juga Asriani, ada juga Boteng.
0: Kasih naik, kasih sebelah sini, Kak. Oke, ya siap.
2: Siap.

0: Iya.
1: Tunggu ya. Sudah ada?
0: Tiket dulu.

Terima kasih.

0: kasih banyak Sugi.
1: Terima kasih kembali juga Masya Allah. Harus pakai headset kah? Siapa ini? Oke, kita lanjut ya. Untuk baca dulu pesan-pesan yang sudah masuk dari TikTok malam ini ada Aurora Sky. Halo, halo Aurora Sky. Ke studio dong nyanyi ya. Army Glora Asmara Keljo. Wow, kok saya kayaknya kenar ya? Kenal ya? Kayak salah sebut semua nih. MP Indah, semangat kakak, makasih. Ketua, ada apa tadi nih? Nyanyi Kak Pren. Oh, berarti dia kenal kamu Pren. Kamu terkenal ya Pren? Oke, sabar ya. Semuanya boleh banget masuk ke TikTok kita malam ini. Oh, ini yang mana nih? Bentar ya, aku masuk nonton dulu ke TikTok biar bisa mengendalikan kehidupan ini ya. Oh ya, udah sambil nunggu dulu nih yang masuk ke TikTok malam ini. Tadi tiada guna ya yang di request. Tiada guna rayuanmu walau engkau sirami, sudah tiada berarti. Nada pria yang ke ada tulisan slow enggak? Yang kedua. Nah. Dari sini saya sudah bisa mendengar bahwa ada Pak Ana, Masya Allah Pak Ana ternyata di depan ada ya.

0: Oke, mudah-mudahan terhibur tadi ya Ibu Murni dari Kalimamuju. Baiklah, kalau begitu kita
1: ini Mayan sih.
0: Kita bergeser ke TikTok ya. Silakan yang mau masuk nih bergabung lewat TikTok boleh banget malam ini. Dan oh ini saya lagi
1: moderator kayak situ atau bukan? Moderator.
0: Ya, dan silakan ya malam ini yang mau ikutan nyanyi dari TikTok bisa banget. Jangan lupa di-share-share juga, ajak nih penyanyi-penyanyi yang
1: moderator jangan enggak panggil masuk.
0: Saya mau ajak dulu beberapa penyanyi-penyanyi yang keren ya untuk bisa ikutan nyanyi di live kita malam ini. Ada siapa aja nih yang seru ya? Ada Bang J, oke. Salam dari Kutai Timur, Sangatta dari HR 7 Maher. Gimana bacanya nih? Maher. Oh, Maher. Susah bacanya ya. Terima kasih untuk Kutai Timur. Kutai Timur gak mau nyanyi nih. Ridayanti juga mantap kak. Makasih Bang Didi dari Majene. Bagaimana Majene ini Bang Didi? Ada telepon kembali yang masuk ya. Kita coba terima dulu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dari mana ini?
2: Dari Aceh, ready for masih.
0: Wih, lagu apa?
2: Lagunya anu, tapi original ya. Anu, terkaya di dunia, Megizet.
0: Megizet, terkaya di dunia. Capek Megizet, miskin di dunia? Saya juga ini capek, maka.
2: Iya kak, iya.
0: Salman official, halo salam dari Sulbar. Salman nyanyi dulu ya, Salman ini kita panggil dulu nih Salman untuk ikutan ya. Oke, kita pilihkan lagunya yang original mana nih ya? Ya. Kita juga agak susah tahu yang mana original. Ya, terkaya di dunia ya? Terkaya di dunia katanya. Bukan termiskin di dunia, emang ada?
2: Terkaya di dunia, Megizet.
0: Terkaya di dunia, friend. Oh iya, iya. Terima kasih untuk bajakan, at bajakan yang mengikuti kita di TikTok. Kita carikan dulu lagunya ya. Terkaya di dunia ada, tapi Hamdan ATT mau gak?
2: Enggak sama
0: itu. Oh, enggak sama katanya pada Megizet ini. Megizet terkaya di dunia. Oke. Okay. Orjen tunggal yang kedua kayaknya mungkin ya. Kita coba ya. Pokoknya jangan tanya kita yang original karena kita tidak bisa pastikan yang mana original.
2: Iya, tapi versinya saja Megizet.
0: Iya, ini kita kasih Megizet ya.

0: Terima kasih kembali juga. Waalaikumsalam. Baiklah, dari Kabupaten Polewali Mandar ya, ada Acore di sana. Apa kepanjangannya Acore, Kak? Acorea. Jadi cocok ya, saya sudah bertanya. Begitu juga malam hari ini, masih kita tunggu boleh di TikTok RRI Mamuju. Dan Pak Anah sudah di luar. Pak Anah kalau di luar terus nanti gak nyanyi-nyanyi loh, Pak. Ayo Pak Anah. Oke, beliau masih menghafal lagu-lagunya ya. Memang masih dipersiapkan karena beliau tidak sembarang tampil. Memang harus ada beberapa prosedurnya. Ini sudah sesuai dengan apa sih istilahnya? Bentar ya. TikTok masih kita tunggu ya, silakan gabung yang mau ikutan nyanyi malam hari ini langsung dari TikTok RR Mamuju. Dan boleh juga di telepon ya 082296090996 atau 0426232243. Bagaimana Kak? Ada telepon lagi? Yuk kita terima dulu. Jadi malam hari ini saya istimewa karena operator saya Kak Hafid, bayangkan ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari mana?
1: Dari Sulawesi Tenggara ini.
0: Jauh betul. Mendengar pakai apa di sana?
1: Digital, RRI digital.
0: Oke, nanti telepon berarti dengar kita musik dan sebagainya lewat HP langsung ya?
1: Iya, di HP langsung.
0: Oke, siapa lagi di Sulawesi Tenggara?
1: Dengan Bung Yunus.
0: Bung Yunus di Sulawesi Tenggara. Bung. Ada Yus nggak di depannya?
1: Nggak ada.
0: Oh.
1: Ya, ada Yus di depannya itu.
0: Yus Yunus. Lagunya apa nih Bung Yunus?
1: Ya mau coba-coba lagu dari ini. Judulnya Susah Hati.
0: Susah Hati. Megizet bukan?
1: Nah, kayaknya ya. Kita tahu siapa itu penyanyinya. Yang susah pastinya di judulnya itu Susah Hati.
2: Susah hati.
0: Kita carikan dulu ya susah hati malam ini. Karena kita di sini lagi enggak susah hati. Susah uang. susah hati.
1: Susah hati.
0: Yang ke itu aja yang ada di atas pohon kali ya. Seru.
1: Iya. Kalau aku itu biar kiburnya juga enggak apa-apa.
0: Oh, wah kalau penyanyi katanya kalau penyanyi yang sering tampil di panggung itu diiringi pakai sendok dan garpu juga bisa kok.

0: Oke deh.
1: Ya, makasih.
0: Oke, jangan susah-susah lagi setelah ini ya.
1: Oke, siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita ke mana lagi nih? Ke... Oh ya, ini ada requestan tadi ya. Saya baca dulu ya. Untuk pesan-pesan yang sudah masuk. Ada... Oh ini banyak nih. Kak, lagu orang asing, oke kita tampung ya orang asing. Orang asing Reformon. Terus peramal tua, aduh maksud Anda, saya gampang tersinggung loh sekarang dengan umur. Terus ada juga Bunga Selalu Setia, request lagu gelas retak, bismillah. Saya gak pernah sih, tapi kita coba aja nanti ya. Assalamualaikum, IFTS. Woi teman-teman dari FTS apa kabar nih? Kim, dulu zaman SD dengar radio pas mau tidur, sekarang sudah bisa juga lihat penyiarnya. Halo Kim. Terus dari HR's Maher, lagu barunya Pak Lesti, tapi kita yang nyanyikan. Bismillah ya, mudah-mudahan saya tahu. Selamat bergabung semua nih yang baru bergabung juga malam hari ini. Ada siapa aja nih tadi? Oke, dan kita ke, jangan gelas retak dulu, orang asing. Orang asing versinya Reformon aja ada enggak? Anjikan. Boleh, enggak apa-apa.
2: Tahu aja kalau rata-rata orang Anrikan ya.
3: Iya, udah.

0: Mantap sekali musiknya ya. Dan mudah-mudahan tadi yang request juga sudah terpenuhi keinginannya. Oh, ada Rena-Rena juga tadi requestannya ya. Maaf banget kita lagi penyesuaian ini di TikTok malam hari ini ya. Jadi kita pastikan bahwa siaran kita tetap mantap di 96 FM, 100,2 dan 97,6 FM. Ada Pak Ana yang sudah mampir. Ayo Pak Ana, ayo. Bisa yuk? Yuk. Oke. Pak Ana ini penyanyi tetap kita di karaoke. Ayo duduk sini yuk. Ya. Oke, yuk duduk dulu. Ini punya siapa ini ya? Oke. Ini lagunya Pren. Itu dia. Apa kabar Pak Ana? Agak rapatan dikit Pak.
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat ya?
1: Sehat selalu.
0: Oke. Bapak masih ada daging nggak sih di rumah? Masih ada nggak?
1: Waduh nggak kebagian.
0: Oh nggak kebagian ya.
1: Mungkin lupa yang bagi.
0: Oh bukan lupa sih. Emang sengaja mungkin Pak.
1: Sengaja ngelupa.
0: Aduh. Ya udah kalau begitu malam hari ini Pak Ana ada yang lagi nonton nggak salam-salamnya?
1: Salam buat yang di Korongana.
0: Mm-mm.
1: Yang di Korongana cepat ke sini.
0: Oke.
2: Ya kan bisa tarik ke belakang kameranya baru agak sini. Tarik lagi ke belakang. Bisa.
0: Terlalu nih. Oke deh, siapa ya Pak Ana ya? Nah. Ya oke, diputar lagunya kita mulai.

0: kasihan. Terima kasih atas kesempatannya.
1: Oke deh, terima kasih juga Pak Anah, mantap ya. Oke, dan kita juga tunggu kembali nih untuk pendengar. Oke, untuk pendengar yang juga malam ini lagi menyatu bersama dengan RR Mamuju, terus juga yang lagi masuk dari TikTok juga ya. Mantap, semuanya bisa di cover lewat telepon, lewat TikTok maupun langsung di studio. Oke deh. Kalau begitu tadi apa semua tadi nih? Banyak requestan, lumayan banyak tadi sih. Ya. Dan kita lanjut dulu untuk requestan berikutnya, tadi orang asing, terus apa lagi tadi ya? Apa? Oh, gelas retak. Engkau datang. Dibantu Kak Hafid bisa enggak sih lagu ini? Ya udah, kita terima telepon dulu, ada yang masuk ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ih, andalanku ini deh.
2: Loh, kok tahu?
1: Tahu lah. Not, not itu udah.
2: Ah, anu sih lah.
1: Not itu udah agak sepoku. Nggak banyak durian di situ kah?
2: Nggak. Oh. Ada jitu. Potong itu pun di poteng ya.
1: Oh, ya, tanya saja Ki ini, tuh siapa tahu lewat-lewat Ki ke RRI.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Apa lagu tak?
2: Lagu Mandarin.
1: Apa itu judulnya?
2: Bajiri Eko Cina di dalam pengipia tapi nada rendah ya.
1: Cina di lalang pengipi. Nah,
2: nada Joya yang pemuda.
1: Bicarikan kit dulu.
2: Lagu ini buat Papa Rizky.
1: Nada rendah katanya.
2: Ya, kita ludu juga.
1: Oh, udah cocok kayaknya ya, Papa muda ya.
2: Dek Wong diam di Takut Cika. Juga Dharma ya, bukan semuanya.
1: Oke, Cina di lapangnya kemana tadi ya? Oke, siap.
2: Siap.
1: Baik, kita juga.

0: Oke deh, mantap.
1: Tapi sentinya basnya dikasih turun tadi ya.
0: Apanya dikasih turun?
1: Basnya sedikit.
0: Basnya sedikit dikasih turun. Oke. Oh iya, makasih banyak ya untuk Emel. Oh iya kak, pantas gak jelas ya begitu ya, karena ini tadi lewat telepon. Kita sapa dulu untuk pendengar kita yang sudah masuk dari TikTok. Ada Rahmat, halo Rahmat. Yang mana sih yang ini ya? Atau yang itu? Oh. Halo Rahmat. Iya itu kak, yang itu nih. Ah betul. Oish, Rahmat Salomanurung. Oh Rahma. Oh, kayak kenal ya. Gak ada suaranya masuk ini. Engkau datang. Sabar ya, kita cek dulu ada di nomor berapa. Oh ya ada sih. Halo. Oke, sudah ada nih. Salomanurung, okay. Betul ya?
2: Iya, Salomanurung kakak.
0: Wih, dia mantap. Apa nih lagunya?
2: Boleh lagu pop ya kak?
0: Boleh banget. Silakan lagunya.
2: Kenapa doubling?
0: Doubling matikan ininya kak. Reknya yang sebelah sana tadi. Tau itu, nyalain lampu birunya kak. Yang di atasnya tadi, no, yang di atasnya fader itu, itu. Ya, benar, yang sebelahnya. Nah, oke okay deh. Bagaimana?
2: Oke.
0: Oke deh, silakan.

0: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum, masih ini ya.
0: Masih oke ya di sana ya. RRI diterima dengan baik di sana.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, mantap berarti. Dan masih nyanyi lagi ya? Karena kayaknya kita sepi juga malam ini ya. Rahmat dari Salumanurung juga, siapa penyanyi favoritnya selain saya?
2: Dari
0: selain saya sama siapa ya? Oke, udah nyanyinya nanti lagi ya. Nanti kita terus juga silakan yang mau ikut di TikTok juga boleh ya. Jangan lupa di share-share nih. Terus ada Rusman Sulbar juga lagi ada di TikTok. Teman-temannya Rahmat juga kayaknya banyak nih di TikTok ya. Dan kita nyanyi tadi lagunya apa Dini? Cina adalah Sara Tarape. Ada pria. Sara Tarape. yang kedua kayaknya. Kita coba ya. Benar enggak salah sih. Yang mau ikutan di telepon juga masih boleh 08 berapa sih kan nomornya 0822. Karena di kepala saya sekarang nomor Pro 2 ya. Oke, musik lagi.

0: Oke, dan ini saya jumpai juga ya untuk siapa tadi? Fadel Mamuju, asik, dan Dutani. Anggra ini juga terima kasih. Mau request lagu bang, lagu Mandar Salenda Papewe Ngamu. Yang mana dong? Kita terima telepon dulu ya, nanti kita cari Salenda Papewe Ngamu. Halo, apa kabar?
1: Halo, apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan Karampuang nih kayaknya ya?
1: Iya. Yeah.
0: Ada si Patuo di sana.
1: Iya. Yeah,
0: yeah. Oke okay deh, malam ini mau nyanyi lagu apa?
1: Lagunya Iis Dahlia.
0: Apa?
1: Ranting yang kering.
0: Sebentar lagi musim kemarau loh. Ya, ranting baru yang kering ya judulnya.
1: Ada surat sedikit.
0: Ranting yang kering, friend, judulnya.
1: Iya.
0: Nanti dia kirim pesan ke seseorang, tulisannya ranting yang kering. Ini karena operator saya handal semua ya. Malam ini di bagian mixer Kak Hafid. Bagian
1: oh, ada Pak Hafid.
0: Ada.
1: Oh, Pak Hafid.
0: Pak Hafid. Terus bagian nyari-nyari lagu ya. Ya apa sih judulnya kalau nyari-nyari lagu tuh? Bagian playlist ya. Ada Prendi, terus bagian TikTok ada Wendy. Bagian memantau acara Pak Rohi ya. Oke, siap ya. Bagi ranting yang kering. Langsung?
1: Iya.
0: Oke.

0: kepala itunya. Jangan itunya.
1: Oh, jangan ininya. Ya dicarikan ulang ke dulu, Palek. Bagiran yang kering ya, coba. Engkau anggap diriku bagai ranting yang kering. Siap? Gembala cinta.

0: Terima kasih.
1: Iya, ayo batu-batu kalau sunyi deh.
0: Ya, bagaimana kak saya itu kasih nah?
1: Kok baru sanggini ada suara aku eh. Iya, makasih
0: ya. Oke, makasih kembali. Baiklah kita. Kok jadi dahak ini ya? Ada Rahmat, mungkin Rahmat silakan dilanjutkan dulu Rahmat. Halo Rahmat.
2: Iya.
0: Naikkan dulu kak. Oke, lagu apa nih?
2: Lo.
0: Kamu mau ini gak?
2: Tunggu sebentar.
0: Lagu yang sudah di request tadi ada Salendammu sama beberapa lagu lainnya nih.
2: Apa tadi? Gembala Cinta ya?
0: Iya.
2: Oke, saya coba dulu ya. Saya coba sampai selesai. Oke.

0: kasih.
1: Oke.
0: Ya, terima kasih juga. Sorry, ini kita salah efek ya guys ya. Oh, sini. Salah sini aja deh, Kak.
1: Oke, baiklah saya. Ada Arjun di studio juga. Arjun, halo Arjun. Bisa ya. Saya nyanyi lagu Salendamu dulu sama Pak Roy ya. Oke, Arjun silakan masuk Arjun. Ini kalau ada Arjun suara saya mah gak ada apa-apanya ya. Ini ada kursinya, Pak. Ini aja, Pak, biar menggesernya tidak susah. Oke deh. Pak Roy, lagu Salendamu. Ih, Prendi makin oke deh jadi orang Sulawesi Barat ya. Katanya orang Mandar ya, Prendi ya. Orang Majene, oke. Deswita ya. Yang pertama aja mungkin ya. Eh, ada cewek itu, sorry. Diniruai. Yang kedua aja. Bismillah ya. Ya udah. Oke. Cek. Aro coba cek dulu.
2: Oke, cek 321. 123 selamat malam. Semuanya. Mantap.

0: Salendario. Ini pakai yang mana?
1: Tidak. Tidak mesti yang mana?
2: Tidak. Tidak pakai.

0: Oke deh Pak Roy, terima kasih. Baik, sudah ada Arjun di sini. Ayo langsung ke Arjun ya. Arjun. Oh, Rahmat sudah keluar ya. Sambil saya baca dulu untuk pesan-pesan yang sudah masuk jam malam hari ini, silakan duduk dulu. Fadel, terima kasih. Ada Nasra Nasra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kamu bukan sini? Iya. Yeah. Oke, okay, terus ada Ahmad juga. Salam RRI. Selamat malam ya. Mantap, aku fans Kasugi nomor 1. Ah, karena saya tahu orangnya ya. Kupikir kamu fans Irsyad nomor 1. Boleh minta tanda tangannya enggak, Kak? Oke, okay, ada Sarah ini, mantap Pak Roy. Makasih ya Bang, berdua terhibur banget ya. Murni Ahmad juga, terima kasih. Mantap betul Bung Roy Effendi. Mangula. Apa kabar Arjun?
1: Baik, Kak Sugi.
0: Lagunya belum kita ini ya, belum diserahkan ke RRI dong ya lagunya ya. Diserahkan. Oke, okay. Arjun mau nyanyi lagu apa?
1: Mau nyanyi lagu dandet, Kak.
0: Judulnya?
1: Judulnya Taruk Persi. Persi siapa ya? Saya lupa namanya. Siapa lagi namanya itu? Yang juara dua, Kak. Sugi, lupa namanya.
0: Saya?
1: Ada cowok. Ya, Valen, Valen.
0: Oh, Valen.
1: Iya. Cowok dibawa, dibawa, dibawa. Ya itu. Ya itu. Mau kirim-kirim salam dulu dong.
0: Boleh, boleh, boleh. Salam buat siapa?
1: Salam buat keluarga yang ada di rumah ya. Di Rantai Punaga, terus keluarga juga yang ada di gimana ya, di Desa Bambangan sama Leo. Ada juga baru saya tahu Kak, ternyata di di apa, di Bela, apa di Bela sama di Kopeng itu ternyata saya punya keluarga.
0: Oh, banyak juga di sana.
1: Iya.
0: Banyak pendengar di sana ya?
1: Belum.
0: Oh, masa? Aduh. Bela yang gunung kan?
1: Iya, yang rusak itu loh.
0: Oh iya. Oh, banyak di sana di Bela, mereka dengarnya pakai HT.
1: Iya. Tahu Mira yang konten kreator.
0: Oh, itu di Bela ya?
1: Iya.
0: Oh, iya.
1: Kopi yang Anda tahu, yang pastinya dia bagian situ.
0: Oke. Okay. Yaudah, siap dengan lagunya?
1: Oke, okay, siap.
0: Mainkan.

0: Enak banget suaranya, sumpah.
1: Masa sih?
0: Iyalah. Oke, saya pulang ya. Bagaimana, friend? Kamu tetap mendukung saya kan, friend? Ya kan, kita kan tempat ya, Wendy ya. Yeah. Nomor rekening kamu berapa?
1: Seturnya kak ya.
0: Oke, kita ya
1: turun atau dulu. Lanjut?
0: Lanjut dulu. Duet lagu apa?
1: Terserah.
0: Wah, itu lagu-lagu yang paling susah itu judulnya Terserah.
1: Kita jika deh.
0: Apa-apa yang bagus?
1: Apa sih?
0: Sebut dulu dong judul lagu yang ini. Apa?
1: Kalau cicing kepalsuan mau enggak?
0: Boleh. Yang melo ya?
1: Iya. Yang versi Andri. Oke.
0: Apa sih, Wen?

0: Asugi. Oke, mantap. Ini sudah jam berapa ya? Oh, masih ada setengah jam lagi. Kalau begitu kita bergeser ke Pak Ana dulu. Monggo, Pak Ana. Kita duet juga gak sih, Pak Ana?
1: Sabun mandi.
0: Oh, sabun mandi. Masuk-masuk sabun mandi.
1: Pokoknya sabun mandi.
0: Sabun mandi. Kalau kaca bisa pecah. Ya. Oke.
1: Koplo.
0: Ingat ya, friend ya. Pak Ana ada genre khusus koplo. Yang mana, Pak?
1: Surabaya punya. Hah? Yang mana?
0: Ya. Oh iya.
1: Surabaya punya.
0: Oke deh.
1: Duh, gak dengar nih.

0: terima kasih. Wassalamualaikum. Hidupnya yang di rumah.
1: Oke. Lanjut kita ke siapa lagi yang sudah masih ada setengah jam ya? Masih ada ya? Oke. Ada siapa aja yang nonton tadi, ada Tia Palira juga, ada Gun. Aduh Gun, kenapa gak ke studio nih Gun? Terus lagu berikutnya apa tadi yang belum dinyanyikan ya? Salendamu sudah. Saya kan spesialis.

0: menyanyikan lagu-lagu requestan ya. Terus Abang Bro terima kasih. Boleh oh ini nih, siapa lagi tadi ya? Kayaknya udah habis ya. Oke. Ya udah kalau begitu kita panggil kembali ya, mungkin Arjun. Ada siapa di luar? Ya udah Arjun lagi ya. Karena lebih bagus suaranya Arjun daripada saya, jadi Arjun aja ya. Apa? Oke. Okay. Silakan Arjun, lanjut ke lagu berikut. Ini Arjun dari mana tadi nih?
1: Dari Malunda dong.
0: Malunda langsung ke sini?
1: Iya.
0: Berapa jam?
1: 1 jam, karena tadi hujan di jalan.
0: Oh itu, ngebut ya?
1: Tidak.
0: Oh.
1: Berhenti ki kalau dapat ki deras hujan.
0: Oh ya, salam untuk keluarga saya yang ada di Malunda ya.
1: Ya, kenapa ya?
0: Durian. Apa lagu tak?
1: Kalau lagu saya sendiri boleh?
0: Boleh, boleh. Judulnya apa?
1: Ruao di Ateu.
0: Ruao di Ateu. Ateu. Ah. Di Ateu. Ada enggak? Yang mana? Karaoke.
1: Karaoke-nya ya. Itu.
0: Itu. Oke. Okay. Ya. Jadi Arjun itu baru saja merilis lagu ya, nanti kita lupa belum masuk ya ke playlist kita. Ya udah langsung aja ya.

0: Masya Allah, luar biasa sekali Arju.
1: Masa sih, biasa aja kak, biasa sama kak di luar.
0: Oh biasa di luar, saya biasa, luar biasa.
1: Oh iya kak.
0: Ini ya.
1: Apa?
0: Lagunya sudah ada di YouTube tapi ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, jadi
1: para nada.
0: Para nada, berarti ini satu dengan Badi Rahman ya.
1: Iya betul sekali.
0: Apa lagu yang mana yang kemarin Badi Rahman yang di para nada juga?
1: Apa ya? Ikan di Banditongan yang viral itu.
0: Ikan.
1: Terus ada lagi
0: Reski
1: kedua. Ya ada juga ke Reski, Kak Fahmi juga ada.
0: Ya karena kakaknya ya.
1: Iya betul.
0: Oh ya udah.
1: Oh ya kak, saya juga mau sapa omku yang lagi nonton.
0: Di mana?
1: Nonton.
0: Di mana lagi nontonnya?
1: Mendengarkan RRI.
0: Oh iya.
1: Iya di Rote Punaga, Om Rangga.
0: Oh jadi Rote Punaga lagi ramai juga ya?
1: Iya dong. Rote Punaga itu tidak pernah alpa kalau malam minggu mendengarkan RRI.
0: Masya Allah Rote Punaga kalian luar biasa. Ya?
1: Iya saudara.
0: Kenal Kak Hafid? Oh.
1: Iya Rote Punaga Tamaindung pokoknya. Salutahongan kayaknya ya. Salutahongan.
0: Banyak
1: terus...
0: ya. Jangan lupa kirim SMS sebanyak-banyaknya.
1: Iya, sebanyak-banyaknya. Oke, sekian dan terima gaji.
0: Oke, makasih. Dan kita lanjut, tadi ada requestan juga yang masuk malam hari ini. Ada Ahmad Notonda Uai Mata. Notonda Uai Mata. Karena operator kita orang Sumatera ya. Oh ya, bye-bye. Makasih ya, Arjun. Saya pikir kita masih duet penutup loh. Oh, nanti berarti saya duetnya sama Kak Hafid ya penutup ya. Notonda Uai Mata. Ketemu gak? Oh ya, yang pertama, yang pertama. Oh, yang ke itu, yang ke... yang pas, yang ada tulisan. Bawah. Aduh, lewat. Ah. Oke, okay, bismillah ya, tinggi. Kali ini requestannya...

Ya mudah-mudahan terhibur tadi yang sudah request ya. Lagunya tinggi sekali, oi. Notoda Oi Mata yang direquest sama Ahmad. Terus ada Bunga Selalu Setia juga malam ini. Gelas Retak. Orangnya kembali, friend. Aku pikir ini kan sudah sesi 2 ya. Oke, kita coba Gelas Retak ya. Saya gak pernah nyanyi sih, sumpah. Ini mungkin pertama kalinya saya nyanyi lagu nada cowok ya, oke. Yaudahlah. Kak Hafid bantu ya, Kak. Nih, Kak, ada mic satu. Sisa. Gelas Retak. Dan nanti penutup Pak Roy. Penutup ya? Pak Roy sama Pak Ana. Oke. Dipikirin dulu lah.

0: Pendengar RRI ataupun juga penonton kita yang ada di TikTok, waktu kebersamaan kita ya untuk karaoke RRI juga harus selesai sampai di sini. Tengah aja minggu depan masih ada kok ya. Bener kan ya, Kopren? Ya katanya Fitri Kopren. Udah biasa dia ya. Dan juga yang sudah bergabung di TikTok malam hari ini, yang sudah menembuskan kita ke 4.800 like, tap-tapnya, makasih banyak. Dan akan ditutup malam ini ya. Bunga Selalu Setia, maaf ya, saya kurang hafal lagunya, jadi gitu aja hasilnya ya. Pak Ana, nyanyi lagu apa, Pak?
1: Patah hati, Pak Roy. Enggak mau.
0: Pak Roy, kok enggak mau, Pak Roy?
1: Tidak semua laki-laki. Hah? Patah hati apa tidak semua laki-laki?
0: Patah hati gue bagus. Ya Megizet bukan sih?
1: Anu, Roma Irama. Yang koplo, Pak Bapak.
0: Ada yang koplo. Ku pernah itu ya?
1: Ya. Oh.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

terima kasih untuk Anda masih menyatu di jalur Pro 1 RRI Mamuju di suasana malam yang semakin larut. Malam ini kami temani dengan pilihan lagu-lagu tradisional, lagu-lagu daerah Nusantara. Kalau tadi ada lagu daerah Mandar lewat suara dari Saripudin Amba dan Halija, ada lagu dari Mengkasara lewat suara dari Iwan Tompo, Minasari Borita. Untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, semoga bisa menghibur, menemani suasana istirahat

Ci, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa ambil semua ji ya? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anak aku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mi mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

semakin larut malam. Sudah 34 menit dari pukul 23 malam. Selamat malam untuk yang malam ini masih menyatu. Demikian yang mengirimkan pesan singkat juga di 0822-9609-0996. Selamat malam Mas Albert yang ada di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Selamat malam untuk siapa nih? Oh, Om Rangga juga. Mudah-mudahan masih menyatu di jalur Pro 1 Om Rangga ya. Om Rangga di Rantai Punaga ya. Di apa nih? Juliet Zulu Alpha 34 Alpha November Papa ya. Selamat beristirahat Om Rangga ya. Salam 5155 ya. Untuk kawan-kawan di Rapi di Sulawesi Barat. Lagu dari daerah Banjar ya. Baras Kuning. Ini juga salah satu lagu lawas.

paham artinya ya. Tapi katanya lagu ini punya kesan tersendiri, lagi mengingat orang tua yang sering memutar lagu ini di masa-masa itu katanya. Baik, thank you untuk Anda masih bersama Pro 1 di 0822-9609-0996, bisa dipergunakan juga, atau di 0426-2322-443. Sementara menit ke 39 dari pukul 23. Lagu Mandar lewat suara dari Halija dan Saripudin Amba. Kembali saya hadirkan. Apa kabar untuk Wahab Al-Bilal di Mepili? Di jam-jam seperti ini juga masih menyatu biasanya ya, sampai tutup siaran. Semoga bisa menghibur.

Ki, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa milih sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i, kalau itu yang nak bikin, tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak je yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

Terima kasih untuk Anda masih menyatu di jalur Pro 1 dari Mamuju di suasana malam yang semakin larut ini. Mohon maaf, beberapa permintaan lagu tidak kita tunaikan untuk saat sekarang ini. Kita sudah di penghujung acara dan ada satu lagu yang saya pilihkan sekaligus juga melengkapi perjalanan kita lewat suara dari Iwan Tompo, Salasa Mengantalai.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama musik seperti ini, itu pertanda usai sudah tugas kami menemani Anda lewat rangkaian siaran hari ini, Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Insya Allah kami akan hadir kembali menjumpai saudara lewat rangkaian acara kami di esok hari, hari Minggu tanggal 7 Juni 2026. Kami akan mengudara kembali pada pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Mamuju, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan saudara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju, program 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju kembali mengudara untuk Anda hari ini 7 Juni 2026. Selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung, maka kelak kamu akan melihat dan mereka pun akan melihat siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Maha benar firman-Mu, Ya Allah, lagi Maha Agung. Assalamualaikum.

0: Pendengar, terima kasih menemani kebersamaan kita di Mutiara Pagi, dan sesaat kami hadirkan untuk Anda.
1: Ibarat sungai yang mengalir tanpa henti, ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan untuk Anda dalam Mutiara Pagi untuk edisi hari ini 7 Juni 2026. Kembali kami hadirkan untuk Anda dalam kajian tafsir Al-Quran bersama dengan Dr. Ustadz Nur Salim Ismail MSc. Dan pendengar, masih pada pembahasan surah Al-Baqarah dan kita memasuki di ayat 56. Dan kita sudah terhubung bersama Ustadz. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar hari ini Ustaz?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Ustaz, mungkin kiranya sebagai pengantar kita pada Mutiara Pagi, silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi hadana subulal salam. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar, pagi ini kita akan mengulas tentang ayat 58 dari surah Al-Baqarah. Allah berfirman, wa idh qulna dukhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haythu syi'tum ragada wadkhulul baba sujjada wa qulu hufatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini, lalu makanlah dengan nikmat apa saja yang ada di sana sesukamu. Masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud dan katakanlah, hittah, niscaya

negeri yang diberkati itu sering diidentikan dengan wilayah Baitul Maqdis, wilayah Palestina hari ini. Allah memberikan tiga anugerah sekaligus, yaitu anugerah keamanan, wilayah, anugerah kemakmuran pangan, dan anugerah pengampunan dosa. Namun semuanya disyaratkan dengan sikap spiritual tertentu. Lalu makna wadkhulul baba sujjada, masuklah sambil bersujud itu. Kata-kata sujjadan tidak harus dipahami sebagai sujud penuh secara fisik ketika berjalan masuk gerbang. Tapi sujjadan, sujud di situ memiliki makna ketundukan, kerendahan hati, dan kesadaran bahwa kemenangan bukan hasil dari kekuatan manusia semata. Maka pesan utamanya, ketika seseorang memperoleh kemenangan, janganlah masuk menjadi golongan orang-orang yang memiliki kesombongan, tetapi tetaplah menjadi orang yang memiliki kerendahan hati. Kemudian, apa makna hittah? Hittah berarti permohonan bahwa, ya Allah, gugurkanlah dosa-dosa kami. Ini adalah pengakuan bahwa manusia tidak hanya butuh nikmat materi, tapi juga butuh pengampunan spiritual. Menariknya, sebelum menikmati negeri yang subur, mereka diminta terlebih dahulu membersihkan hati. Ayat ini mengandung filosofi mendalam tentang hubungan antara kekuasaan, kemakmuran, dan kerendahan hati. Sebab secara umum manusia itu berpikir, ketika saya berhasil, saya pantas berbangga. Namun justru Al-Quran memberikan petunjuk bahwa semakin tinggi pencapaianmu, semakin besar kebutuhanmu untuk merendahkan dirimu, utamanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemajuan yang tidak dibarengi dengan kerendahan hati, ujung-ujungnya hanya akan melahirkan kesombongan, dan rumus hidup ini selalu memberikan satu pesan penting bahwa pintu gerbang kehancuran sebuah masyarakat adalah karena tumbuh suburnya kesombongan di dalamnya. Ayat ini juga menunjukkan bahwa syukur bukan sekedar ucapan, tetapi memiliki tiga lapisan, yaitu lapisan pertama mengakui sumber nikmat bahwa itu dari Allah, merendahkan ego, dan menggunakan nikmat pada jalurnya yang benar. Karena itu Allah menggabungkan makanan dengan nikmat, sujud dan istighfar. Nikmat, ibadah, dan istighfar pada dasarnya tidak boleh dipisahkan. Ayat ini mengungkap secara tersirat tentang penyakit manusia yang abadi, yaitu ketika miskin, dia minta pertolongan.

0: kepada Allah, sangat ingin dekat kepada Allah, dan ketika kaya merasa tidak lagi membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Bani Israel dalam ayat ini menjadi simbol universal tentang kecenderungan manusia melupakan sumber nikmat setelah memperoleh nikmat itu sendiri. Jika dibaca dalam pendekatan yang lebih dekat, lebih akrab dengan kehidupan kita dewasa ini, menunjukkan bahwa semakin besar kekuasaan seseorang, semakin tinggi resikonya untuk mengalami narsis, merasa benar, merasa selalu benar, dan bahkan sampai pada titik menurunnya empati. Karena itu Allah memerintahkan wadkhulul baba sujada, masuklah sambil bersujud. Artinya, sebelum menikmati sebuah kemenangan, sebelum menikmati sebuah kekuasaan, kendalikanlah egomu terlebih dahulu dengan tetap menunjukkan sikap bahwa Allah adalah sang penentu di atas segala-galanya. Hittah mengajarkan untuk mengakui kesalahan, untuk tidak menyangkal akan adanya dosa yang kita lakukan, dan tidak menyalahkan orang lain. Kemampuan mengakui kesalahan pada dasarnya merupakan ciri kepribadian orang-orang yang matang dengan jiwanya. Sementara orang-orang yang tidak mampu mengakui kesalahan, biasanya dia akan memunculkan sikap defensif, mudah marah, bahkan pada akhirnya sulit bertumbuh. Sebaliknya, orang yang mampu bertobat justru memiliki fleksibilitas psikologi yang lebih tinggi. Para pendengar sekalian, banyak konflik keluarga, organisasi, bahkan bangsa bukan karena kurangnya sumber daya, tetapi konflik itu hadir karena dipicu oleh ego, kesombongan, dan ketidaksiapan untuk meminta maaf. Maka ayat ini mengajari kita tentang pola yang harus diterapkan dalam kehidupan sosial dengan cara yang sederhana. Satu, akui nikmat itu dari Allah. Dua, syukuri nikmat itu kepada Allah. Yang ketiga, rendah hatilah sepanjang masa. Keempat, biasakanlah memohon ampun kepada Allah. Dan kelima, insyaallah keberkahan itu turun kepada kita. Sedangkan yang sering terjadi adalah nikmat dilupakan sumbernya, kesombongan disuburkan prakteknya, konflik dijadikan sebagai program kehidupan, dan ujungnya adalah kehancuran. Maka dari itu, mari kita merenungi dan meresapi ayat ini, bahwa jangan pernah memasuki pintu kesuksesan dengan kepala tegak karena kesombongan, tapi masuklah dengan kepala ketundukan karena kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu pengantar kita pada subuh hari ini. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas pengantarnya di subuh hari ini dalam Mutiara Pagi. Dan pendengar, kami juga membuka interaktif untuk Anda bersama kami. Kita membahas pada pembahasan surah Al-Baqarah ayat 58 bersama dengan Dr. Ustaz Nur Salim Ismail. Pendengar bisa bergabung bersama kami via telepon di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443 yang mendengarkan kami juga secara streaming bisa bergabung, dimasukkan pertanyaannya di kolom live chat ya. Dan sekali lagi di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. 0811-22-443. Ini tadi Ustadz ada beberapa yang saya catat ya, dalam pembahasan surah Al-Baqarah ayat 58, bahwa sebelum menikmati nikmat, mereka harus membangun hubungan spiritual yang baik. Nah, Ustadz, ini kan apa ya, sangat erat juga dengan kaitan yang mungkin terjadi di masyarakat, bahwa yang diungkapkan tadi Ustadz, sebelum menikmati negeri yang subur, aman dan juga penuh rezeki, Allah mendahulukan pengampunan dosa sebelum memberikan kemakmuran. Nah, ini apakah terdapat hubungan antara dosa manusia dengan kaitannya dengan keberkahan rezeki atau kesejahteraan suatu masyarakat, Ustadz? Nah, bagaimana kita memahami ini, Ustadz? Karena ada kan biasa orang katakan, kayaknya kamu seret-seret rezekimu karena kurang-kurang kayaknya beginimu dengan Allah dan sebagainya. Ini apakah memang ada kaitannya atau seperti apa, Ustadz?
0: Iya, ada dalam buku, apa itu, buku yang ditulis oleh Ustadz Nasrullah tentang rezeki itu. Pasal yang paling memudahkan orang terhalang rezekinya itu adalah dosa. Dosa. Dia sifatnya, dosa itu satu, menghalangi rezeki. Yang kedua, memindahkan rezeki. Jadi ibaratnya ada paket kiriman yang sebetulnya alamatnya sudah ditujukan kepada kita. Sudah hampir tiba kurir itu di pagar rumah kita. Tapi tiba-tiba terjadi proses cancel. Di cancel paket itu. Dan kita tidak tahu kenapa tiba-tiba sistem dalam pengiriman itu, paket itu tiba-tiba di cancel. Nah, lalu dialihkan kepada paket yang lain. Nah, itu adalah penggambaran tentang bagaimana dosa itu sangat berkontribusi terhadap makin terhalangnya rezeki kita. Jadi semakin banyak jenis dosa yang dimaklumi dalam kehidupan, semakin kita akan terkena dampak dari sekian banyak perilaku-perilaku buruk itu. Makanya Al-Quran mengatakan, satu jenis kezaliman yang tumbuh subur di tengah masyarakat dilakukan oleh orang-orang tertentu, tapi jangan lupa dampaknya bukan pada orang itu saja. Yang ada ialah justru akan berdampak, berimbas kepada banyak orang, sekalipun orang itu tidak terlibat melakukan dosa.
1: Oke. Jadi sebelum kita memohon rezeki dan lain sebagainya, memang hal yang paling pertama dilakukan adalah memperbaiki hubungan dengan Allah dan juga mengharap pengampunan dosa, seperti itu, Ustaz, ya?
0: Iya, karena awal mula dosa itu adalah lupa diri sebetulnya. Oke. Kita punya kesuksesan, orang lulus dalam sebuah seleksi misalnya. Kalau dia lupa kepada Allah, itu yang terjadi sekarang. Ada sedikit rezeki yang diberikan oleh Allah, ada nikmat sedikit, dan menurut Allah itu sedikit saja nikmat yang diberikan kepadanya. Tapi dia kemudian habiskan waktunya dengan party, dengan hura-hura, bahkan diwarnai dengan kemaksiatan. Itu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau engkau mendapatkan nikmat, kalau manusia mendapatkan nikmat, yang paling penting itu adalah kuatkan kembali dalam diri bahwa nikmat ini dari Allah. Dan karena nikmat itu dari Allah, maka penyalurannya juga harus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita harus saling membuka diri lah. Kita tidak sedang menunjuk siapa-siapa. Ya, betul. Tetapi setiap pencapaian, setiap nikmat, setiap anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita, jangan selalu luapkan kenikmatan itu dengan hura-hura. Ya, di situ persoalannya. Karena ketika ada hura-hura, maka pintu kesombongan itulah yang menjadi celah pertama mengapa Allah tidak senang kepada perilaku kita.
1: Oke. itu menjadi pintu Ustaz ya. Nah bagaimana dengan mungkin anggapan bahwa ada kok orang yang mungkin walaupun dia apa ya tidak taat tapi rezekinya tidak berhenti mengalir Ustaz.
0: Itu istidraj.
1: Oke.
0: Okay. Itu istidraj dan justru jauh lebih berbahaya.
1: Iya. Yeah.
0: Karena dia tidak memiliki jeda refleksi dalam kehidupannya. Mau maksiat tetap datang nikmatnya, mau melakukan pembangkangan, pengingkaran kepada perintah Allah, lancar-lancar saja. Yeah. Itu bahaya. Itu istidraj.
1: Okay.
0: Karena hidup ini harus punya gelombang. Rumusnya begitu, kadang naik, kadang turun. Tapi kalau orang naik terus,
1: yeah,
0: itu justru ada sebuah warning yang harus kita waspadai.
1: Okay. Nah itu justru yang lebih bahaya Ustadz ya?
0: Bahaya.
1: Okay. Karena kan biasanya kaitannya tadi disampaikan bahwa biasanya orang ketika kita dalam keadaan yang mungkin sulit ya, kita biasa merasa paling butuh kepada Allah, sedangkan kalau misalnya kekayaan menghampiri, rezeki yang lancar, membuat seseorang itu merasa diri saya cukup kok. Nah pada hakikatnya itu kan ini semua merupakan ketetapan Allah ya Ustadznya. Ini bagaimana Ustadz kita sebagai manusia untuk bisa semakin apa ya, lebih bersyukur lagi dan juga menerima ini semua dengan kerendahan hati, itu seperti apa Ustadz?
0: Kalau misalnya saya ambil sederhananya ya,
1: yeah,
0: ulang tahun. Mm-hmm. Pada sebuah ulang tahun itu refleksinya adalah sebuah kesadaran bahwa ada nikmat bertambahnya umur dari 40 ke 41 ke 42 sampai terusnya. Itu nikmat yang diberikan. Kalau kita setia dengan petunjuk Nabi, itu kan tidak diajarkan tentang berhura-hura di ulang tahun. Justru yang ada ialah Nabi itu berulang tahun dengan berpuasa. Justru kita diajari berulang tahun dengan berderma kepada anak yatim, kepada orang miskin. Jadi di situ poinnya, tapi kan membahasakan pesan seperti ini di era masa kini bukan hal yang mustahil tiba-tiba mendapatkan respon yang tidak sesuai dengan bayangan kita, bahwa loh kenapa kita dihalang-halangi, ini kan masanya, ini kan hanya sehari, ini satu kali dalam satu tahun. Betul, tetapi kalau kita merujuk kepada ayat ini, Al-Baqarah ayat 58, justru menunjukkan satu pesan penting. Wadkhulul baba sujada, setiap pencapaian-pencapaian itu selalu terjemahkan dengan sujud ketundukan kepada Allah. Waqulu hittatun, dan bukalah pengakuan dirimu bahwa dalam rangkaian menuju proses pencapaian ini bukan hal yang mustahil, engkau juga melakukan dosa. Ya kan? Jadi ada pencapaian, ada usaha, ada proses menuju kemenangan. Wa qulu hikmatun naqdir lakum. Jangan menganggap bahwa engkau berhasil sepenuhnya. Boleh jadi juga apa yang kau capai ini di dalamnya juga mengandung ikhtiar-ikhtiar dosa. Jadi akui sajalah. Kira-kira seperti itu.
1: Okay,
0: pesan Allah, akui sajalah bahwa kalau kamu dapat nikmat ini dari Allah, tapi kalau dalam usaha pencapaian nikmatmu itu ada dosa, ada pelanggaran yang kau lakukan, akui saja.
1: Iya, betul.
0: Kita akui saja bahwa kita ini melakukan manipulasi, kita melakukan sekian banyak tipu muslihat, kita mengingkari perjanjian-perjanjian yang ada. Akui sajalah. Wa qulu hittatun naghfir lakum. Butuh Tuhan itu hanya menunggu hambanya yang rela membuka diri dan mengakui diri bahwa dia punya kesalahan. Saya kira itu.
1: Iya, jangan ditutup-tutupi kalau ada dosa dan juga sudah tahu salah Ustadz ya, seperti itu ya.
0: Iya, ya, sudah tahu salah.
1: Oke, baik, ini luar biasa pembahasan kita Ustadz. Namun karena waktu juga, mungkin sebagai penutup silakan Ustadz.
0: Baik, Bapak, Ibu sekalian, para pendengar dimanapun Anda berada, ketika Allah membuka pintu rezeki, jabatan, pengaruh, ilmu, atau popularitas, respon pertama yang diajarkan Al-Quran bukan perayaan, bukan party, melainkan sujud dan istighfar kepada Allah. Karena seringkali yang menghancurkan manusia bukan kegagalan, melainkan keberhasilan yang tidak disertai dengan kerendahan hati. Itulah mengapa ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 58, hakikatnya bukan hanya tentang kisah Bani Israel, tapi juga peringatan bagi setiap orang yang sedang memasuki gerbang-gerbang keberhasilan selanjutnya dalam hidupnya. Pesannya sederhana. Kalau engkau mendapatkan kenikmatan, jangan rayakan dengan hura-hura, jangan rayakan dengan hal-hal yang menjauhkanmu dari Allah, tetapi yang ada ialah datanglah menghadap Allah dengan ketundukan dan hadirlah di hadapan Allah dalam pengakuan dengan segala kekurangan, khilaf dan dosa yang kita lakukan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wabillahi taufik wa da'wat wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi kami hadirkan Mutiara Pagi untuk hari ini dalam kajian tafsir Al-Quran pada pembahasan surah Al-Baqarah ayat 58 bersama Ustadz Nur Salim Ismail MSI.
2: Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju menyampaikan rangkuman berita Sulawesi Barat sepekan. Pendengar, untuk edisi hari ini dalam Warta Pagi Sulawesi Barat 7 Juni 2026 bersama saya Mega Pika.

0: Berikut kami mengawali informasi pertama, Gubernur dana 3 miliar apresiasi pemerintah pusat digunakan untuk pelatihan kerja. Marhadi Umar melaporkan selengkapnya.
1: Ya, kita alokasikan kembali ke
2: Gubernur Sulawesi Barat Soehardi Duka akan mengalokasikan dana 3 miliar kepada Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Sulbar untuk pelatihan kerja agar menurunkan angka pengangguran. Dana tersebut berasal dari apresiasi pemerintah pusat atas keberhasilan Sulbar menekan angka pengangguran. Hal tersebut disampaikan Soehardi Duka usai upacara hari lahir Pancasila di Mapolda Sulbar pada Senin 1 Juni 2026. Gubernur mengarahkan pelatihan difokuskan kepada kelompok tenaga kerja muda. Selain itu, sebagian dana akan digunakan untuk membeli mesin pelet dan pakan ternak. Menurutnya, bahan baku seperti dedak dan jagung tersedia melimpah di Mamuju. Adapun mesin pelet ini akan dimanfaatkan untuk peternakan ayam dan peternak lainnya.
1: Ya, kita alokasikan kembali ke Dinas Tenaga Kerja untuk bisa membuat kembali berbagai kegiatan, utamanya dalam mendidik, ya, melatih calon-calon tenaga kerja kita, khususnya dalam orientasi untuk hilirisasi. Saya arahkan untuk mendidik kelompok tenaga kerja anak muda dan sekaligus nanti akan memberikan mesin untuk pelet, ya, makan ternak, karena semua ada di bahannya di Mamuju, ada dedak, ada jagung. Dengan demikian dibutuhkan di semua peternak-peternak ayam dan lain sebagainya. Olehnya itu mungkin kita arahkan ke situ sebagian.
2: Soehardi Duka berharap program ini mampu menciptakan lapangan kerja baru sekaligus mendukung kemandirian pakan ternak di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar, Kemenag Mamuju dan RRI kolaborasi siaran moderasi beragama. Muhammad Ilham melaporkan selengkapnya.
3: Kantor Perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Mamuju dan LPP RRI Mamuju menjalin kerjasama siaran keagamaan untuk memperkuat layanan pembinaan dan moderasi beragama di Sulawesi Barat. Kesepakatan ini dilaksanakan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU kedua instansi di kantor LPP RRI Mamuju Kamis 4 Juni 2026. Ketua Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Sulawesi Barat, Namru Asdar, mengatakan program bersama ini dirancang memperluas jangkauan penyuluhan kehidupan beragama melalui siaran radio, menyasar masyarakat hingga pelosok, dan pendekatan bahasa agama yang mudah dipahami berbagai kalangan. Namru juga menjelaskan Kemenag membina kehidupan beragama seluruh umat termasuk Islam, Kristen, Katolik, dan agama lainnya, sehingga konten siaran diarahkan memperkuat kerukunan, keharmonisan, dan penghayatan nilai keagamaan lintas komunitas.
4: Ya, jadi tentunya ini merupakan memperkuat kembali kerjasama yang sudah kita lakukan selama ini, di mana kami di Kementerian Agama memiliki program-program penyuluhan, bimbingan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan kehidupan beragama, dalam tentunya juga mendukung program pemerintah dalam pembangunan dengan bahasa agama. Tentunya dengan adanya kerjasama ini, itu akan lebih memperluas lagi daya jangkau daripada program penyuluhan kepada masyarakat.
3: Sementara itu, Kepala Stasiun LPP RRI Mamuju, Rina Irpantini, menegaskan kolaborasi ini menjadi bukti dukungan RRI terhadap program prioritas nasional di bidang moderasi beragama, sekaligus memastikan layanan keagamaan publik tetap mudah diakses dan berorientasi pada kebutuhan pendengar.
5: RRI Mamuju mempunyai tugas dan kewajiban memberikan layanan keagamaan, di mana layanan keagamaan kepada masyarakat itu harus mampu dinikmati oleh masyarakat sehingga kita membuka akses tersebut. Terkait dengan kolaborasi ini merupakan wujud nyata dukungan terhadap program prioritas nasional Asta Cita Presiden, yaitu moderasi beragama dan program-program lain yang ada di RRI Mamuju.
3: Melalui pola siaran terstruktur, Kemenag Mamuju dan RRI Mamuju berharap dapat memberi kontribusi signifikan pada pembangunan kehidupan beragama yang rukun serta memperkuat karakter keagamaan dan kebangsaan masyarakat Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Pendengar, jemaah haji Sulbar kloter 11-20 dijadwalkan tiba pada 9 dan 15 Juni 2026 di Makassar. Mbak Hadi Umar melaporkan selengkapnya.
6: Rencana kepulangan jamaah haji asal Sulawesi Barat untuk kloter 11 dan 12 dijadwalkan tiba di Asrama Haji Embarkasi Makassar pada 9 Juni 2026. Selanjutnya, kloter 19 dan 20 akan menyusul pada 15 Juni 2026. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Sulbar Ahmad Barambangi dalam wawancaranya beberapa waktu lalu. Menurutnya, jadwal kepulangan ini berdasarkan koordinasi dengan panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh jamaah diharap tiba dalam kondisi sehat. Adapun saat ini jamaah haji asal Sulawesi Barat dilaporkan dalam kondisi sehat untuk melanjutkan tahapan ibadah haji di Tanah Suci. Pemerintah telah menyiapkan penjemputan dan transportasi menuju ke kabupaten masing-masing.
7: Rencana kepulangan untuk jamaah haji Sulawesi Barat kloter 11 dan 12 insya Allah kita akan sudah terima kembali di Asrama Embarkasi Makassar pada tanggal 9 Juni 2026. Kemudian kloter 19 dan kloter 20 insya Allah kita akan terima di Asrama Haji Embarkasi Makassar pada tanggal 15 Juni 2026.
6: Ahmad Barambangi berharap seluruh jamaah haji asal Sulawesi Barat dapat menyelesaikan rangkaian ibadah haji dengan lancar serta kembali ke tanah air dalam kondisi sehat dan selamat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar, literasi digital rendah, masyarakat Sulbar rentan hoax dan provokasi. Muhammad Ilham melaporkan.
3: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulawesi Barat mengungkapkan masalah rendahnya literasi digital masyarakat yang menjadi celah penyebaran hoaks dan konten provokatif di era digital. Analis kebijakan ahli muda bidang kewaspadaan nasional Kesbangpol Sulawesi Barat, Rahmat, menyatakan arus informasi yang sangat cepat tidak diimbangi kemampuan masyarakat memilah informasi. Kondisi ini berpotensi memecah belah persatuan dan mengganggu stabilitas daerah. Kesbangpol mengidentifikasi tantangan utama berupa penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi yang dapat memecah persatuan melalui media sosial. Ketidakmampuan memverifikasi informasi membuat masyarakat mudah terprovokasi dan menyebarkan konten tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu.
8: Secara umum, kondisi Sulawesi Barat masih dalam keadaan relatif kondusif. Namun demikian, perkembangan teknologi seperti disampaikan tadi dan pesatnya penggunaan media sosial menghadirkan berbagai tantangan baru yang dapat menjadi perhatian untuk kita semua. Arus informasi yang begitu cepat seringkali tidak diimbangi dengan kemampuan literasi digital. Arus informasi yang begitu cepat tidak diimbangi dengan kemampuan literasi digital. Sehingga kami berharap, lagi-lagi ini kami berharap untuk bagaimana para warga Sulawesi Barat, para pemirsa RRI, kita harus betul-betul mengimbangi arus informasi masih dengan literasi digital.
3: Kesbangpol mengimbau masyarakat untuk tidak langsung membagikan informasi yang diterima sebelum memastikan kebenarannya dari sumber terpercaya. Kemampuan berpikir kritis dan verifikasi fakta menjadi kunci mencegah penyebaran informasi menyesatkan. Momentum hari lahir Pancasila dijadikan kesempatan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya literasi digital sebagai benteng menjaga persatuan di tengah derasnya arus informasi. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Warta Berita Sulawesi Barat, produksi Radio Republik Indonesia Mamuju. BI Sulbar dorong UMKM terhubung dengan fasilitas perbankan, disampaikan Ayan Irsyada selengkapnya.
9: Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat terus mendorong penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai salah satu upaya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui program Mandarpreneur Academy yang berfokus pada peningkatan kapasitas dan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Hal tersebut disampaikan Kepala Fungsi Perumusan Kekda Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat, Sofian Rendi, dalam dialog interaktif di RRI Mamuju Selasa 2 Juni 2026. Ia mengatakan Program tersebut dirancang untuk mendorong pengembangan UMKM yang lebih terintegrasi, berdaya saing, dan memiliki akses terhadap layanan perbankan. Menurutnya, masih banyak UMKM di Sulawesi Barat yang belum terhubung dengan layanan perbankan, sehingga mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan untuk permodalan usaha.
10: Mandatpreneur ekosistem itu fokusnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif berkelanjutan melalui pengembangan UMKM yang terintegrasi, bankable, dan berdaya saing global. Karena kita melihat banyak UMKM di Sulawesi Barat itu yang belum unbankable, belum terhubung dengan perbankan. Sedangkan bagaimana mereka bisa mendapatkan kredit modal kalau belum ada kaitannya dengan anak. Jadi di situ, di Mandatpreneur ekosistem, kita fokus ke tiga hal, yaitu perbaikan kelembagaan UMKM, kapasitas UMKM, dan juga pembiayaan.
9: Lebih lanjut, Sofian memaparkan program Mandatpreneur Academy difokuskan pada penguatan kelembagaan UMKM, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta peluasan akses pembiayaan guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui program tersebut, Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan sedang melaporkan.
0: Pendengar, inflasi Kabupaten Majene periode Mei 2026 distabil di angka 0,46%. Nur Asmi Saleh melaporkan selengkapnya.
11: Kabupaten Majene mengalami inflasi bulan ke bulan sebesar 0,46%.
12: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Majene mencatat inflasi bulan ke bulan atau month-to-month periode Mei 2026 di angka 0,46%. Meskipun angka tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi April 2026 yang tercatat sebesar 0,41%, inflasi bulan ke bulan Kabupaten Majene tetap stabil di bawah 1%. Kepala BPS Kabupaten Majene dinasrikan di dalam siaran langsung berita resmi statistik Selasa 2 Juni 2026 mengatakan, selain inflasi bulanan, Kabupaten Majene juga mengalami inflasi tahun ke tahun atau year on year di angka 1,91% dan inflasi tahun kalender di angka 1,96%. Menurutnya, perkembangan inflasi pada Mei menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan harga terjadi pada sebagian besar kelompok pengeluaran yang menjadi komponen pembentuk inflasi. Dina menjelaskan, berdasarkan rincian 11 kelompok pengeluaran, terdapat 9 kelompok yang mengalami inflasi, sementara 2 kelompok pengeluaran lainnya relatif stabil karena tidak mengalami perubahan harga dibandingkan bulan sebelumnya. Dari 9 kelompok yang mengalami kenaikan harga, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar.
11: Kabupaten Majene mengalami inflasi bulan ke bulan sebesar 0,46%. Inflasi tahun ke tahun sebesar 1,91% dan inflasi tahun kalender sebesar 1,96%. Jika kita lihat perkembangan inflasi bulan ke bulan pada bulan Mei 2026 ini, inflasi bulan ke bulan terlihat lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu bulan April, di mana inflasi bulan ke bulan pada April 2026 yaitu sebesar 0,41%. Jika kita lihat secara lebih rinci berdasarkan 11 kelompok pengeluaran, ada 9 kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi, kemudian 2 kelompok pengeluaran lainnya relatif stabil atau tidak mengalami perubahan harga dibandingkan bulan sebelumnya.
12: BPS menilai kenaikan harga pada kelompok pangan masih menjadi faktor utama yang mempengaruhi pergerakan inflasi di Kabupaten Majene selama Mei 2026. Kondisi tersebut turut mendorong laju inflasi bulanan berada di atas capaian bulan sebelumnya. Meski demikian, tingkat inflasi tahunan Majene masih berada pada level yang relatif terkendali seiring stabilitas harga pada sejumlah kelompok pengeluaran lainnya. Pemerintah daerah bersama instansi terkait diharapkan terus memantau perkembangan harga kebutuhan pokok guna menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Berakhir periode Mei 2026, Kabupaten Mamuju alami deflasi di angka 0,42%. Kembali Nur Asmi Saleh melaporkan.
13: Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi sebesar 1,75% dengan andil deflasi sebesar minus 0,67% terhadap total inflasi.
12: Periode Mei 2026, Kabupaten Mamuju mengalami deflasi di angka 0,42%. Hal ini mengemuka dalam siaran langsung berita resmi statistik atau BRS, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Mamuju, Selasa 2 Juni 2026. Kepala BPS Kabupaten Mamuju Sundari Budiani mengatakan, inflasi periode Mei 2026 dipengaruhi oleh pergerakan harga yang beragam pada sejumlah kelompok pengeluaran. Ia menjelaskan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau justru mengalami deflasi sebesar 1,75% dengan andil deflasi minus 0,67% terhadap total inflasi di Kabupaten Mamuju. Selain itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya juga mengalami deflasi di angka 0,24% dengan andil minus 0,01%. Menurut Sundari, penurunan harga sejumlah komoditas pangan menjadi faktor utama yang menahan laju inflasi pada Mei 2026. Beberapa komoditas yang memberikan andil deflasi terbesar antara lain ikan layang di angka minus 0,18%, ikan cakalang minus 0,14%, telur ayam ras minus 0,12%, ikan kembung minus 0,11%, serta ayam hidup dan daging ayam ras yang masing-masing menyumbang deflasi sebesar minus 0,09%. Di sisi lain, terdapat sejumlah kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan harga dan menjadi pendorong utama inflasi. Kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga mencatat inflasi tertinggi di angka 1,08% dengan andil sebesar 0,05%.
13: Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi sebesar 1,75% dengan andil deflasi sebesar minus 0,67% terhadap total inflasi. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami deflasi sebesar 0,24% dengan andil sebesar minus 0,01%. Di sisi lain, tiga besar kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi diantaranya, satu adalah kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga mengalami inflasi sebesar 1,08% dengan andil sebesar 0,05%. Kemudian kedua adalah kelompok transportasi mengalami inflasi sebesar 0,86% dengan andil sebesar 0,09%.
12: BPS akan terus memantau perkembangan harga berbagai komoditas strategis, terutama kebutuhan pokok dan sektor jasa, guna memberikan gambaran kondisi ekonomi daerah serta mendukung pengambilan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Mamuju. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Pendengar, pasca hari raya Idul Adha, harga cabai di Mamuju mulai menurun, yang disampaikan Ayan Irsyada selengkapnya.
9: Harga cabai di Kabupaten Mamuju mulai mengalami penurunan pasca hari raya Idul Adha 1447 Hijriah setelah sebelumnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, Andi Tendri, mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan di pasar, harga aneka cabai yang sebelumnya mencapai Rp60.000 per kilogram kini turun menjadi Rp50.000 per kilogram. Ia menjelaskan, harga cabai masih relatif tinggi karena pasokan yang tersedia belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Mamuju. Menurutnya, produksi cabai lokal dinilai masih terbatas sehingga ketersediaan pasokan menjadi faktor utama yang mempengaruhi kenaikan harga cabai di pasaran.
14: Pantauan teman-teman di pasar untuk cabai itu sudah dari harga Rp60.000 kemarin kan cabai pada saat menjelang lebaran, itu hasil pantauan kemarin itu sudah mulai penurunan jadi Rp50.000. Cabai kering tunjuk seperti itu. Ya, pasokan karena kan kita di sini meskipun ada cabai dari wilayah Kaluku atau apa itu kan tidak mencukupi untuk suplai wilayah Kabupaten Mamuju, apalagi dengan banyaknya lagi MBG yang terbuka, otomatis kita masih tergantung di Indrekan dan Makassar sekitarnya.
9: Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pasokan masih menjadi faktor utama yang mempengaruhi harga cabai di Kabupaten Mamuju, mengingat kebutuhan masyarakat masih bergantung pada distribusi dari daerah penghasil di luar Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Desada melaporkan.
0: Berikut demikian informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat. Berikut siaran kami bisa Anda akses melalui frekuensi 96, 97,6 dan 100,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital dan melalui rri.co.id. Saya Bika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.
2: Cih, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak na tahu i, kalau itu yang na bikin, tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: baru pasti tidak akan pernah kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini pesan dari pemerintah Australia.

amarah, keberangan, kegusaran, atau kemurkaan adalah suatu emosi yang secara fisik mengakibatkan antara lain peningkatan denyut jantung, tekanan darah, serta tingkat adrenalin dan non-adrenalin. Rasa marah menjadi suatu perasaan yang dominan secara perilaku, kognitif, maupun fisiologi saat seseorang membuat pilihan sadar untuk mengambil tindakan dan untuk menghentikan secara langsung ancaman dari pihak luar. Ekspresi luar dari kemarahan dapat ditemukan dalam bentuk raut muka, bahasa tubuh, respon psikologis, dan kadang-kadang tindakan agresi publik. Manusia dan hewan lain sebagai contoh dapat mengeluarkan suara keras, upaya untuk tampak lebih besar secara fisik, dengan memamerkan gigi mereka, atau melotot. Marah adalah suatu pola perilaku yang dirancang untuk memperingatkan pengganggu, untuk menghentikan perilaku mengancam mereka. Kontak fisik jarang terjadi tanpa ekspresi kemarahan, paling tidak oleh seorang partisipan. Meskipun sebagian besar pelaku menjelaskan bahwa rasa marah timbul karena apa yang telah terjadi pada mereka, ahli psikologi menunjukkan bahwa orang yang marah sangat mungkin melakukan kesalahan karena kemarahan menyebabkan kehilangan kemampuan pengendalian diri dan penilaian objektif. Marah ialah emosi yang ditandai oleh pertentangan terhadap seseorang atau perasaan setelah diperlakukan tidak benar. Kemarahan membantu kita memahami bahwa kita merasa dirugikan dan memberi dorongan untuk bertindak atau memperbaiki.

Bagi kamu yang memiliki hobi membaca buku, pasti tahu ada diksi atau kata yang unik pada suatu kalimat yang disebut sebagai idiom. Idiom adalah suatu kata yang maknanya sudah melekat dan tidak dapat diinterpretasikan dari makna-makna unsur pembentuknya. Saat ini, idiom sudah banyak terdapat di berbagai platform. Tidak hanya buku saja, namun sudah ada di majalah, media sosial, hingga percakapan di dalam sebuah film. Idiom menjadi gaya bahasa yang unik dan khas, namun secara konseptual bertentangan dengan struktur kekomposisian. Idiom pada dasarnya ada di hampir semua bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Karena seperti kata Longman, idiom is a phrase which is something different from the meaning of the separate words from which it from. Artinya, idiom merupakan frasa atau gabungan beberapa kata dengan arti tersendiri yang berbeda jika diartikan secara harfiah alias kata per kata. Menurut buku Fungsi Bahasa dan Sikap Bahasa dijelaskan bahwa idiom adalah konstruksi yang maknanya tidak sama dengan gabungan makna daripada anggota-anggotanya. Idiom menjadi ungkapan yang merupakan peleburan diksi atau kata yang mereproduksi makna baru dan tidak memiliki hubungan dengan makna dasar. Selain itu, idiom merupakan ungkapan ekspresif dalam bentuk frase atau istilah yang artinya tidak bisa didapatkan dari makna harfiahnya. Kemudian ciri khas dari idiom ini memiliki interpretasi makna yang sifatnya kiasan dalam percakapannya. Lebih dalam lagi, dalam buku Sosiologi Bahasa yang dirilis tahun 1985, mengkonseptualisasikan jika idiom adalah grup kata-kata yang mempunyai makna tersendiri dan berbeda dari makna setiap kata-kata dalam grup tersebut. Idiom ini tidak dapat diterjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa asing. Idiom sendiri banyak ditemukan dalam peribahasa-peribahasa lokal, di mana idiom memiliki makna yang lebih luas daripada peribahasa yang ditilik dari pola-pola struktural yang menyimpang dari kaidah umum mengenai ilmu bahasa.

kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Lapisan ozon adalah lapisan gas yang berada sekitar 60 km di atas permukaan bumi. Fungsi utamanya adalah menjaga suhu bumi dan melindungi kita dari sinar ultraviolet atau sinar UV yang berbahaya. Sinar UV bisa menyebabkan kanker kulit, katarak, dan merusak ekosistem termasuk tumbuhan dan biota laut. Sayangnya, aktivitas manusia membuat lapisan ozon semakin menipis. Ini berdampak pada meningkatnya suhu bumi. Menurut World Wide Fund for Nature, lubang ozon pertama kali ditemukan di Antartika pada tahun 1980-an karena zat kimia. Kita bisa membantu melindungi lapisan ozon dengan cara-cara sederhana. Yang pertama, kurangi penggunaan kendaraan pribadi. Gunakan transportasi umum untuk mengurangi emisi dan kemacetan. Kedua, pilih bahan ramah lingkungan. Hindari pembersih dengan bahan kimia berbahaya dan gunakan bahan alami. Di pertanian, pilih pestisida alami atau predator hama. Hindari CFC. CFC digunakan dalam pendinginan dan aerosol. Jika menggunakan alat ini, periksa secara berkala untuk mencegah kebocoran. Dengan langkah kecil, kita semua bisa menjaga lapisan ozon di bumi kita.

Ci, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa ambil semua ji ya? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mi mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Bencana sering terjadi tanpa peringatan, sehingga Anda membutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapinya. Salah satu kebutuhan yang diperlukan untuk menghadapi bencana adalah tas siaga bencana. Tas siaga bencana merupakan tas tahan air yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Tujuan tas ini sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Apa saja sih isi tas siaga bencana ini? Pertama, surat-surat penting seperti surat tanah, ijazah, dan lain sebagainya. Kedua, pakaian untuk keperluan 3 hari. Ketiga, makanan ringan yang tahan lama. Keempat, air minum. Setidaknya mencukupi kebutuhan untuk 3 hari. Kelima, kotak obat-obatan atau P3K. Keenam, senter, lilin, ataupun korek api. Ketujuh, radio dan ponsel, serta power bank. Kedelapan, uang cash. Kesembilan, peluit untuk alat bantu minta pertolongan. Kesepuluh, masker dan perlengkapan mandi.
1: Pagi ini
2: pendengar masih menemani kebersamaan kita di Mamuju pagi ini, dan sebuah informasi kami hadirkan. Sebuah insiden kebakaran melanda salah satu ruangan kompleks Al-Hidayah Tower Makkah. Petugas memastikan seluruh jemaah haji asal Indonesia dalam kondisi aman dan selamat. Kebakaran terjadi di kamar karyawan hotel pada Jumat malam pekan ini. Pendengar, seluruh jemaah haji tidak ada satupun yang luka. Peristiwa ini dipicu oleh ledakan baterai skuter milik seorang karyawan hotel. Baterai tersebut mengalami panas berlebihan saat isi daya hingga mengeluarkan api. Kobaran api kemudian membakar barang-barang yang berada di kamar tersebut, dan petugas sempat mengevakuasi jemaah di tower 6, 7, dan 8 melalui tangga darurat. Dan langkah ini sesuai dengan fasilitas lift hotel yang langsung dimatikan saat kebakaran. Pendengar, situasi ini akhirnya berhasil dikendalikan secara penuh, dan jemaah kini dihimbau untuk mencabut perangkat elektronik yang tidak digunakan dengan mencegah resiko. Cuaca panas di Makkah turut meningkat potensi kerawanan insiden kebakaran di pengadilan.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

dilakukan orang biar bisa viral di media sosial. Tapi sebaliknya, jemaah haji asal Sulawesi dari Embarkasi Makassar malah viral dengan sendirinya.

warna-warni yang mereka kenakan membuat netizen berlomba-lomba mengabadikan momen ini loh. Tahu nggak sih pakaian adat yang satu ini dipakai oleh mayoritas jemaah haji dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Di Sulawesi Selatan namanya pakaian turung, kalau di Sulawesi Barat namanya badawara. Biasanya juga dipakai saat menghadiri upacara adat pernikahan. Pakaian ini pada umumnya dipakai oleh orang-orang yang bergelar haja loh. Tapi di Sulawesi Barat, saat prosesi khataman Al-Quran, kalangan anak-anak, remaja, dan dewasa juga diperbolehkan loh memakai pakaian adat ini. Nah, sebenarnya pakaian adat badawara ini syarat akan makna euforia saat seorang hamba telah berhasil melaksanakan salah satu hal terbesar di dalam hidupnya. Itulah mengapa para haja dan santriwati akan sangat bersenang hati memakai pakaian padawara.

cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi

0: akan ke nilai tukar rupiah, ke rupiah.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran.
2: Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mengatasi krisis lingkungan global. Iran mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pesisir di wilayahnya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

0: supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi kuat. Prasetyo mengatakan,